0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Oi, gak jangok.
2: Jauh.
3: Kita berincak
1: nyanyi. Ya, itu kakaknya budak bep, enggak salah gua.

0: Yo, super ready, lanjut lagi kita di Ngopi Pagi. Halo, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi, Ngopi Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Weh, wayu mermet nela lama ada denger suara. Ayu mermet nih, ya kemana bi? Ada
1: mela. Ada mermet juga gabung ke Iren,
0: kayak
1: Wanda.
0: Alhamdulillah sehat. Yumer gimana kabar?
1: Sehat lah, kayak Rayo udah sehat.
0: Kayak Rayo, lah banyak lom kue. Lah banyak lom kue, Yumer.
1: Banyak, tapi ade lah. Ada anak yang main, ade lah kue. Tapi banyak, tapi ade kan.
0: Lah masuk pang toples lom.
1: Lom kelak masuk ke toples sano. Apa itu? Kira-kira malam lebaran masuk
0: aja. Malam lebaran, no, biar dek dimakan lah. Men masuk sekarang habis kue lah.
1: Banyak
0: habis ya. Oh, iya, ne. Oke.
1: Okay.
0: Insyaallah menade waktu ada rezeki
1: nak main. Permanahin kumayu mermet.
0: Kan kan anakku presiko-siko. Oh, menade rezeki ya. Aula pona, yo, yuk mermet ku nenak lagu apa?
1: Lagu anu oh.
0: Lagu apa?
1: Apa to ni cinta dari seberang, oh.
0: Cinta
1: dari seberang anu ke tepi. Ke apa Julia ke Putra Cinta
0: to. Oke. Lagu cinta dari seberang. Salam-salam ke siapa?
1: Salam Julia ke Putra Sambas ke Embera. Ke apa Bunda Sinta ke Yurindu. Ke Wanina, ke Yuk Marni, ke apa nih Yuk Putri, ke Mak Jum, ke Mama Rati, ke Bude Sumi, ke Yudati, ke Nangian, Mas In, ke Kakek Takamura, ke Nambu Janggi, Pinah Sebatan, ke Ko Ayung, ke Ko Ayau, ke Mang Sulaiman, Mang Acong, ke ate gio. Ke Oke Abdullah ke Parida ke Dum ke Bang Redo Roma ke Triaton semoga bahagia selalu sehat selalu lah ke Mang. Kuku ake sapeo. Ke gale-gale ginao nanti sebut nama kulupa nama selalu ah.
0: Lah kan hemuen-hemuen lah.
1: Cantik semoga sehat selalu ceria selalu supaya cantik selalu.
0: Oke. Ya
1: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih kayak Yuk Mermet, Yuk Meri di air masuk tetangga Mang Brahim menyala abangku. Mang Brahim, Pak Brahim mana yo? Lalami ku udah dengar suara ya menyala abangku. Bang Rido rumah kayak Yusriaton gimana kabarnya di Perlang? Oh, yo, ku terima kembali ada siapa nih? Halo Ngopi Pagi.
2: Halo Ngopi Pagi, selamat pagi.
0: Selamat pagi juga. Nih, ada Yuk Fitri di Seri Menanti. Iya. Apa kabar Yuk Fitri?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Nuahnya suara jauh nih, sambil ngapanya nih? Ada, hilang-hilang suara tadi besar. Sudah tolong hilang suara ya. Yang kaku sambil anak migang cawleu. Ah, sambil masak. Agi ngapa yuk lengupi lom?
2: Lah, lengupi, lengupi piring.
0: Masuk deh beyo, masak ge, lom.
2: Masak lom.
0: Lama, lemes benerin deh, nak rayon eh. Lah bikin lah, lembut apa ya bayi lah rayon, nak rayon ayu Fitri ya.
2: Dia suap bebuat.
0: Dia suap bebuat. Oh, apun. Jadi tinggal beli ya.
2: Benar.
0: Siapa tahu be bikin bakso, bikin pempek.
2: Nah, beli ya yuk.
0: Oh, jadi tinggal saat terima beres sok. Dek kau nyusai Fitri nereti ya. Iyo lapor yuk Fitri nak lagu apa yuk?
2: Ayo nina lagu Bunda, deh
0: tak lagu Bunda.
2: Oh. Oh,
0: yang mana tuh?
2: Dari Eri Susan.
0: Dari Eri Susan. Oh, Muara Kasih Bunda.
2: Oh,
0: lagu dari Puli. Lapun tak pepe lah iko-iko lagu aneh. Oke, okay. Salam-salam ke siapa yuk?
2: Salam-salam ke yuk Meri tadi. Terus yuk Rida, yuk Mar, yuk Cinta. Satu lagi Bang Yan, Pak Ibrahim, Putra Sambar, Pak Julia. Ya Suhani, Kakek Sakamura, Budi Sumi, Mama Rati, Ayu Amina, Kuayau Kuayu, Umang Amat. Sape lagi Pak Dari, yuk Cinta, Om Alef. Sape istrinya toh?
0: Oh, Bunda Kori.
2: Ah, Bunda Kori. Semoga sehat selalu. Pendengar kita.
0: Oke.
2: Ini tanpa terkecuali.
0: Siap. Okay.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngapanya, Ayu? Fitri ngantuk ini aja ya. Lemes umum pagi-pagi nih. Semangat be yuk kalah ke mengamat adi oh. Yuk makasih ke Yu Fitri di Seri Menanti Sungai Liat. Kalau Yu Fitri ya tenang tinggal ambil di pasar bayi yoda oh kue-kue ke alat-alat lebaran nah. Dek payah-payah muat. Nekelah ku macam tuh napi nak tipe duit ya toh. Yuk lanjut lagi ada siapa di belakang nih. Halo ngopi pagi.
3: Halo ngopi pagi juga.
0: Halo ngopi pagi ke siapa di mana nih?
3: Kita ke siapa nih?
0: Ke siapa oh? Mang Yan oh?
3: Hah?
0: Mang Yan?
3: Alah benar lah.
0: Benar oh plus 10. Apa kabar Mang Yan?
3: Alhamdulillah.
0: Sihat. Lah ngopi loh?
3: Pas tengah ngopi nih.
0: Tengah ngopi apa ganti kopi ya?
3: Hah?
0: Apa kanti kupi ya? Kupi bujang nak mengamat.
3: Dek lah kanti ya.
0: Dek kanti. Lesu humo nasi kuman kupi dak berkanti yo.
3: Allah, lepas oh. Dia nak nak
0: kanti Allah. Mengamat, ada ayam kucing jadilah kayak kanti kupi mang. Jangan kupi bujang, dak.
3: Dah dia benuk ngopi ada bininya kopi bujang.
0: Tah kopi bujang terus. Ngomong-ngomong lah kayak raya kita nih. Bikin apanya? Ano Mang Yan? Terlalu ada apa di rumah Mang Yan? Makan apa nih? Bakso, uta-uta. ada bikin apa?
3: Lah.
0: Ada bikin apa rayo nih?
3: Balem-balem. Bakso yang jelas ya.
0: Wow.
3: Soto lah paling seneng lah.
0: Soto. Shodo. Oh, lapuan. Oke, lapuan Mang Yan. Lagu apa Mang Yan?
3: Kita ke Sumatera Barat.
0: Sumatera Barat yang mana tuh? Ingin gua sok melagu Minang.
3: Ada lagu lah. Padang baru nih. Kupi Jando.
0: Kupi Jando pulih lah made. Cemana nya kupi?
3: Ini kupi Jando kalau Pak Ahmad kupi anak kupi bujang loh.
0: Tu kupi jando lah gua.
3: Salam Kik Fitri tadi, Kik Julia, Mang Amat lah dekat kuli makan ketupat Mang Amat.
0: Nya, nacak dah nginyol lah. Nginyol daging.
3: Kik Pak Ibrahim, Kik Bang Iing Kampung Jawa, Kik Yuk Rida di Bintang. Tapi tadi yang dia nak dia masuk tu.
0: Ada Yu Mermet, Yu Mary.
3: Yu Mermet. Terus siapa yang si Cik Julia, nyaris Julia ada di Singgol.
0: Lagi nyemraju.
3: Cik Putra Sambat. Terus siapa lagi Cik Mama Rati kita. Di tengah sebang sibuk mungkin tengah nganuk. Itu sambal apa itu?
0: Sambal lingkong.
3: Sambal lingkong, mudah-mudahan laris manis sambal lingkongnya dah.
0: Oh.
3: Terus, iya bujang di Pinang 11.
0: Pinang 11.
3: 11 batang. Terus, kayak kuayau yang di sisiin, no. Kayak energa. Nya mamang yang berkali-kali ngelepon kayak kuayau udah disambut. Apa yang dipegang kayak energa, me. Emerja dak tahu ke Mang Yan nang ngene no?
0: Pak Yati.
3: Sampai Yati ya. Lanjut. Itu bener, kayak sedih begini ho.
0: Oke lah pun.
3: Ayo, makasih ya.
0: Sama-sama.
3: Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Kemang Yandi RY. Ya lah pun Supradi, ku putar dulu lagu request ini kak sebelum kita lanjut lagi. Oh.

0: Oh non, mananya pok nenot lama umut.
1: Nampaknya gule, bisi umut.
0: Ketengok lajem berapi itu.
1: Wow.

Selamat pagi Spredi Sahabat Budaya, peringati Harkitnas 2026 PLN ngasih promo tambah daya listrik diskon 50%. Momentum peringatan Hari Kebangkitan Nasional Harkitnas 2026 PLN menghadirkan program promo bertajuk Mei Laju Lebih Terang Bangkit Berdaya Maju Berjaya dengan ngasih diskon tambah daya listrik sebesar 50% bagi pelanggan rumah tangga kayak pelanggan satu fase semua golongan. Nah, program promo itu berlaku mulai 20 Mei sampai 2 Juni kelak untuk pelanggan dengan daya awal 450 volt ampere sampai 5500 volt ampere dan dapat melakukan tambah daya sampai dengan 7700 volt ampere. Manajer PLN ULP Sungailia Teresa Utama Putra ngomong, melalui program ini pelanggan dapat menikmati potongan biaya tambah daya yang lebih hemat dibanding tarif normal. Nah, sebagai contoh, pelanggan dengan daya 450 VA yang nek nambah daya jadi 900 VA dari harga normal Rp421.650.000 cukup bayar Rp210.826 setelah dapatkan diskon 50% kata Reza KRRI. Promo diperuntukkan bagi pelanggan yang telah terdaftar sebagai pelanggan PLN sebelum 1 Mei 2026 dan telah melunasi seluruh tagihan listrik maupun kewajiban lainnya. Untuk mendapatkan promo tambah daya itu, pelanggan diwajibkan melakukan transaksi melalui aplikasi mobile. Pelanggan harus melakukan transaksi melalui PLN Mobile minimal 1 kali. Nah, Spredi, sekian kabar Bubble jam 8 pagi Kekuregina. Sampai jumpa di kabar Bubble selanjutnya.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: Rompat RRI.
1: OS, nak mana OS?
2: Duh, apa gimai? Kini ngambuk ku terus. Ngapa?
1: Nyepok nak kemana, Es?
2: Penan palak ku ne, Mai.
1: Yang apa penan, Es?
2: Bukan ku ne, cemana lah nak buat usaha ku ne. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cem orang-orang ya. Paham lah tengah ne ya.
1: Dapat oh, gini, ne. Mana ya, pok, jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat, Es.
2: Ya ngapa, apa bungan kayak kinceng nasi? Ya, ku ne, nak promosinya, kine.
1: Yalah, biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat, bay. Okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, jalur 2 Sungai Liat, toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal, lah, Es.
2: Gimana cara apa kun berdiri pek panggungnya?
1: Oh, dek lah, Es. Pok datang bay ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan gepaca, nak siaran langsung oke, nak dialog gepaca, Es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI itu luasnya, Es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah, AS.
3: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.
1: Oh, guys. Tiap hari gawe kini, enggak duduk di bawah batang pelawani lah.
4: Oh, apa masalahnya?
1: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawat nih lah, eh?
4: Oh, memang, be. Penunggu batang pelawan nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya. Awas kan, kok.
1: Dek usah ngeracau. Mana ade batang apa nih warna merah nih? Pelawan, kok. Nah, batang pelawan nih, ada kulat kayak madu pelawan, eh? Ngade-ngade.
4: Yalah, mendek tahu ke isi dunia, ne. Harga cabai mahal, yalah, kat tahu, eh?
1: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu, kini.
4: Baca beritanya, tiap hari ku maci info kayak denger radio nampak bawa batang, ne.
1: Ngerapi, gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP ya lah kita tengok bahari-hari.
4: Aduh, gaptek kok ne. Dengar rumong kok ne, ok. Di dalam HP ne, ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokok banyak lah. Semua ne ade. Nak artikel, nak audio, video, ade gali pokok ah.
1: Wah, cemana cara, guys?
4: Ka ambil HP yang ada internet, oh. Kuota ge harus nak ade, ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu.
1: Nah, aok lah, guys. Wow, udah kok, guys. Keren ge RRI. Ade muat berita nampak HP nih. Boh, hah, abang penyiar lagi bening suara yo. Dek payah banten lagi, guys.
4: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung ka diem, baca berita, buka rri.co.id. Ade men begune ya, bertambah pinter ya.
1: Menak ya, gak muka rri.co.id lah gawe ko, guys. Dek asih makan lagi, mene saking ingin.
4: Oh, bi seti. Biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Benar dek. Lah ho, kau nak gilu? Ancok lama-lama ngeladen ka ne. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman gak jadi anyep. Nengong muka bi seti ne.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: OS!
6: Pak, nggak pagi, Mai.
0: Pok nak tahu dah, Es.
6: Malah kok kini. Pantang aku ngasak nih ngoko. Tak es-es. Tak es-es.
0: Ya, Es. Nyadak lama lagi ada pesa besarnya, Es.
6: Wah, kalau macam orang berjual kini ngapanya.
0: Bener lah, Es. Pok nak tahu dah. Bentar lagi ada pesa besar, Es.
6: Hah? Pesta?
0: Au, eh?
6: Pesta apa? Apa pernah kawin, kan? Oh, kok tahu? Apa yang begini, ya, kok? Menelu kak makan gratis kita mah enak kok mai.
0: Ya bukan tua Es. Bukannya kata pok makan bergizi gratis MBG-nya Es. Nek pesta besar, pesta bola Piala Dunia 2026-nya Es. Au pok nak tahu dah.
6: Di mana orang main bal mai sepile mai.
0: Jadi Piala Dunia 2026 nih, esok dari tanggal 11 Juni sampai tanggal 19 Juli 2026, Es. Pok nak tahu dak di mana, Es?
6: Di mana?
0: Jadi tuan rumah atau Amerika, Kanada, kayak Meksiko, Es.
6: Pok kawah kok kelak kena rudal ke Amerika nih, Mai.
0: Oh, dak lah, Es. Kita dak perlu datang ke sana, Es.
6: Ke mana? Kita baca tahu apa?
0: Kita cukup dengar RRI bayi, Es. Ada di Pro 1, Pro 2, apa ada Pro 4. Ya kita pacak denger siaran bola di sanin, Es. Di RRI-nya, Es.
6: Ya, sinyal kuat, Dek.
0: Patah
6: dari Amerika, nunggu.
0: Jadi, pok jangan khawatir, oh. Pacak denger di radio pacak, oh. Lewat RRI digital di HP, ge pacak, Es. Sambil ngetem di kebon, ge kita pacak tahu kabar bola, Es.
6: Oh, ge. Apa deh, Mai?
0: Nih, pok denger kata mbak penyiar nih, Es.
6: Mana?
0: Nih dia.
7: Sepradi pecinta sepak bola di Bangka, jangan lewatkan momen global paling bersejarah. Ikuti terus program-program spesial dan eksklusif setiap hari di RRI. Info soal gol dan skor mengintip berbagai sudut pandang unik Piala Dunia 2026. Temukan fakta tersembunyi, kisah inspiratif para bintang, dan Anda juga bisa terlibat langsung secara live di setiap program RRI. Warnai hari-hari Anda dengan kemeriahan Laga Dunia mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Pantau terus frekuensi RRI terestrial maupun digital. RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia 2026.

0: Sepradi, nak tahu dak? Fakta unik main bal Pesta Bola Dunia 2026. Oh, Sepradi, ikak nak tahu dak? Nama Diego Maradona jadi salah satu legenda terbesar dalam sejarah FIFA World Cup berkat momen kontroversial yang dikenal kayak gol tangan Tuhan.
1: Can win the World Cup for Argentina with this kick. Yes!
0: Peristiwa itu terjadi pada perempat final Piala Dunia tahun 1986 saat Argentina ngelawan Inggris di Meksiko. Saat itu, Maradona melompat nyambut bola dan secara diam-diam masukkan bola ke gawang makai tangannya. Unik wasit dak ngelihat pelanggaran tuh dan gol tetap disahkan. What? Setelah pertandingan, Maradona ngomong gol tuh tercipta sedikit dengan kepala Maradona, sedikit kayak tangan Tuhan. Oh. Dari situlah lahir istilah legendaris gol tangan Tuhan. Menarik hanya beberapa menit setelah gol kontroversial tuh, Maradona kembali nyetak gol spektakuler dengan giring bola melewati hampir seluruh pemain Inggris Sepradi. Gol tuh bahkan disebut sebagai gol terbaik abad nih.
2: Muchas gracias, afición. Esto es para vosotros.
0: Nah, Sepradi, sampai kini kisah Diego Maradona tetap dikenang sebagai salah satu cerita paling ikonik dalam sejarah.

0: masuk siapa tadi oh?
1: Adik tahu kemai.
0: Dek ku racun ke syukur rasuk adik ya.
1: Mata kemai. Ya.
0: Mai. Mana mana? Dedegi kan? Dedegi Roma? Masuk adik Rom?
1: Dah. Gara-gara kani lah Mai. Kita dikejar rasuk pagi-pagi nih. Lama nges ku nih Mai.
0: Ngapa kulik? Kanyalah ku nih Rom. Ken kalah ngajak lari pagi adik Rom.
1: Tolah melaban tega di pade kan nih Mai. Kulah ngajak tadi lewat jalur dua bay. Tapi kalah ngotot nak lewat jalan nih. Nenyik soku Mai.
0: Mana
1: Mai.
0: Aku tahu Rom. Di sini banyak asu Rom.
1: Jerak buntut jerak kepala. Ku Mai mungkin lewat nih lagi. Ditimbak mati ke ku gak lagi lewat nih Mai. Kayak habis nyawa ku nih Mai lah Mai.
0: Malah ditimbak mati ke gak Rom. Tapi men ku ingat tadi ya. Pacak jiga di wek ku Rom. Kuat umon pok lari Romo. Dak sio-sio dak kang ngebesak badan ga Rom.
1: Mai. Malah diusik asu ini kita tadi jangankan ka Mai. Siput ge pacak lari bedewing. Gajin badanku besar, pacak bedepes ku berempat Mai.
0: Aduh, pok nih, oh nian Romo, ku same lah. Dak tahu begi lah, ku jerak liwat nih lagi. Penuh bener lah guguk nih Roma.
1: Kalau lu Mai, gua udah ngambil napas lu Mai.
0: Rom, ya pegel Allah. Kaki ku Rom, Rom, Rom. Kelapa urut ku menih Rom.
1: Oh Mai, yuk. Cubik lah kira amin orang miar wasuk tuh di piaru bener-bener. Jangan dilepas macam itu bayi, yaudah. Mati malah ngejar macam ni Mai. Man kita lagi pacak berlari. Man atok-atok nek-nek dikejar Mai.
0: Pok lagi pacak lari Romo. Buat umon pok lari. Man lomba lari di menang pok Rom. Lomba lari dari kenyataan ya. Pok menang Rom.
1: Pok imang. Man kita dicekar masuk tadi tu. Apa yang jadi ya Mai? Kira-kira ya Mai?
0: Positif lah rebies kita Rom. Nggak ku pok bay lah. Menasuk tadi nyerengkem pasti nyerengkem karom. Hal isi ka daging lemak ketak menkuneh. Ha.
1: Astagfirullahalazim. Libak nian mulka ni Mai. Lah macam ke apa entah. Nyaman benar rasa kayak ngate ku nih. Tanu we gawe ka ni Mai.
0: Dek biherom ku ken nulong po adik Rom, Roma.
1: Oh Mai.
0: Woi, apa?
1: Sebenarnya masyarakat kita nih harus tahu oh, aturan kayak ngidup binatang di rumah nih. Contoh macam yang miar wasuk nih. Mendikandang kendek nganggurang. Dek ngusik kita tadi tuh, dah.
0: Oh, ukan tuh ketak, Rom. Dek sedikit orang yang miar wayem.
1: Oh, iman. Bibek,
0: dilepas cem tuh, bay. Nyadak mikir menayam apa bibek masuk rumah orang. Ngancok kembang tetangga. Biek sekaput ya yang gak tahan, nah. Oh, mendipade ngalah-ngalah kita yang ngeruce ya.
1: Oh, imang, Mai. Ku jadi ingat waktu tu bi bay kayak bi jurai berkelahi gara-gara yang bi bay ngancok kembang bi jurai, Mai.
0: Awo Romo, gara-gara yang bi bay sekampung heboh bertangkap-tangkap kayak jurang mukitak.
1: Untung adek waktu tu Mai jadi juri ya, misah ha?
0: Misah apa? Kok nangkep ayam mah? Ukan ni misah orang dua atau mukitak?
1: Ai, ku tu sebenarnya nak nangkep bi bay tapi ketangkep kayak ayam mah, Mai.
2: Kasihan ayam bi, bi. Sengah mati ku neng hidup ayam-ayam ku neng. Lah berhabis kayak memakan lah bi.
3: Oh, jadi ayam kan kan bay? Dek kasih kesian-kesian lah dek bay. Kalian diwek lah kembang ku neng. Lah belambor teberacai gawe ayam kan neng. Cubi menpot kembang kan dirosak ayamku. Marah dak kami bay?
2: Oh marah lah. Kusek ke ayam bi. Men berani nganak kembangku.
3: Neng, jadi artinya dak salah lah. Men kusek ayam kan menak tu. Kumadeka bayo, menak ngidop ayam to bener men se. Di kandang apa cemane, jadi dak nganggu cemni ha.
4: Men miaro ayam, kambing, kucing, ape pridup laena, jangan dibiar sekeput anjup. Misala di kandang kan bayi, jadi dak nganggu orang lain. Udah to, men di kandang pridup kita ge jadi berseh. Yang miaro senang, orang lain ge dak ngirang. Nah iyanya. Iklan layanan masyarakat ne disampaikan ke RRI Sweden, Bangka Belitung.
5: Brompa Tereri Sungai Liat, suara budaya Bangka Belitung.
6: Seiring malam dengan merbah, merbah bersarang di buku buluh. Seiring salam dengan sembah, sembah kami jalan sepuluh.
7: Ambil segenggam batang jeram, dibuat nak darah jadi mainan. Sambutlah salam dari kami, buat menghibur tuan dan puan.
6: Ikan cucut di daun pisang, hendak dimasak dalam loyang. Lagu dibuka, joget pucuk pisang, dirangkaikan terus, Cik Minah sayang. Oh,

0: tới bao bất rằng tần tần tần tần tần tần.
1: Ô mày, nhà mình kamar kan mayo bersih rapi. Wah, saya kudu tanagi mai nak belajar ke lokap mai.
2: Syukurlah Rikin Rom. Ku paling nomor satu kamar lah Rom nak bersih. Oh, iya. Pening pale men belambur ini kamar ka Rom.
1: Mai, mai. Kepacak dah mudak nyala-nyala ku sekali mai. Biar tenang kupingku nih.
2: Duh, kan bener nian.
1: Bener.
2: Kamar kana ini kapal pecah. Besar dah salah-salah. Asa ku nunggu hari ka tidur di kantiu lah Rom.
1: Dek ade mai ngeracau iga. Lanu iga kare mai. Tapi yo nian mai yo. Bener lah kata mai. Ku genak bebires kamar lah pun besok. Biar ku nyaman tidur mai. Tapi kalian tuku mai yo.
2: Dek pasel Rom. Banyak iga gawe ku di rumah nih. Alang ku beringkas rumah. Ade ge.
1: Bukan nih mai. Jahat bener kayak ku nih. Aulah pun mulai besok kita beradu bersih rumah. Adu bersih kamar oh. Awas kah?
2: Tomong lah kalah. Yo.
1: Kalah kamar kare mai.
2: Ningo paling-paling angat-angat teh ayam po.
1: Dek ki ade mai men kali ni ku yakin ku bersih. Ku pasang AC. Ku taruh kulkas, ku beli TV, ku beli spray ya, mahal, Rom. Ku cat bedeleu, dek kek menang ka mai, apa yang job ku nih mai, kain ku tengah banyak ya mai.
2: Gaya pok selangit ketimbang nunggit, typo begereng pok nih Rom, Rom.
1: Masya Allah, panjang lidah ka nih mai, nyaman bener sak nyarut ku nih.
2: Ukan mesege. Taipo begedu begereng. Biasa-biasa baiklah Rom. Yang penting rumah bersih, segala sudut bersih, gale termasuk kamar. Nyaman di diem, nyaman di tidur Rom.
1: Macam kamar kane mayo. Tapi bener pulih kata kamar.
2: Ya iyalah. Saya gitu loh. Mai Mayati Sophia.
1: Ya Allah, aku baru ingat sekali kan nyebut nama kamu. Nama kan sebenarnya Emma Yati Sophia. Dulu waktu di SD kan dipanggil Mayat, Mayo.
2: Ingin naben,
1: Mayo. Nak dak aku panggil kamu Mayat aja.
2: Ya lah Rom, pokoknya nyari gara-gara nih, yo. Kelak sekampung nih sak manggilku Mayat, jangan nyari well nih.
1: Mayat berjalan mun tuh, Mayo.
2: Biak lah, mun pok manggilku macam tuh, ku panggil pok rompak. Orang kan dek tahu nama kan sebenarnya Siti Trompak.
1: Iya lah mai, diam-diam, jangan kayak bising gak. Matilah mai, mai, jenaknya mai.
2: Yo pun pok lah yang mulai ya, yo be.
1: Gak pun, mai. Kita damai mai, yuk. Cukup mama, kita bayang kalau mai, yuk.
2: Oh Rom, oi. Ngapanya nasib kita sama ya Romo?
1: Dek kau aku nasib sama kayak pok ya mai.
2: Aduh, ya Rom, dak angin dak ribut ngakak nih Romo.
1: Ku ingat kawanku di kampung lu, Mai.
2: Ngapa, Rom?
1: Jadi kisah nek nih, Mayo. Mak kawanku tadi itu orang asak ngomong kan agak tinggi, Mai. Tai pau lah buko, ah. Jadi asaknya berumong kayak keben mak kami. Ape-ape, bik-bik lain di kampung tuh sutek kayak begaya, Mai.
2: Begaya apa, Rom? Gimana, Rom?
1: Anok, Mai. Bik tuh buko, ah. Mending ngomong anak jers jadi konglomerat, Mai. Kayo. Punya bini harus cikar, men paca artis. Tinggi lah gak namai.
2: Oh bagus sih Rom, jadi motivasi Rom.
1: Hebat apa mai? Saking nak nyage cita-cita mai. Sekalinya punya anak, diberi nama mai. Katau gak sampai nama mai.
2: Siapa Rom namanya?
1: Tai Pau Begereng. Itulah mendek tau apa lah mai yuk.
2: Apa Rom namanya? Tai Pau Begereng.
1: Ao, Tai Pau Begereng.
2: Lah nua lah bik tau Romo.
1: Oh nian mai, cubik ka bayang ka mayo. Serba salah jadi men kita manggil anak eh?
2: Oh nian Rom, misal kita main ke rumah Romo. Kita ngetok pintu eh? Assalamualaikum. Keluar ma eh? Udah kita kan nanya, tante ada tai.
1: Jurok ka deh mai.
2: Ya nama kita mau begereng. Tanahnya
1: Aok pulik mayo. Sikok nih mai. Waktu absen di kelas, Mai. Lah temango, Mai, tiap hari kami sekelas, Mai. Aduh, sakit perutku, Mai.
2: Apa hal, Rom?
1: Tau deh, asa absen kan urut abjad, Mayo.
2: Ah.
1: Jadi menlah sampai namai kawan yang huruf depan S. Kamilah siap-siap lah, Mai. Seli lah kan. Saya Bu. Keren kan namanya Mayo?
2: Ah.
1: Panggil lagi. Suryadi. Hadir Bu. Sekali pas turuk temai. Tai pau begereng.
2: Saya Bu. Lahan cok lilot lah gawe pok nih rom rom. Kukira yang gak kalah yang budu rom. Rupanya gak ada yang lebih budu dari karo mo.
1: Gani mang, kok mimang mai. Kok kurang asem mang ini mai. Dak sahabem, dak ngulok ke ini mai. Keliwat mimang ke ini mai.
2: Taipau begereng. Taipau begereng.
1: Sampai kayak kalah mai. Taipau begereng mai. Begaya. Asa na ano. Nak belanja, nak minta traktir terus, sok-sok ayo.
2: Bukan, bukan Rom, tapi ngomong-ngomong di mana, kok? Anduk mas saya sekarang, kok? Siapa tahu judo kayak Pok Rom?
1: Dek kawah, kok.
2: Bukan, sesuai. Pok, menanok kelak bikin undangan, Siti Trompak menikah dengan Taipau Begereng.
1: Dek suai, men kekku, dek suai, dek memang kekku, dek mai. Kek kalah, mai, jauh-jauh lah, mai. Kek kalah, mai, deng lah, mai.
0: Kude tau ngisah lagi lagu we mai ke rob ne. De apalah pikir budak-budak doh. De de beban apalah hidup ah. Wah, jadilah. Ku lame-lame baca tak ikut ke tingkah dorang due ne. Hidup ne jentai pawige. Oh. Jadi, men punya cita-cita tapi nak ngukur baju di badan. Aduh, ya. Lah, ho, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum.

0: Yo, Not, gancang man. Hari ya, raja merepi.
1: Ngapanya? Tengah bagubuk nak nenek.

Selamat pagi, Sopredi Sahabat Budaya. DLH Bangka sosialisasikan penerapan retribusi sampah terpadu per Juni 2026. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka mulai ngasih sosialisasi penerapan retribusi sampah terpadu selama 1 bulan per Juni 2026. Sistem pembayaran baru dilakukan melalui mekanisme CO Billing bersama Perumda Tirta Bangka, di mana tagihan retribusi sampah kelak disatukan ke pembayaran air PDAM pelanggan. Kepala Dinas Lingkungan Hidup DLH Bangka Boyandra nyebutkan saat ini seluruh persiapan penerapan program telah rampung dilakukan bersama Perumda Tirta Bangka. Dimana melalui sistem tuh masyarakat yang sebelum membayar retribusi sampah langsung kayak petugas DLH maupun melalui kelurahan dan lagi melakukan pembayaran secara terpisah. Penerapan retribusi sampah berlaku mulai 1 Juli 2026. Pada tahap awal, penerapan program akan difokuskan kayak pelanggan yang telah memiliki sambungan Perumdam dengan total sebanyak 423 rumah. Nah, ini yang dilakukan tahap pertama yang benar-benar telah ada sambungan dengan Perumdam dan 423 rumah. Dia berharap penerapan retribusi ini seiring dengan kualitas petugas dalam pengambilan sampah. Sekian kabar Bubble jam 9 pagi, kayak aku Regina. Sampai jumpa di kabar Bubble selanjutnya.

0: Sobredi sahabat budaya, Agi Kekuyo Regina di sini nganti Kak. Kali ini diperubat beragam unsur budaya sehat sampai jam 10 kelak nganti Kak. Di pagi hari yang cuaca mulai cerah setelah pagi tadi gelap Sobredi, tapi cerah adi mendung-mendung. Jangan lupa untuk membawa perlengkapan hujan walaupun cuaca lah cerah Sobredi. Hari ini Sabtu tanggal 23 Mei 2026 Sobredi. Hari libur untuk Ika yang libur, selamat menikmati liburana. Yang nak nyambut lebaran, selamat berbenah-benah bayohku. Cubit terima telepon dulu. Halo Berobat.
1: Halo, selamat pagi Berobat, biar sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Ratio.
1: Hai sayang ku cintaku.
0: Wah, saking lah lama ada denger suara. He.
1: Iya, ada denger suara. Suara nek, nek.
0: Sehat mamaku cintaku.
1: Alhamdulillah, ya Allah, baru pulang dari pasar.
0: Masya Allah, cuman ngomong-ngomong kabar pasar harga-harga.
1: Wadah, pasar. Kata orang mah bakal tarot. Orang nyiling bakso kemarin mengalihkan. Lihat dari apa? Barang melonjak nggak benar naik.
0: Apa bayang naik mah di antara?
1: Bawang lah 55, bawang terbesar.
0: Wah, 55.
1: Cabai lah 56.
0: Cabai besar.
1: Cabai besar ada yang kalau yang ada yang 70 kan, ekor 7000. Apa yang kaget kali?
0: Biasalah, mun peta ini menelan ngarak rayo.
1: Per pedang.
0: Matilah per pedang kecepo.
1: Kayak kebaran. Jadi dia sedikit bak salam beli.
0: Oh ya. Lah, ade beu-beu peta ya toh baru berasa rayo.
1: Jadi kata orang kan. Jadi lah tadi 3000 mama. 3000 per pedang.
0: 3000 mah. Jadi
1: pedang kan.
0: Wah, ise.
1: Kata isi tabrak berapa mama nengok ada tetap pur kan. 3000 biasa yang 35
0: Jadi
1: rasanya kan naik. Bawang ke area P itu baru 48. Hari ini ada yang 55, ada yang 50.
0: Cabai kecil berapa mah?
1: Cabai kecil 10.000 saona. Kemarin lagi 2.15 hari mama pulang besar hari Rabu. Hari ini lapor on 9.000.
0: 9.000 berarti masih di bawah 100.000 cabai kecil.
1: Di bawah 100.000 mungkin pajak pasak ini sampai dekat kan orang kan pajak pasak cabai kecil.
0: Nian.
1: Bakso makan itu ini ya kan.
0: Cabai merah apa no? Kayak ngemil.
1: Down shop. Down shop 25.000 per on. 250.000 kilo.
0: Hah. Lah made lah heh.
1: Nah ini kata orang Cima.
0: 25.000 mah
1: per onnya. Seone. Seone 10.000.
0: Ini mulai hari ini apalah kemarin-kemarin lah naik sampai 25.000.
1: Tapi mama hari ini baru ke pasar. Ini yang mama tahu melengkap benar ya.
0: 25.000.
1: Lempar lembut saja sadai lah.
0: 25.000 mau mah.
1: Per onnya jadi 250
0: sekilo. Itu di pasar mana mah?
1: Pasar pagi sampai lah pasar besar, pasar induk kan kalau pasar binaan kan pasar induk kan di yang
0: lain
1: kan sama sama lah daging satu yang bagus 125
0: daging 125
1: agak standar lah paling nggak 5.000 kan
0: oke
1: ayam potong 38
0: ayam putih masih standar lah mau
1: standar.
0: Ayam kampung
1: per ekor
0: ayam merah
1: 80 ada 75 jualan.
0: Oh, luar biasa nak rayo imang lah.
1: Nak rayo kita ndak pasti ndak beli biar kada orang sedikit
0: oh.
1: Mau lah
0: tetap harus beli ada nak berapa pun harga.
1: Beli biar sedikit lah. Alhamdulillah enggak ada beli tong. Aku beli Allah. Rezeki kita bersyukur.
0: Alhamdulillah, tetap menyala bangkaku.
1: Tetap menyala bangka Belitung. Ketara tiba taro ada banjelan, ada sawit merah agit banjelan. Pasar bener pokok hari ini.
0: Bener lah ma. Tadi mama ke pasar mana tadi itu?
1: Dua ke pasar mama.
0: Apa? Dua ke pasar, pasar pasar.
1: Mama kalau beli daging, kan mama ke pasar besar karena ada langgan mama kan. Jadi mama perbandingan lah harga-harga.
0: Pasar besar tuh pasar besar apa namanya mah? Di Pangkal Pinang kok?
1: Pangkal Pinang dekat belakang Ramayana tuh.
0: Oh pasar pagi.
1: Pasar besar.
0: Pasar ya. Besar. Pasar induk Pangkal Pinang mau?
1: Pangkal Pinang.
0: Oke.
1: Karena kan banyak gang irian lah deh pasar. Pasar pagi ini emang dari zaman dulu kan.
0: Oh jadi mama ke pasar Pangkal Pinang Zanin.
1: Mama kan aja ke Zanin memang pernah beli di lain.
0: Pasar induk pasar besar Pangkal Pinang. Nama mau?
1: Besar Pangkal Pinang tu
0: yang tu. Okey.
1: Tapi ikan lumayan murah boleh. Sarin Ciko yang makan di bening itu biasanya kan 40-45, hari ini 30.
0: Murah pulih mau ikan no?
1: Ini ikan kan banyak hari ini banjir.
0: Karena kalau anak rayo kan orang kurang makan ikan mah.
1: Terus kan orang bilang naik. Pasti kok sudah lebar kan mahal, orang baru turun.
0: Menu di rayo ikan beli mahal. Memang itu ialah hukum ekonomi ya mau. Tetap menyala. Berubat nih. Ya lama apa yang jadi mah. Cuman nih udah nak rayo nih mah. Jaga kesehatan.
1: Dari kata faktor cuaca lah,
0: jadi apa ubat mah?
1: Panas, terpapar hujan, jadi memang faktor cuaca penyakit minggu-minggu ini.
0: Imang, jadi tips sehat apa mah?
1: Kalau mama ini kan mama agak batuk, jadi mau minum air panas dulu, air bungkus terus. Terus mama rendam tray, kalau nak tidur malam-malam tuh agak ringan badan kan, diiris tipis-tipis, bikin segelas tuh minum, tapi jangan di atas jam 10. Di bawah 10 minum, kalau secara di atas jam 10 itu kan lah boleh gitu minum kan. Kalau mama, kita nggak tahu lah yang lain.
0: Nggak puasa, mak.
1: Jadi mama kasih jam 10 itu memang minum, segelas sedang tuh
0: dicampur.
1: Malam ini mama nggak ngelakuin kan.
0: Oke lah pun.
1: Jadi agak mendingan, kalau pagi sebelum makan, sebelum ngopi lah mama gini. Sekarang ngerendam bawang putih sama ketumbar.
0: Bawang putih kayak ketumbar itu untuk obat
1: untuk
0: apa?
1: Keram-keram, apa kesemutan
0: teman-teman. Herbal-herbal, mantap. Oke, mama, kunak lagu apa?
1: Lagu mama minta lagu pagi ini lagu dari
0: Kembang Ateh.
1: Kembang Ateh sih dari Jawa Timur. Apa, Pak? Kembang Ateh.
0: Buat
1: dilihat kita buat manggian kita, Bu Mar kita, Sri yang di Sri Menanti, Bang Ing di Kampung Jawa, pakai saka merah kita di Sri Menanti lah deh, tapi Sri Menanti masuk orang tuh. Sri Menanti yang di masuk juga Pak Ibrahim, Mang Amat, lagu kesungkap atau Ayu pakai Jairi gitu. Atau Zairi ya, Bang Herman kita juga terus di ke Mbak Puput dulu ke Puput apa namanya Pak Su ya. Yang di Puput juga buat yang di Cipinang Sebatang Mang Bujan kita. Pokoknya semua dari Asap Tasya Untus Adi. Semoga kita selalu diberi Allah keberkahan umur, semoga rezeki dilancarkan segala aktivitas kita.
0: Amin.
1: Lagi cek saya pucintaku, selamat pagi kita sampai jumpa. Bulan hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia Mama Rati kita yang baru pulang dari pasar. Plus made harga-harga pasar suat nih sobat Adi. Biasa kalau anak arayo nih. Apa yang mahal? Petai ge sepedang adik berapa 3.000 sepapan. Luar biasa ya. Tapi harga daging tadi lagi normal katanya 125 apa 135. Yang mahal ya daun sop sepradi 25.000 seon. Wow. Mana nak ngesop radio mahal lumonnya daun sop ah. Yuk silakan di belakang apa tips sehat jelang lebaran nih sepradi 08 12 13 14 10 39 sampai jam 10 kelak kebersamaan kita di suasana pagi hari yang cuaca lah mulai cerah-cerah tapi ada yang mendung-mendung sepradi ho. Ya pun langsung belahku putar dulu lagu Ika nih ho. Yang ngegabung silakan lagi kutunggu di berubat sampai jam 10 aku nganti sampai jam 12 kelak sepradi.

0: Rompa Tarani Sunelian, suara budaya Bangka Belitung.
1: Tungku dan kinceng merupakan kearifan lokal warisan leluhur. Dua benda ini menjadi sarana manusia dalam melanjutkan keberlangsungan hidup dengan cara bersahabat dan ramah dengan alam. Hampir di seluruh Indonesia, khususnya di pedesaan, pernah menggunakan tungku dan kinceng sebagai alat memasak secara tradisional. Di Bangka Belitung, masyarakat menyebutnya kinceng atau umumnya dikenal gerabah atau priuk. Metode memasak sederhana, namun menghasilkan rasa yang luar biasa.

0: Saat ini, penggunaan tungku dan kinceng sudah mulai jarang dilakukan. Karena masyarakat sekarang lebih memilih metode memasak yang lebih simpel dan efisien. Di tengah kemajuan zaman seperti sekarang, ternyata masih ada beberapa orang yang tetap menjaga warisan leluhur, walau terkadang ada yang mengatakan kolot. Ada yang praktis, malah memilih yang ribet. Bik Rom, salah satu masyarakat Bangka Belitung yang masih memasak menggunakan tungku dan kinceng.
1: Kami ini pakai kinceng itulah dari dulu. Lah dari ku kecil sampai sekarang pakai kinceng. Men kata orang Bangka tuh, saat kita masak pakai kinceng tuh, nasi itu nyaman. Apalagi pakai buk baru tuh. Pokok nyaman lah, wangi masak. Nah iya men kata ku. Men pakai gas tuh ngeri yo. Mane kalau dengar-dengar kata orang tuh, ada yang gas meledak. Udah tua, seku kata orang nyari gas gisaro sekarang. Oh alung kita kayak kayu api be, mendi kebun nih. Nah iya be, mendi kami nih agi ade lah batang-batang kayu, batang pelepah kelapo kadang-kadang oh, batang-batang karet tuh. Jadi lah api ya daripada dede.
0: Memasak menggunakan tungku dan kinceng pada zaman dahulu memiliki makna tersendiri. Ada nilai lebih yang dirasakan. Salah satunya saat memasak nasi ketika ada acara hajatan atau kenduri. Karena dikerjakan secara bersama-sama dan bergotong royong, maka muncullah rasa kebersamaan dan kekompakan. Memasak menggunakan tungku, bahan bakarnya menggunakan kayu bakar adalah hal yang lumrah dilakukan oleh masyarakat tempo dulu. Karena masih banyak tersedianya kayu bakar dan tidak sulit dicari. Sementara sekarang, masyarakat lebih memilih menggunakan listrik dan gas dengan alasan praktis. Masyarakat modern lebih memilih yang tidak ribet, serta asap tidak terbang kemana-mana. Bau asap dan kotoran abu yang mudah menumpuk seringkali menjadi masalah. Lalu, seperti apa penulis dan budayawan muda Bangka Belitung merespon terkait salah satu warisan budaya leluhur, yaitu filosofi tungku dan kinceng? Berikut penuturan Ahmadi Sofian.
2: Tungku itu memiliki filosofi yang erat kaitannya dengan alam, karena keberadaannya membutuhkan alat pembakaran utama, yakni batang kayu atau dahan kayu yang sudah kering. Di lain sisi, keberadaan tungku sebetulnya mengajarkan kita bahwa untuk mendapatkan sesuatu yang nyaman, enak dinikmati harus melalui proses. Tidak dengan instan, tapi membutuhkan perjuangan. Selain itu, kemampuan insting dalam menentukan besar atau kecilnya api yang dibutuhkan dalam memasak di atas tungku. Ini maknanya bahwa hasil itu bisa diprediksi dan tidak bisa lepas dari insting seseorang atau koki. Karena apa? Karena setiap kita adalah koki dalam mengolah bahan-bahan kehidupan yang ada di dunia ini. Nah, itu untuk tungku. Artinya kita menjaga alam, sehingga apapun yang kita nikmati tidak lepas dari alam, termasuk batang atau dahan kayu kering tadi. Lalu kinceng. Kinceng ini nama sebuah alat untuk memasak nasi dalam kehidupan masyarakat Bangka tempo dulu. Kinceng ini bentuknya unik, lonjong. Memasak nasi dengan menggunakan kinceng dan tungku itu memiliki rasa khas tersendiri dan benar-benar sangat nikmat. Karena saya masih ikut merasakan bagaimana nikmatnya nasi dari kinceng dan dimasak dari atas tungku. Jauh berbeda rasanya dengan menggunakan alat masak modern yang menggunakan listrik seperti sekarang ini. Yang paling menakjubkan dan asik itu adalah setiap kita masak menggunakan kinceng dan api tungku, biasanya akan ada kerak nasi. Nah, kerak nasi ini ternyata sangat nikmat dimakan secara langsung dan konon juga sebagai obat. Pasangannya adalah kundil. Kundil itu untuk apa ya? Untuk bahasa kampung saya itu meniru nasi yang belumnya hampir matang agar matangnya merata. Kundil ini terbuat dari kayu yang sudah dihaluskan. Umumnya seperti itu ketika tempo dulu. Filosofinya dari dua benda yang berbeda ini harus saling sinergi untuk menghasilkan makanan melalui proses dan insting sang koki, terutama dalam memasak nasi. Lalu, kerak nasi yang umumnya tidak layak disajikan ternyata tetap bisa dinikmati dan memiliki rasa yang khas dan khasiat untuk obat. Ini artinya sinergi yang baik dari dua benda yang berbeda tetap berguna dan memiliki makna bagi orang-orang yang mau belajar dari kehidupan orang tua kita tempo dulu.

Memasak menggunakan tungku dan kinceng memiliki kelebihan lain, terutama dari hasil masakannya. Sebab, jika dibandingkan dengan masakan menggunakan peralatan modern, rasa masakan yang dihasilkan di atas tungku dan kinceng terasa lebih sensasional. Aromanya khas, rasanya lebih enak dan sehat. Bagi orang yang terbiasa memasak menggunakan tungku dan kinceng, pasti akan merasakan perbedaan lain dari hasil masakannya. Apalagi dipakai saat memasak nasi. Memasak nasi menggunakan tungku dan kinceng akan lebih cepat matang serta hasilnya lebih sempurna. Rasa nasinya lebih pulen dan lebih sedap. Konon, menurut orang tua dulu, bahan kayu yang dibakar menjadi penambah kenikmatan rasa masakannya. Bahkan ada yang beranggapan hasil dari rasa masakan tergantung dari jenis kayu yang digunakan. Semakin baik jenis kayunya, semakin enak rasa masakannya. Kini dengan kian majunya budaya, tungku dan kinceng tidak lagi dibuat dari batu bata dan tanah liat. Tetapi masih ada ditemukan tungku kecil dengan menggunakan arang yang lebih mudah dicari dan harganya pun lebih murah. Namun umumnya yang masih menggunakan tungku dan kinceng dibuat dengan cara alami, yaitu tumpukan batu bata dan kinceng dari periuk kecil.

0: Seiring dengan perkembangan zaman, budaya memasak pun mulai berubah. Generasi milenial sekarang justru banyak yang tidak mengetahui warisan budaya leluhur memasak dengan menggunakan tungku dan kinceng. Yang mereka tahu memasak menggunakan listrik, tinggal dicolok dan selesai.
1: Kinceng, tahu yang tempat masak di kompor. Tungku untuk misal kita niup api pakai kayu bakar, nah kita harus pakai tungku.
2: Kinceng ku tidak tahu, tungku ku tidak tahu, cuma yang ku tahu rice cooker.
3: Kinceng tahu, agak sedikit lonjong untuk masak nasi, ku tidak tahu.
4: Mentungku tu kayak uga surang masak nasi deket niup api di pakai puntong. Nah, pakai puntong api. Men kincing tu kayak uga surang mubu atau men bese Indonesia masak nasi lah. Beda lah dari rice cooker yang kita pakai listrik ya. Rasa ya lebih nyaman ya.
0: Perkembangan zaman mengharuskan manusia untuk beralih dalam banyak hal. Yang dulunya merupakan kearifan lokal di masing-masing daerah kini harus mengikuti perkembangan zaman. Namun, ada semacam upaya yang dapat dilakukan agar generasi milenial lebih mengenal bagaimana peradaban sebelumnya. Setidaknya, generasi milenial harus mengetahui bagaimana runut kisah di balik metode memasak leluhur tempo dulu. Kembali penuturan Ahmadi Sopian.
5: Sekarang ini kan zaman serba instan ya. Dan orang ingin lebih mudah, kadangkala dari sisi kesehatan, segala macam. Kenapa sekarang ini banyak penyakit-penyakit yang dulu tidak ada? Ya salah satunya ya karena kita ternyata kurang bersahabat dengan alam. Sedangkan ini, cincin dengan tungku ini tidak lepas dari alam. Nah itulah yang terjadi sekarang. Lalu bagaimana kita menjaga ini? Inilah yang agak berat sekarang ini. Agak berat karena kehidupan masyarakat modern lebih tidak suka dengan proses yang panjang. Kan lumayan lama loh. Itu harus tidak bisa ditinggalkan. Beda dengan kita masak nasi melalui alat modern, rice cooker misalnya. Itu kan dicolok, selesai. Nah itu memang cukup sulit untuk menjaga. Tetapi hal seperti ini harus tetap ada. Misalnya menggunakan masyarakat kampung membuka usaha di kampung-kampung dengan gaya tempo dulu. Itu bisa menjadi destinasi wisata sebetulnya. Nah itulah salah satu cara menjaga agar generasi sekarang jadi tahu. Kalau anak-anak milenial sudah nggak kenal lagi. Kita ngomong kincing, anak milenial nggak kenal. Kalau ngomong tungku masih, tetapi kalau ngomong kincing, ngomong kundil, anak milenial udah nggak tahu lagi itu.
0: Keyakinan bahwa kenikmatan cita rasa hasil masakan dari tungku dan kinceng, kini masih ada beberapa yang ditemui terutama warung kuliner yang tetap mempertahankan memasak menggunakan tungku kayu bakar dan kinceng sebagai alat memasaknya yang menyajikan makanan dan minuman khasnya. Umumnya masih menggunakan tungku dan kinceng, tetapi bentuknya lebih kecil dan bahan bakarnya dari arang. Bahkan bagi yang memiliki kreativitas, kuliner modern pun sekarang disajikan dengan metode tradisional dengan aroma khas kayu bakar. Sebagai generasi milenial wajib tahu, dan memang harus tahu, bahwa kearifan lokal dan budaya leluhur yang ada, apapun itu harus selalu dijaga. Walau konsep penerapannya disesuaikan dengan kondisi zaman.
6: Sepradi, nak tahu dak? Fakta unik main bal, Pesta Bola Dunia 2026. Oh, Sepradi, ikak nak tahu dak? Nama Diego Maradona jadi salah satu legenda terbesar dalam sejarah FIFA World Cup berkat momen kontroversial yang dikenal kayak gol tangan Tuhan.
7: Can win the World Cup for Argentina with this kick. Yes!
6: Peristiwa itu terjadi pada perempat final Piala Dunia tahun 1986 saat Argentina ngelawan Inggris di Meksiko. Saat itu, Maradona melompat nyambut bola dan secara diam-diam masukkan bola ke gawang makai tangannya. Unik wasit tak ngelihat pelanggaran tuh dan gol tetap disahkan. Setelah pertandingan, Maradona ngomong gol tuh tercipta sedikit dengan kepala Maradona, sedikit kayak tangan Tuhan. Dari situlah lahir istilah legendaris gol tangan Tuhan. Menarik hanya beberapa menit setelah gol kontroversial tuh, Maradona kembali nyetak gol spektakuler dengan giring bola melewati hampir seluruh pemain Inggris sepradi. Gol tuh bahkan disebut sebagai gol terbaik abad nih.
7: Muchas gracias, afición. Este para vosotros.
6: Nah, sepradi, sampai kini kisah Diego Maradona tetap dikenang sebagai salah satu cerita paling ikonik dalam sejarah sepak.
8: 103,9 FM, Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.

0: Agul, kok tadi lah terik di matahari? Jam berapa ini lah?
1: Aku lah jam 10 nih, siap!

0: Sila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari,
1: Dedi Dukun.

0: Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Duh, pagi mai, kini ngangguku terus. Ngapa?
2: Nyepok dak kemana, Es?
1: Penan palak kone, mai.
2: Yang apa, penan, Es?
1: Bukan kone, cemana lah nak buat usaha kone. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cem orang-orang ya. Paham lah tengane ya.
2: Dapat kini, ne. Oh, menak ya, pok, jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat, Es.
1: Duh, apa bungan kayak kinceng nasi? Yang kau nenek promosinya kini.
2: Yalah, biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat bae, okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, jalur 2 Sungai Liat toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah, Es.
1: Gimana cara apa kun berdiri pek panggungnya?
2: Oh, dah lah, Es. Pok datang bae ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan ge pacak, nak siaran langsung oke, nak dialog ge pacak, Es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI to luasnya, Es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah, AS.
3: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.
2: Oh, guys. Tiap hari gawe kini, enggak duduk di bawah batang pelawan nih lah.
4: Oh, apa masalahnya?
2: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawan nih lah.
4: Oh, memang, be. Penunggu batang pelawan nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya. Awas kan, kok.
2: Dek, usah ngeracau. Mana ade batang apa nih warna merah nih? Pelawan, kok. Nah, batang pelawan nih, ada kulat kayak madu pelawan, eh? Ngade-ngade.
4: Yalah, mendek tahu ke isi dunia, ne. Harga cabai mahal, yalah, katawa.
2: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu, kini.
4: Baca beritanya, tiap hari ku maci info kayak denger radio nampek bawa batang, ne.
2: Ngerapi, gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP ya lah kita tengok bahari-hari.
4: Aduh, gaptek pok ne. Dengar rumong ko neok. Di dalam HP ne, ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokok banyak lah. Semuanya ada. Nak artikel, nak audio, video, ade gali pokoknya.
2: Wah, cemana cara, guys?
4: Ka ambi HP yang ada internet, oh. Kuota ge harus nak ade ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu.
2: Nah, ao lah, guys. Wow, udik kok, guys. Keren ge RRI. Ade muat berita nampak HP nih. Boh, hah, abang penyiar lagi bening suara yuk. Dek payah banten lagi, guys.
4: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung ka diem, baca berita, buka rri.co.id. Ade men begune ya, bertambah pinter ya.
2: Menak ya, gak muka rri.co.id lah gawe ko, guys. Dek asih makan lagi, meneh saking ingin.
4: Oh, bi seti. Biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Bener dek. Lah, kok nak gilu? Ancok lama-lama ngeladen ka nih. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman.
5: RRI Digital. Seti. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: OS!
7: Pak, ngapagi, Mai?
6: Pok nak tau dah, Es?
7: Malah koki, nih. Pantang ku ngasak nih, ngoko. Tak es. Tak es.
6: Ya, Es. Nyadak lama lagi ada pesa besarnya, Es.
7: Tah, kalau macam orang berjual, kini ngapanya?
6: Bener lah, Es. Pok nak tau dah. Bentar lagi ada pesa besar, Es.
7: Hah? Pesta?
6: Au, eh?
7: Pesta apa? Kamu nak kawin, kan? Oh, kau tahu. Apa yang begi, ya? Menelu, kak, makan gratis. Kita main, enak, kok, Mai?
6: Ya, bukan tua, Es. Bukannya kata pok makan bergizi gratis MBG-nya, Es. Nih, pesta besar, pesta bola, Piala Dunia 2026-nya, Es. Au, pok nak tahu, dah.
7: Di mana orang main bala, Mai? Sepilih, Mai.
6: Jadi, Piala Dunia 2026 nih, esok, dari tanggal 11 Juni sampai tanggal 19 Juli 2026, Es. Pok nak tahu dak di mana, Es?
7: Di mana?
6: Jadi tuan rumah atau Amerika, Kanada, kayak Meksiko, Es.
7: Pok kawah, kok kelak kena rudal ke Amerika nih, Dek Mai.
6: Oh, dak lah, Es. Kita dak perlu datang ke sana, Es.
7: Kemana? Kita pacak tahu apa?
6: Kita cukup dengar RRI bayi, Es. Ada di Pro 1, Pro 2, apa dak Pro 4, nya kita pacak denger siaran bola di sanin, Es, di RRI-nya, Es.
7: Ya, sinyal kuat, Dek.
6: Atau
7: dari Amerika, Nungo.
6: Oh, se Jadi, pok jangan khawatir, oh. Pacak denger di radio pacak, oh. Lewat RRI digital di HP, gitu, pacak, Es. Sambil ngetem di kebun, gitu, kita pacak tahu kabar bola, Es.
7: Oh, gitu. Apa udah, Mai?
6: Nih, pok denger kata mbak penyiar, nih, Es.
7: Mana?
6: Nih, dia.
8: Sepradi pecinta sepak bola di Bangka, jangan lewatkan momen global paling bersejarah. Ikuti terus program-program spesial dan eksklusif setiap hari di RRI. Info soal gol dan skor mengintip berbagai sudut pandang unik Piala Dunia 2026. Temukan fakta tersembunyi, kisah inspiratif para bintang, dan Anda juga bisa terlibat langsung secara live di setiap program RRI. Warnai hari-hari Anda dengan kemeriahan Laga Dunia mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Pantau terus frekuensi RRI terestrial maupun digital. RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia 2026.

0: Mai, kok Nela takut cemnei kini nanya? Ya, aku takutkan petir ya, Mai.
1: Sini, Ef. Masuk rumah lu, Es. Besar petir, nih.
0: Cuman aku takut ke sana,
2: Pendengar, waspada dan berhati-hatilah jika ada petir. Hindari segala sesuatu yang bisa memicu bahaya petir. Ketika sedang berada di luar rumah, lakukanlah hal-hal berikut agar terhindar dari sambaran petir. Di antaranya, segera masuk ruangan, jangan berlindung di bawah pohon, jauhi kolam renang, jauhi tempat terbuka, berhenti mengendarai motor, dan jauhi tiang listrik. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

Subradi sahabat budaya Gike ku Regina di sini dengan Tika di Pemakan Nusantara kali ini sampai jam 11 kelao. Nah, di Pemakan Nusantara kali ini ada rujak cingur, kuliner ikonik Jawa Timur yang kaya cita rasa. Subradi menyusuri kota Surabaya lama seperti menyusuri sebuah kenangan. Di kanan kiri jalan banyak terdapat bangunan tua bergaya art deco sisa-sisa kejayaan Belanda. Tapi pemandangan akan berubah ketika memasuki kawasan Jalan Karang Menjangan. Di sepanjang jalan ini banyak dijumpai penjual makanan khas Surabaya seperti rawon, tahu tek, dan termasuk salah satu yang terkenal yaitu rujak cingur. Nah, Sopradi, kuliner khas Jawa Timur ini mudah dijumpai di berbagai sudut kota Surabaya, bahkan populer hingga ke kota-kota lain berkat cita rasa yang digemari banyak orang. Menggunakan cingur yang berarti congor atau mulut sapi dalam bahasa Jawa Timur sebagai bahan utama, cita rasa khasnya menjadikannya berbeda dari rujak-rujak lain, Sopradi. Selain menggunakan bahan utama berupa cingur yang telah direbus, hidangan ini juga dilengkapi irisan buah-buahan tropis seperti mentimun, kedondong, nanas, mangga kayak bengkoang. Tambahan lain berupa potongan tahu kayak tempe goreng, serta sayuran seperti daun kangkung dan kacang panjang semakin memperkaya isi. Bumbu diracik dari campuran gula merah, kacang tanah goreng, garam, dan cabai sesuai selera. Terus diberi sentuhan khas Jawa Timur berupa petis kayak asam jawi. Seluruh bahan diulek dalam cobek besar, sesekali ditambahkan air agar tidak terlalu kental, Sopradi. Setelah siap, semuanya komponen dicampur sampai bumbu merata sempurna. Rujak cingur biasanya disajikan dengan pelengkap berupa kerupuk. Dengan harga yang terjangkau sekitar Rp10.000 per porsi, setiap orang lah pacak nikmati keunikan sensasi rasa paduan antara buah, sayur kayak cingur, kayak pedas dan gurihnya bumbu rujak. Rujak cingur adalah salah satu bukti betapa Indonesia kaya akan berbagai kuliner yang selain lezat, juga memiliki cita rasa yang khas. Nah, Sopradi, itulah dia Pemakan Nusantara kita. Ada rujak cingur, kuliner ikonik Jawa Timur yang kaya cita rasa. Hujan lebat, Sopradi. Iya, jadi karena ngeri-ngeri sedap cuaca. Untuk Ika juga hati-hati di jalan, no. Berhenti dulu. Kalau hujan lebat macam nih, biar kelak dilanjut lagi kalau hujan lereda. Yuh, ku hadirkan kembali pilihan lagu-lagu hiburan nganti siang hari, Kak, di tengah hujan lebat nih, Sopradi.

Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara.

0: apa gimai? Kini ngambuku terus. Ngapa?
1: Nyapu ada kemana, Es?
0: Penan palak kone, Mai.
1: Yang apa, penan Es?
0: Bukan kone, cemana lah nak buat usaha kone. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cem orang-orang ya. Paham lah tengahnya ya.
1: Dapat oh, kini, menak ya, pok, jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku KRRI Sungai Liat, Es.
0: Ya ngapa, apa hubungan kayak kinceng nasi? Ya, kone, nak promosinya kini.
1: Yalah, biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita di KRRI Sungai Liat, bay, okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat, toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal, lah, Es.
0: Gimana cara apa kun berdiri pek panggungnya?
1: Oh, dek lah, Es. Pok datang bay ke KRRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan gepaca, nak siaran langsung oke, nak dialog gepaca, Es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI itu luasnya, Es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, he. Di pro 1, pro 2, apa ada di pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah AS.
2: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan DEA di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.
3: Oh, guys. Tiap hari gawe kini, nggak duduk di bawah batang pelawan nih lah.
4: Oh, apa masalahnya?
3: Surang-surang macam nih, kayak jadi penunggun batang pelawan nih lah.
4: Oh, memang, be. Penunggu batang pelawan nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya. Awas kan, kok.
3: Dek usah ngeracau. Mana ade batang apa nih warna merah nih? Pelawan, no? Nah, batang pelawan nih, ada kulat kayak madu pelawan, no? Ngade-ngade.
4: Yalah, mendek tahu ke isi dunia, ne. Harga cabik mahal, yalah, kat tahu.
3: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu, kini.
4: Baca beritanya. Tiap hari ku maci info kayak nang radio nampak bawah batang, ne.
3: Ngerapi, gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP ya lah kita tengok bahari-hari.
4: Aduh, gaptek pok ne. Dengar rumong kok neo. Di dalam HP ne, ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional. Info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokok banyak lah. Semua na ade. Nak artikel, nak audio, video, ade gali pokoknya.
3: Wah, cemana cara, guys?
4: Ka ambil HP yang ada internet, oh. Kuota aja harus nak ade, ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu.
3: Nah, ao lah, guys. Wow, udah kok, guys. Keren G RRI. Ade mod berita nampak HP nih. Boh, hah, abang penyiar lagi bening suara yuk. Dek payah banten lagi, guys.
4: Yalah, jangan tahu kayak ngeruceh orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung ka diem, baca berita, buka rri.co.id. Ade men begune ya, bertambah pinter ya.
3: Menak ya, nggak muka rri.co.id lah gawe ko, guys. Dek asih makan lagi, meneh saking ingin.
4: Oh, bi seti. Biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Bener dek. Lah, ko nak gilu. Ancok lama-lama ngeladen ka nih. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform dan Online Learning Platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Pak, ngapa lagi, Mai?
1: Pok nak tahu dah, Es?
6: Malah kok kini, pantang ngasak nih ngoko. Tak es.
1: Ya, Es, nyadak lama lagi ada pesa besarnya, Es.
6: Pak, kalau macam orang berjual kini ngapanya?
1: Bener lah, Es, pok nak tahu dah. Bentar lagi ada pesta besar, Es.
6: Hah? Pesta?
1: Au, eh?
6: Pesta apa? Kalau nak kawin, kan? Oh, kok tahu? Apa yang begitu? Menelo kak makan gratis kita mai nak po mai.
1: Nyau kan tua Es. Bukannya kata po makan bergizi gratis MBG-nya Es. Ne, pesta besar, pesta bola Piala Dunia 2026-nya Es. Au po nak tahu dah.
6: Di mana orang main bal, main sepilih, mai.
1: Jadi, Piala Dunia 2026 nih, esok dari tanggal 11 Juni sampai tanggal 19 Juli 2026, Es. Po nak tahu dak di mana, Es?
6: Di mana?
1: Jadi tuan rumah atau Amerika, Kanada, kayak Meksiko, Es.
6: Bok kawang, kok kelak kena rudal ke Amerika, nenek, Mai.
1: Oh, dak lah, Es. Kita tidak perlu datang ke sana, Es.
6: Cemana kita baca tahu, apa?
1: Kita cukup dengar RRI bayi Es. Ada di Pro 1, Pro 2, apa ada Pro 4. Ya kita pacak denger siaran bola di sanin Es, di RRI-nya Es.
6: Ya, sinyal kuat deh. Pacak dari Amerika, no.
1: Jadi, pok jangan khawatir, oh. Pacak denger di radio pacak, oh. Lewat RRI digital di HP, ke pacak Es. Sambil ngetem di kebon, kita pacak tahu kabar bola Es.
6: Kok, ge? Apa deh, Mai?
1: Nih, pok denger kata mbak penyiar nih, Es.
6: Mana?
1: Nih dia.
2: Seperti pecinta sepak bola di Bangka, jangan lewatkan momen global paling bersejarah. Ikuti terus program-program spesial dan eksklusif setiap hari di RRI. Info soal Golden Score mengintip berbagai sudut pandang unik Piala Dunia 2026. Temukan fakta tersembunyi, kisah inspiratif para bintang, dan Anda juga bisa terlibat langsung secara live di setiap program RRI. Warnai hari-hari Anda dengan kemeriahan laga dunia mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Pantau terus frekuensi RRI terestrial maupun digital. RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia 2026.

0: Supradi, nak tahu dak? Fakta unik main bal Pesta Bola Dunia 2026. Oh, Supradi, ika nak tahu dak? Nama Diego Maradona jadi salah satu legenda terbesar dalam sejarah FIFA World Cup berkat momen kontroversial yang dikenal ke gol tangan Tuhan.
1: Can win the World Cup for Argentina with this kick. Yes!
0: Peristiwa itu terjadi pada perempat final Piala Dunia tahun 1986 saat Argentina ngelawan Inggris di Meksiko. Saat itu, Maradona melompat nyambut bola dan secara diam-diam masukkan bola ke gawang makai tangannya. Unik wasit dak ngelihat pelanggaran tuh dan gol tetap disahkan. What? Setelah pertandingan, Maradona ngomong gol tuh tercipta sedikit dengan kepala Maradona, sedikit kayak tangan Tuhan. Oh. Dari situlah lahir istilah legendaris gol tangan Tuhan. Menarik hanya beberapa menit setelah gol kontroversial tuh, Maradona kembali nyetak gol spektakuler dengan giring bola melewati hampir seluruh pemain Inggris Supradi. Gol tuh bahkan disebut sebagai gol terbaik abad nih.
2: Muchas gracias, afición. Esto para vosotros.
0: Nah, Supradi, sampai kini kisah Diego Maradona tetap dikenang sebagai salah satu cerita paling ikonik dalam sejarah sepak.
3: Mata lagi mai, konela takut cemnei kini kini nanya, aku takut kata peter ya mai.
4: Sini es, masuk rumah lu es, besar peter nih.
3: Cuma aku takut ke sana.
5: Pendengar, waspada dan berhati-hatilah jika ada petir. Hindari segala sesuatu yang bisa memicu bahaya petir. Ketika sedang berada di luar rumah, lakukanlah hal-hal berikut agar terhindar dari sambaran petir. Di antaranya, segera masuk ruangan, jangan berlindung di bawah pohon, jauhi kolam renang, jauhi tempat terbuka, berhenti mengendarai motor, dan jauhi tiang listrik. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
6: Rumpa Tereri Sungai Liat, suara budaya.

Biarpun Belitung provinsi baru, tapi kelihatan pembangunan tambah maju. Jalan lah gede, daging ada batu-batu. Lanyaman kendaraan nak berjalan laju. Tapi kami pemusik agak lesu. Sekarang musik lah kurang laku. Sebab rega timah tak gila tentu. Sekarang lah tahun baru. Semua serba baru. Asal jangan bini baru. Nak berlari langkah 1,000, orang bini kejarankan penyapu. Berbini cukup satu. Mun kita tak mampu. Sebab bini tu bukan gak sabar nak dia pelutu. Nak dia belikan baju baru, sepatu, gintu, kerabu. Agar tetap lagak nomor satu. Mun ada waktu, hari-hari minggu, ajak ke museum melihat batu-batu. Jadi tidak cemburu, biar kita balik dahulu. Tapi jangan cuba-cuba nak berselingkuh, ngasih nanya ke anak-anak, mun kita lah ke rumah penghulu. Jadi kita nak bersatu, bangun Belitung supaya tetap maju.

Dalam Yagi kita akan menyambut Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, hari Rabu tanggal 27 Mei kelak Sepradi. Oke, Keku Yuregina di sini nganti sampai jam 12 kelak. Kali ini di UMKM kita. Nah, di UMKM kita ini kali ini ada info tren salt bread, dorong kreativitas UMKM kuliner di Pangkal Pinang. Pelaku UMKM kuliner di Pangkal Pinang terus berinovasi ngikutin perkembangan tren makanan yang ramai di media sosial. Salah satu dengan menghadirkan salt bread. Roti yang saat ini tengah viral di media sosial dan digemari kalangan anak muda. Sepradio, nah antusiasme masyarakat terlihat dari antrian pengunjung di salah satu toko roti di kawasan Jalan Ahmad Yani Pangkal Pinang, yakni Mercy Bread yang menghadirkan menu salt bread dengan berbagai varian rasa. Nah, di sini penulis yang datang langsung ke lokasi melihat suasana toko dipenuhi pengunjung yang rela mengantri untuk mendapatkan roti itu. Aroma roti yang baru matang turut menarik perhatian para pembeli. Salah satu pengunjung, Ayu, ngaku menyukai salt bread karena memiliki tekstur yang berbeda dibanding roti pada umumnya. Bagian luar crunchy, tapi dalam lembut. Feelingnya juga banyak pilihan, jadi menarik untuk dicubi. Selain salt bread, produk kuliner lain yang juga narik perhatian pengunjung adalah butter teok yang belakangan viral di Korea Selatan. Tiara, salah seorang pembeli, ngaku seneng karena kini makanan viral dari luar negeri dapat dinikmati di kota Pangkal Pinang. Jadi sekarang gak perlu jauh-jauh ke Korea karena di Pangkal Pinang juga lah ada. Fenomena ini nunjukkan UMKM di Bangka Belitung mulai semakin adaptif dalam mengikuti tren dan kebutuhan pasar, khususnya di kalangan generasi muda yang aktif di media sosial. Kehadiran produk-produk kekinian diharapkan dapat jadi peluang bagi UMKM lokal untuk terus berkembang dan meningkatkan daya saing usaha kuliner di Bangka Belitung. Nah, Sopradi, itulah di UMKM kita di siang hari ini ada tren salt bread yang dorong kreativitas UMKM kuliner di Pangkal Pinang. Jam 11 lewat 31 menit, suami Sopradi, untuk waktu azan zuhur wilayah Sungai Ledan sekitar hari ini jam 11 lewat 54 menit waktu Indonesia Barat. Jadi, menutup perjumpaan kita di UMKM kita, kembali kuhadirkan pilihan lagu-lagu hiburan untuk Ika sampai kelaah kita jelang azan zuhur untuk wilayah Sungai Ledan sekitar hari ini jam 11 lewat 54 menit waktu Indonesia Barat.

0: Kita Mesti Tahu.
1: Siapa yang tak kenal dengan terasi? Jika Anda orang Indonesia, Anda pasti mengetahuinya. Ya, terasi. Terasi adalah bumbu tradisional asli Indonesia untuk berbagai macam makanan. Bumbu satu ini diproduksi di berbagai wilayah di Indonesia, terutama Bangka yang cukup terkenal karena aroma dan rasa terasinya yang khas. Di Bangka Belitung, terasi disebut dengan belacan. Bahan dasar pembuatan belacan adalah udang dan rebon segar. Kemudian bahan tersebut diolah secara tradisional, sehingga terciptalah belacan yang beraroma dan berkualitas baik. Bahan dan proses pengolahan belacan inilah yang membuat belacan atau terasi Bangka berbeda dan unggul di kotanya sendiri, bahkan di Indonesia. Belacan digunakan dan diandalkan sebagai bahan utama untuk membuat sambal dan juga sebagai bumbu masak. Sambal belacan sangat terkenal di Bangka Belitung. Selain itu, belacan juga dapat dipakai sebagai bumbu masakan atau penyedap rasa. Belacan dapat menciptakan rasa yang sangat sempurna pada masakan. Belacan atau terasi Bangka juga merupakan buah tangan yang banyak dipilih oleh para pengunjung yang datang ke Bangka Belitung.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Rompat FM, suara budaya Bangka Belitung.
2: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام أخرجه الترمذي وابن ماجه.
3: Dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seluruh bumi adalah tempat sujud kecuali pekuburan dan kamar mandi. Hadis sahih riwayat Ibnu Majah dan At-Tirmidzi.

0: 4 FM, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Dibanjaruskan dari Jalan Jenderal Mariani Jalur 2 Sungelat bersama kami RRI Pro 4 Sungelat Sahabat Budaya. Kayak kurara nganti ke di akhir pekan kali ini 23 Mei 2026. Kami akan temani untuk siang hari ini dalam program informasi santai menemani siang Sahabat Budaya yang sedang menikmati cuaca hujan wilayah Sungai Let dan sekitarnya. Tidak dimerata nih sepradio, sebagian lah mulai reda, sebagian juga mulai ya cuaca macam ini seperti mengundang berbagai macam problematika. Selain kita juga banyak-banyak bersyukur terkait dengan cuaca macam ini, namun dari Hakli Bangka Belitung itu bersinergi dengan berbagai pihak untuk mencegah demam berdarah, tapi tidak mungkin tercover untuk di seluruh wilayah. Jadi tinggal kita sendirilah selalu menyadari masing-masing lah seperti oh. Maka Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia Kabupaten Bangka bersama Dinas Kesehatan Daerah dan relawan Jumantik sinergi dalam mencegah demam berdarah. Ketua Hakli Bangka Belitung Boyandra menyebutkan sinergi ini dilakukan dalam bentuk sosialisasi ke masyarakat supaya bertindak cepat melakukan pemeriksaan ke pusat kesehatan terdekat kalau menemui anggota keluarga yang mengalami demam. Nah, jangan dianggap remeh, jangan dianggap santai, ah cuma demam bayo, ah cuma karena cuaca. Jangan banyak meremehkan segala sesuatu yang kita sendiri itu sepradio tidak ahli dalam penanganan. Maka dari itu sepradi, mudah-mudahan dalam hal ini kita menjadi masyarakat yang bijak, lingkungan tuh dibersih, oh, sesibuk-sibuk apapun milikilah waktu ya seminggu sekali lah sepradi pacak dilakukan untuk pembersihan di lingkungan sekitar. Selain itu juga kulanjutkan informasi untuk Kika, petugas juru pemantau jentik Aisyah menghimbau masyarakat untuk menjaga pola hidup sehat, kebersihan lingkungan untuk mencegah penularan DBD yang dibawa oleh nyamuk Aedes aegypti. Kalau bisa dikontrol secara kontinu, bak mandi dan membersihkan barang-barang yang menampung air supaya tidak menjadi tempat nyamuk berkembang biak. Kalau ini dilakukan secara rutin, mudah-mudahan yang namanya DBD bisa dicegah secara bersama. Itu dia untuk informasi yang kami hadirkan ke IKA siang hari ini. Selamat beristirahat, selamat makan siang juga bagi seperti sahabat budaya yang sedang menikmati waktu kumpul kayak keluarga di akhir pekan kali ini.

0: Sepradi, siapa yang masa kecil tuh hobi main sembilan kayak kawan-kawan? Wah, pastinya seru. Tapi tahu dah apa seluk-beluk permainan sembilun nih? Permainan sembilun nih pada dasarnya mirip kayak permainan gobak sodor dari Jawa Tengah kayak daerah istimewa Yogyakarta sani. Permainan sembilun nih adalah permainan tradisional khas Bangka, di mana jumlah pemainnya 3 apa dak 5 orang. Di mana mereka harus ngeliwat hadangan dari 3 apa dak 5 orang pemain lainnya. Arena sembiluni dibuat kotak-kotak seluas sekitar 2x2 meter persegi dengan 8 kotak yang dibatasi kek tali rapia apedak garis. Langkah-langkah permainan sembiluni seperti berikut. Pertama-tama buatlah kotak dari tali rapia sebanyak 8 iko kotak berbaris 2 dengan waktu mainnya 2x5 menit. Lalu tentukan siapa tim yang lebih lu nyerang kek tim yang bertahan biar area dak ditembus pemain lawannya. Terus nilai diberi kek pemain yang pacak keluar dari area lawan yang dijagi dan menadesasi kok lawan yang tertangkap apa tidak tersentuh kek pemain lawan, maka dirotasi lagi tim yang nyerang dan bertahan. Siapa yang berhasil dapat nilai terbanyak maka tim itulah yang menang. Wow. Nah sekarang lah tahu kan seluk beluk permainan sembilune? Yuk kita lestarikan permainan tradisional khas Bangka Belitung. Menukan kita, siapa lagi yang lestarikannya?
1: 103,9 FM, Pro 4 RRI Sungai Liat, suara budaya Bangka Belitung.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Supradi, ika nak tahu dah. Nama Diego Maradona jadi salah satu legenda terbesar dalam sejarah FIFA World Cup berkat momen kontroversial yang dikenal ke gol tangan Tuhan.
1: Can win the World Cup for Argentina with this kick. Yes!
0: Peristiwa itu terjadi pada perempat final Piala Dunia tahun 1986 saat Argentina ngelawan Inggris di Meksiko. Saat itu, Maradona melompat nyambut bola dan secara diam-diam masukkan bola ke gawang makai tangannya. Unik wasit tak ngelihat pelanggaran tuh dan gol tetap disahkan. Setelah pertandingan, Maradona ngomong gol tuh tercipta sedikit dengan kepala Maradona, sedikit kayak tangan Tuhan. Dari situlah lahir istilah legendaris gol tangan Tuhan. Menarik hanya beberapa menit setelah gol kontroversial tuh, Maradona kembali nyetak gol spektakuler dengan giring bola melewati hampir seluruh pemain Inggris Sepradi. Gol tuh bahkan disebut sebagai gol terbaik abad nih.
2: Muchas gracias, afición. Esto para vosotros.
0: Nah, Sepradi, sampai kini kisah Diego Maradona tetap dikenang sebagai salah satu cerita paling ikonik dalam sejarah.

Propas Unggulan Sahabat Budaya, simak informasi yang akan kami hadirkan kali ini berkenaan dengan tahukah bahwa rumah tradisional Indonesia itu dibuat tahan gempa. Wow, luar biasa ini ya. Jadi rumah gadang Istana Basa atau yang dikenal dengan Istana Pagaruyung di Kecamatan Tanjung Emas, Batu Sangkar, Sumatera Barat, yang menjadi salah satu konstruksi bangunan tradisional terbukti tahan terhadap goncangan gempa. Bangunan tahan gempa ini sebenarnya lah dikenal masyarakat tradisional Sumatera. Nenek moyang mereka telah hidup ribuan tahun di zona patahani, mewariskan teknik adaptasi berhuni dalam bentuk rumah-rumah tahan gempa. Walaupun bentuknya beragam, rumah di sepanjang zona patahan Sumatera ini memiliki kesamaan teknik konstruksi. Rumah panggung berbahan kayu dengan tiang utama ditumpukan di atas batu. Sambungan direkatkan dengan pasak atau ikatan dan atap ringan sejenis ijuk. Inti struktur bangunan ini dibuat lentur sehingga mampu meredam guncangan vertikal dan gaya horizontal gempa. Sepradi, rumah tradisional tahan gempa tersebut utamanya menggunakan batu sandi. Agak sengaja didesain untuk merespon gempa. Kesengajaan ini terlihat dari perbedaan detail bangunan rumah tradisional di Sumatera Selatan. Meski same-same rumah kayu berbentuk panggung, rumah-rumah di sepanjang aliran Sungai Musi di Palembang yang berawa-rawa, tiang-tiangnya ditanam di dalam tanah dan tidak ditumpuk di atas batu. Bahkan di aliran Sungai Musi, masyarakat tradisional mengembangkan rumah rakit yang bisa mengapung di air. Sementara rumah tradisional Sumatera Selatan di sekitar Lahat dan Dempo berada di jalur patahan tiang-tiang yang ditumpukan di atas batu sandi. Inti struktur bangunan dibuat lentur sehingga mampu meredam guncangan vertikal dan gaya horizontal gempa.

0: kabar ya info ini? Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat. Link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di RRI.

0: FM Suara Budaya Lampung.
1: Wakca jam 13.
2: Mina Muaki, pemerintah Provinsi Lampung memberikan diskon pajak dan balik nama kendaraan bagi masyarakat di daerahnya mulai 2 Juni sampai 31 Agustus 2026. Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapenda Provinsi Lampung, Saiful, mengatakan diskon pajak kendaraan dilaksanakan dengan tujuan memberikan kemudahan bagi masyarakat yang selama ini menunggak. Namun di lain sisi, kegiatan ini juga mempermudah masyarakat yang ingin melakukan mutasi atau bea balik nama BBN kendaraan, bahkan memberikan penghargaan juga bagi masyarakat yang rajin melakukan pembayaran pajak kendaraan. Informasi yang terakhir, Minak Muahi, Rumah Daswati merupakan bangunan bersejarah. Di tempat inilah lahir ide atau gagasan pembentukan Provinsi Lampung. Kini bangunan yang berlokasi di Jalan Tulang Bawang, Kelurahan Enggal, Kecamatan Enggal, Kota Bandar Lampung sudah usang. Bangunan bersejarah ini kini mulai ditinggalkan oleh warga. Kini bangunan tersebut resmi menjadi cagar budaya masuk ke dalam pemerintah Kota Bandar Lampung. Menurut informasi, bangunan bersejarah ini nyaris tidak terlihat dari jalan utama karena tertutup oleh beton tinggi yang berjajar mengelilingi dari lahan. Hanya ada celah kecil untuk masuk ke rumah atau menuju bangunan tersebut. Ketika masuk ke dalam, banyak sekali rumput tinggi, ranting-ranting kayu, hingga juga sampah. Ketika menuju lebih dekat kepada bangunan, kondisinya sangat memprihatinkan. Anda capai wakca pukul 13, tokop tunga moloh di wakca selanjutnya.

kasih Mina Muwahid, tetap setia di Pro 4 RRI Bandar Lampung, suara Budaya Lampung. Saya sapa dulu untuk teman-teman yang ada di RRI Pro 4 Bengkulu di 91,7, di Lampung 88,5, Jambi 99,2, Palembang 88,4, dan Sungai Liat di 103,9. Kita akan bersama-sama dalam acara siaran Budaya Belajar Sumba yang nanti akan mengangkat satu topik yang cukup menarik, Mina Muwahid. Topik yang diangkat ini adalah terkait dengan mengenal pahlawan, meneladani jiwa perjuangannya, dengan narasumber Bapak Ulul Azmi Muhammad SPD MPD. Beliau adalah dosen pendidikan sejarah dari Universitas Lampung. Mina Muwahid nanti ingin bertanya bersama beliau, boleh langsung catat nomor telepon kami 0721255112 atau juga telepon WhatsApp ya 0811720985. Sekali lagi nomor teleponnya 0721255112 atau telepon WhatsApp 0811720985. Namun sebelumnya Mina Muwahid, kita dengarkan dulu satu lagu daerah Lampung dari Andi Ahmad Sampurna Jaya berjudul Adat Budayo.

0: Sumatera Selatan, Bangka Belitung, dapat Anda ikuti di acara Siaran Budaya Belajar Sumba.
1: Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun dari Saibumi, Huajurai Provinsi Lampung, RRI Pro4 Bandar Lampung hadir dalam acara Suara Budaya Belajar Sumba hari ini dan dirilai oleh rekan-rekan di Pro4 Bengkulu 91,7, di Pro4 Bandar Lampung 88,5, Pro4 RRI Jambi di 99,2, Palembang di 88,4 MHz dan Sungai Liat di 103,9 MHz. Minamuari, topik yang kita angkat di hari ini adalah terkait dengan mengenal pahlawan, meneladani jiwa perjuangannya. Narasumber kita adalah Bapak Ulul Azmi Muhammad SPD MPD. Beliau adalah dosen pendidikan sejarah di Universitas Lampung. Nanti Anda boleh bergabung bersama kami pendengar. Nomor teleponnya 0721255112 atau telepon WhatsApp kami ya 0811720985. Kita sapa dulu Pak dosen yang sudah hadir di studio Pro4 RRI Bandar Lampung siang hari ini. Selamat siang Pak Azmi, apa kabar Pak?
2: Ya, selamat siang Pak Medi.
1: Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah sehat, luar biasa. Topik kita cukup menarik sebenarnya ini Pak, terkait juga dengan mengenal pahlawan, meneladani jiwa perjuangannya. Mungkin di awal ini sesuai dengan topik yang kita bahas, kita perlu mempelajari dan meneladani jiwa perjuangan dari pahlawan. Sebenarnya kenapa ini Pak? Bisa dijelaskan Pak?
2: Ya, baik. Jiwa perjuangan dari pahlawan itu kan kita harus merepresentasikan bahwa para pahlawan itu bertindak untuk berjuang demi bangsa dan negara. Di mana pada saat dulu kala, ya sebelum kita merdeka ya, mereka rela berkorban baik secara tenaga, pikiran, bahkan mempertaruhkan nyawa untuk mencapai kemerdekaan Indonesia. Di mana dari perjuangan tersebut kita sebagai para generasi muda tentunya harus dapat meneladani nilai-nilai positif dalam kehidupan sehari-hari yang bisa kita lakukan tentunya untuk para pelajar adalah dengan semangat yang belajar dan melakukan hal-hal positif untuk memajukan negara kita. Seperti itu.
1: Iya. Nanti kita undang juga pendengar kita ya, mungkin dari Bengkulu, Lampung, Jambi, Palembang, Sungai Liat, pengen kasih informasi pahlawan-pahlawan dari daerah masing-masing, boleh ya Pak ya? Teleponnya ada di 0721255112 atau telepon WhatsApp kami 0811720985. Kemudian Pak, kalau dari setiap daerah di provinsi ini pasti banyak pahlawan-pahlawan yang ada di daerah masing-masing. Kalau di Lampung sendiri Pak, mungkin juga Minak Muaki dan pendengar ingin tahu nih, pahlawan dari Lampung itu siapa saja Pak?
2: Oke, baik, terima kasih Kak. Di sini kita ketahui sendiri ya, pahlawan di Lampung yang terkenal adalah Raden Inten II ya, akan perjuangannya. Kemudian selain Raden Inten II, ayahnya adalah Raden Imba II ya. Kemudian kakeknya Raden Intan I. Kemudian selain dari itu juga yang baru saja dinyatakan sebagai pahlawan untuk Provinsi Lampung yaitu adalah Kiai Haji Ahmad Hanifah yang baru saja disahkan menjadi pahlawan ya dari Provinsi Lampung. Kemudian untuk tokoh-tokoh penting ada Gubernur Zainal Abidin Pagar Alam ya, yang tentunya dia dalam perkembangan pemerintahan dan pembangunan di Provinsi Lampung.
1: Baik, kalau tadi disebutkan Raden Inten II ini juga menjadi salah satu nama bandara ya Pak ya di Lampung. Jadi bandara di Lampung itu namanya Bandara Raden Inten II gitu. Mungkin Bapak sekilas aja bisa disampaikan seperti apa sih sepak terjang pahlawan kita yang satu ini Pak?
2: Oke, baik Kak. Di mana Raden Inten II ini merupakan pahlawan nasional kebanggaan masyarakat Lampung. Lahir pada tahun 1834 ya di Kuripan ya, Kecamatan Kalianda, Lampung Selatan. Ia adalah putra dari Raden Imba II dan cucu dari Raden Inten I. Keluarga bangsawan Keratuan Darah Putih yang terkenal menentang penjajahan Belanda, yang pada waktu itu Belanda terlebih dahulu sudah menguasai Kesultanan Banten, yang di mana kita punya afiliasi nih sama Kesultanan Banten. Kemudian sejak kecil Raden Inten II tumbuh dalam suasana perjuangan. Ayahnya ditangkap dan diasingkan ke Belanda, ke Timor, ketika ia masih dalam kandungan, sehingga Raden Inten II tidak pernah bertemu dengan ayahnya. Nah, adapun yang membentuk dia memiliki sifat perjuangan yang sangat luar biasa adalah kisah perjuangan ayahnya yang membentuk semangat patriotisme dan keberaniannya sejak muda. di mana pada usia 16 tahun Raden Intan II sudah dinobatkan sebagai pemimpin Keratuan Darah Putih. Setelah menjadi pemimpin, ia memperkuat benteng pertahanan rakyat kampung dan mengorganisasi perlawanan terhadap Belanda. Ia dikenal sebagai pemimpin yang muda, cerdas, dan berani, dan sangat dicintai rakyatnya di usia yang masih belasan tahun ya kak ya. Kemudian Belanda berkali-kali menyerang wilayah pertahanan Raden Intan II, tetapi seiring mengalami kegagalan karena kuatnya perlawanan rakyat Lampung, dalam perjuangannya Raden Intan II juga mendapatkan dukungan dari tokoh-tokoh dari Banten ya, seperti Haji Wahia ya. Dan pada tahun 1856 Raden Intan II gugur dalam pertempuran setelah dikhianati oleh pihak yang bekerja sama dengan Belanda ya. Jadi kalau nggak salah tertangkapnya di daerah Pesawaran ya kak ya. Kemudian saat wafat usianya masih sangat muda, sekitar 22 tahun, namun perjuangannya menjadi simbol keberanian rakyat Lampung dalam melawan penjajah.
1: Iya. Jadi kalau beliau ini dimakamkannya di mana pak?
2: Dimakamkan di kampung halaman beliau kak, di daerah Kalianda itu ada makamnya, makam Raden Intan II itu di daerah Palas kak.
1: Jadi tidak dipindahkan ke Taman Makam Pahlawan gitu-gitu ya, apa ya, memang tetap di sana begitu ya.
2: Dan kalau nggak salah tempat pemakamannya itu jadi cagar budaya gitu.
1: Di sana ya, di Palas Kalianda berarti di Lampung Selatan gitu ya. Baik pak, kemudian terkait dengan era zaman saat ini, harusnya memang penting ya kita belajar mengenal para siapa pahlawan dan bagaimana perjuangan mereka gitu. Seperti apa sih pak anak-anak zaman sekarang dalam mengikuti pelajaran pendidikan sejarah gitu pak?
2: Baik, mungkin kalau kita bicara tentang konteks keterkinian ya, mungkin anak-anak yang sudah mengenal media secara canggih ya, mungkin, dan tentunya guru harus bisa memanfaatkan media-media tersebut ya, guna dalam proses pembelajaran sehingga lebih menarik dan tidak monoton ya. Karena kalau kita bicara tentang pembelajaran sejarah itu seringkali di mungkin ketika dengar wah pasti ceramah nih guru.
1: Iya yeah, benar gitu kan. Cerita nih gitu ya.
2: Kemudian hanya mendengarkan terus bosen dan lain sebagainya. Nah maka pembelajaran ini harus dibuat bagaimana siswa bisa memberikan pengetahuan. Jadi siswa disuruh membaca terlebih dahulu, kemudian mempresentasikan hasil bacaannya dan memulai diskusi. Nah, karena belajar sejarah tanpa adanya diskusi tidak ada konfirmasi. Dan itu juga menilai bahwa ketika kita membaca suatu buku ya, maka pemahaman satu orang dengan orang lain tentang buku tersebut itu bisa berbeda-beda.
1: Betul, betul.
2: Sehingga pentingnya poin diskusi sehingga kita bisa memaknai atau membuat kesimpulan value-nya itu seperti ini gitu. Nah, dalam hal ini penting ya buat pelajar semua bahwasanya belajar sejarah itu bukan hanya tentang mengingat masa lalu, tetapi dari yang terjadi di masa lalu kita coba merancang saat ini. Jadi dikaitkan nih dengan kondisi saat ini nih. Misalkan nih kak, ini ada cerita lucu ya. Jadi waktu masa Pak Soeharto turun ya, kalau nggak salah 98 ya.
1: 8, okay. Ya.
2: Itu di 98 tuh Arsenal juara kak. Kemudian Pak B.J. Habibie naik ya menggantikan beliau. Nah ini kan ada komparasinya nih. Ini Arsenal juara nih hari ini nih. Rupiah lagi turun nih. Nah apakah akan terjadi seperti itu? Nah untuk menghindari hal-hal tersebut bisa terjadi atau kita jatuh ke lubang yang sama, maka kita penting belajar sejarah apa nih yang perlu diatasi sehingga kita tidak kembali terpuruk. Nah mungkin sekarang yang direncanakan oleh para pemerintah atau para petinggi ya, adalah merekonstruksi kembali kebijakan-kebijakan atau regulasi yang lebih memihak pro rakyat gitu. Sehingga dampaknya lebih banyak mungkin dirasakan oleh rakyat.
1: Jadi sejarah itu bukan hanya mengenal masa lalu begitu ya Pak, tapi bisa dikaitkan juga dengan era zaman sekarang begitu ya.
2: Masa depan yang lebih baik.
1: Lebih baik gitu ya.
2: Ada tiga dimensi kan. Dimensi masa lalu, dimensi saat ini, dan dimensi yang akan datang.
1: Ya, baik. Nah, kemudian Pak, perlu juga enggak sih dalam contoh seperti Hari Kebangkitan Nasional begitu ya. Saya pikir saya lihat hanya sekedar ada seremoni. Perlu juga enggak dengan mungkin ada perlombaan-perlombaan terkait dengan pahlawan supaya bukan hanya sekedar upacara begitu Pak, tetapi Gen Z-Gen Z ini bisa tahu oh iya seperti ini perjuangan masa lalu kayak Budi Utomo dan lain-lain. Begitu Pak Azmi.
2: Baik kak. Jadi terkait dengan apa nih yang harus kita lomba-lombakan secara bersama, dalam artian lomba itu bukan hanya memenangkan suatu kompetisi ya kak ya, tetapi berlomba-lomba untuk menjalankan hal baik secara positif, sehingga imbasnya adalah hal positif juga yang bisa dirasakan oleh masyarakat, ya, terutama keluarga, ya, yang aspek paling kecilnya. Di mana beberapa hal yang mungkin perlu diteladani oleh para pelajar khususnya saat ini, di mana rasa cinta tanah air. Jadi kita ini mudah terprovokasi dengan masuknya ke golongan-golongan tertentu, kan kita kan banyak ya, misalkan saya nih, atau ada beberapa teman yang lain menyukai klub sepak bola A gitu ya, atau B gitu ya. Nah, ketika mereka bertanding, kita melupakan nih identitas kita sebagai suatu kesatuan. Jadi kita menganggap bahwa kelompok A itu sebagai kelompok out group gitu ya, bukan kelompok kita, dan kita ada in group. Jadi ada perpecahan dari hal ini aja bisa ditimbulkan, di mana harusnya kita memiliki rasa cinta yang lebih besar ya, kepada Indonesia dan bangsa ini, ya, sehingga dari tingkah laku kita, misalkan dalam membeli suatu barang atau produk ya, kita lebih mengutamakan produk kita gitu ya. Walaupun di pasaran ya, kalau di Indomaret mungkin agak sedikit susah ya dari produk dari lokal gitu ya, ya. Nah, kemudian seperti bangga juga nih menggunakan motif ya, khususnya kalau di Lampung ada motif tapis ya kayak.
3: Iya,
2: nah,
3: betul.
2: Bangga untuk memperkenalkan produknya sendiri ya. Nah, hal-hal itu bisa tuh diimplementasikan. Kemudian kita juga harus pantang menyerah. Nah, ini yang harus dimiliki oleh para pelajar. Di mana pantang menyerah di sini adalah pantang menyerah yang arahnya positif ya. Pantang menyerah dalam menggapai cita-cita gitu ya. Pantang menyerah sebelum garis finish itu didapatkan gitu ya, atau pantang menyerah sebelum mencapai titik akhir. Nah, dalam artian dalam belajar, artinya dalam berkompetisi di kelas ya, kita pantang menyerah untuk bisa mendapatkan yang terbaik dari yang paling baik.
1: Baik. Kita coba respon pendengar. Silakan Mina Muari atau pendengar yang bergabung yang ada di Bengkulu, Lampung, Jambi, Palembang, dan Sungai Liat yang ingin telepon kami, silakan 0721-255112 atau juga telepon WhatsApp 0811-720-9885. Dan kami juga menyiarkan secara langsung di kanal YouTube di Official RRI Bandar Lampung. Kalau ingin menyaksikan lalu YouTube, boleh di Official RRI Bandar Lampung ya. Silakan pendengar yang bergabung, kami tunggu untuk Mina Muaki yang bergabung di 0721-255112 atau juga telepon WhatsApp nomor 0811-720-9885. Baik, kita coba sambil menunggu pendengar yang bergabung. Sebenarnya kemudian bagaimana Pak Azmi melihat nilai-nilai perjuangan para pahlawan, apakah juga masih relevan di era modern saat ini, Pak?
2: Menurut saya kalau perihal nilai itu akan selalu relevan, Kak. Tapi dalam aplikatifnya mungkin gak sama. Nah, era dulu kan emang berjuang harus
1: berperang gitu,
2: berperang,
1: ya.
2: Gitu ya. Harus gagah berani ya, berani menyuarakan dan sebagainya. Nah, kalau saat ini aplikatifnya tentunya berbeda gitu ya. Dimana seperti ketika kita melihat semangatnya para pejuang untuk mencapai kemerdekaan, seharusnya para generasi muda sekarang nih lebih semangat dalam belajar dan berpikir maju gitu kan. Dimana itu adalah jalan untuk memajukan bangsa. Jadi kita harus meningkatkan dulu nih sumber daya manusianya dulu nih. Dengan apa? Kita berkompetisi dan lain sebagainya. Bahkan kalau perlu kita bukan hanya finish di perguruan tinggi negeri gitu ya, sebagai pelajar-pelajar, artinya bisa juga berkompetisi atau mencoba seleksi di perguruan tinggi luar negeri, terutama untuk memperkenalkan nama dari Indonesia. Nah, hal-hal ini bisa direfleksikan secara positif ya, dengan apa? Dengan cara membaca buku ya. Kalau misalkan tentang pengetahuan tentang bagaimana sih value seorang pahlawan dan sebagainya, maka membaca buku sejarah dan biografi pahlawan untuk mencari inspiratif. Kemudian kita juga harus bisa menelaah nih untuk mengenal daerah sendiri dengan mempelajari sejarah lokal kita sendiri. Jadi kita nggak kehilangan identitas, Kak. Karena sekarang ini tontonan untuk tersaringnya sangat susah ya, apalagi kita tahu YouTube itu aksesnya kemana aja gitu kan, Kak. Kemudian kita juga harus mungkin menghabitkan ya, mengunjungi museum atau situs-situs sejarah ya, sehingga ada feedback nih, oh ternyata ini merupakan asal mula kita, oh ternyata terjadi kejadian yang sangat luar biasa di sini, uh-huh. gitu kak. Kemudian kita juga harus menggunakan media digital secara positif. Di mana media digital secara positif yang dimaksud di sini adalah sesuatu yang ingin kita ketahui atau sesuatu yang ingin kita kuasai, kita bisa kuasai lihat dari media digital itu, sehingga kita mengupgrading diri setiap hari.
1: Mm-hmm, baik, kita coba angkat telepon yang bergabung ya. Selamat siang, assalamualaikum.
3: Oh, siang kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan iya pun dengan Bang Edo di Teluk ya.
3: Betul.
1: Iya, silakan Bang Edo.
3: Assalamualaikum Pak Ulul.
2: Waalaikumsalam.
3: Pun.
1: Iya pun.
3: Ya, saya mau tanya sih Pak. Nah, sekarang ini kan anak-anak nih banyak nih Pak yang tawuran nih. Terkait dengan nilai perjuangan pahlawan, sebagai guru sejarah, apa yang harus diedukasi Pak kepada pelajar terkait hal-hal yang sering terjadi itu satu Pak. Yang kedua, apakah dari universitas Bapak sendiri membuat cerita pendek, cerita pendek atau video pendek biar kan anak-anak sekarang ini udah canggih ya Pak ya, pakai handphone semua mungkin ya. Kalau pakai buku kan kayaknya agak-agak kata orang sih, duh ketinggalan gitu Pak. Udah begitu aja deh Pak Ulul, terima kasih banyak. Assalamualaikum Bang Medi, makasih.
1: Iya, sama-sama. Waalaikumsalam ya pun. Dari Edo di Teluk, sebenarnya seperti apa Pak? Sekarang miris ya, banyak pelajar-pelajar yang tawuran gitu. Bagaimana ini melihatnya? Kemudian yang kedua, untuk mengantisipasi yang katanya belajar secara jadul cuma buku doang, ada nggak misalkan membuat video dan lain-lain, inovasinya lah yang dilakukan. Silakan Pak Azmi.
2: Oke, baik, terima kasih Kak. Oke, begini Bang Edo, kalau kita ya sebagai mungkin guru sejarah ya, ketika melihat adanya aksi tawuran dan sebagainya, maka yang harus dilakukan, ini sebenarnya semua guru ya, bukan hanya guru sejarah ya, memberikan refleksi kepada si siswa tersebut. Nah, refleksi ini terkait dengan sebab akibat ya. Jadi apa sih yang menyebabkan mereka tawuran? Jadi kalau kita ketahui dulu nih, akar masalahnya apa nih? Apakah provokasi atau lain sebagainya? Ketika kita tahu akar masalahnya, baru kita menjelaskan impact dampaknya. Nah, dampaknya apa nih? Kita kasih tahu ke anak. Apakah kamu dengan tawuran kamu menjadi hebat? Apakah menjadi tidak kebal? Pasti kan terluka ya. Kemudian di satu sisi, apakah ketika kamu

0: yang namanya kita bermasyarakat ya, itu pasti ada pro dan kontra. Nah, dan pro dan kontra semakin kita dewasa itu semakin nyata. Nah, di sekolah itu kan kita sedang dibentuk ya untuk bisa siap masuk dalam masyarakat. Nah, itu yang perlu diutarakan. Kemudian juga dalam kajian sejarah sendiri kita harus menjelaskan bahwasanya para pahlawan kita ini berjuang loh untuk mendapatkan kemerdekaan. Nah, kemerdekaan kita udah di tangan nih. Bagaimana kita merawat kemerdekaan ini? Dengan cara apa? Tentunya dengan belajar sungguh-sungguh. Kemudian setelah kita membicarakan tentang bagaimana cara untuk bisa menghargai jasa-jasa para pahlawan tadi dan belajar sungguh-sungguh dan sebagainya, maka kita harus menghindari yang namanya konflik. Nah, karena konflik ini nanti akan memunculkan konflik yang lebih besar lagi ya, yang dimana itu nanti akan memunculkan teori massa. Nah, kalau udah massa 1 sama massa 2 ini berkumpul ya, saling konfrontasi, maka ini bisa menimbulkan perpecahan. Nah, itu yang tidak diinginkan oleh para pendiri bangsa. Nah, itu bisa diilustrasikan kepada siswa itu sendiri. Kemudian, selain itu tadi yang perihal
1: inovasi ya, pembelajaran.
0: Jadi mungkin kalau saya kebetulan mengampu mata kuliah sejarah lokal ya. Jadi mahasiswa saya itu saya suruh membuat penugasan secara kelompok ya, kolektif, untuk bisa turun ke daerahnya masing-masing menjelaskan identitas lokalnya atau ada situs-situs lokal. Nah, di mana situs-situs itu nanti dibungkus dalam sebuah video ya. Saya request kalau kalian punya kemampuan untuk vlogging ya, silahkan buat video vlogging atau dokumentasi lainnya. Nah, itu juga sudah ada ya di lab sejarah Universitas Lampung, itu sudah banyak videonya. Tetapi untuk dipublikasikan balik lagi, karena itu semua hasil karya dari program studi gitu. Nah, mungkin nanti saya akan request ya ke Ormawa di program studi ya, ada forum komunikasi mahasiswa pendidikan sejarah, untuk membuat channel YouTube ya terkait dengan sejarah-sejarah lokal atau lain sebagainya, sehingga itu menjadi dampak yang bisa dirasakan oleh masyarakat, terkhususnya guru-guru pendidikan sejarah di Provinsi Lampung ya, untuk bisa memanfaatkan media yang sudah dibuat sehingga itu bermanfaat untuk khalayak yang secara luas.
1: Ya, jadi bisa jadi acuan juga ya Pak ya. Oh iya gitu ya. Baik, nanti kita lanjutkan kembali, dan pendengar yang nantinya bergabung kembali boleh kami sampaikan kembali nomor telepon 0721255112 atau telepon WhatsApp ya 08 11 720 9885. Barangkali rekan-rekan pendengar perempat di Bengkulu, Lampung, Jambi, Palembang dan Sungai Liat ingin bergabung bersama kami. Masih dalam acara Suara Budaya Belajar Sumba di Perempat RRI Bandar Lampung, Suara Budaya Lampung.

kejayaan Sriwijaya lalu, maka baju adat provinsi ini pun menampilkan keanggunan dan keagungan kerajaan. Layaknya raja dan ratu, baju adatnya terbilang mewah dan cukup mempesona. Berdasar warna merah, pakaian tradisional Sumatera Selatan dipakai untuk acara pernikahan adat. Terkesan mewah dari hiasan pada baju, serta pada riasan dan aksesoris pendampingnya. Tidak cuma itu, bajunya juga menyeratkan kebesaran masyarakatnya.

0: Kita coba lanjutkan kembali Minak Muaki, kebersamaan kita di Suara Budaya Belajar Sumba di kesempatan hari ini. Dan ada beberapa WhatsApp yang sudah masuk, coba saya bacakan terlebih dahulu. Assalamualaikum perempat, waalaikumsalam. Dari Budi di Gading Rejo, saya ucapkan selamat siang untuk Bang Medi. Saya ingin bertanya, jika para pahlawan bisa melihat kondisi Indonesia saat ini, menurut Pak Azmi, apa yang akan mereka sampaikan kepada generasi muda? Pak Azmi, ini pertanyaan luar biasa nih dari Pak Budi di Gading Rejo. Jika para pahlawan bisa melihat kondisi Indonesia saat ini, apa yang akan mereka sampaikan kepada generasi muda? Silakan, Pak.
1: Oke, baik, Kak. Tentunya yang pertama adalah sedih, Bos, ya, melihat bagaimana perpecahan di kalangan pemuda, di mana kita sering membuat kelompok-kelompok kecil, ya, untuk saling ribut sendiri daripada membangun yang namanya integrasi. Nah, yang diharapkan para pahlawan itu adalah terhubungnya integrasi antar pemuda, ya, sehingga memperkuat persatuan. Nah, hal-hal ini yang harus dikuatkan dengan menjalin persatuan atau meningkatkan kompetisi secara baik, gitu ya, Kak, ya. Nah, itu yang harus kita lawan kalau nggak mau pahlawan-pahlawan itu bersedih tentunya. Tapi yang jelas akan sangat bersedih dan mungkin khawatir apakah bangsa ini akan kuat, ya, dengan sejarah kita yang sebenarnya sangat kuat. Harusnya dengan sejarah yang sangat kuat, maka rasa persatuan kita harusnya diperkuat lagi, seperti itu.
0: Baik, ada pertanyaan lagi dari Bapak Ahmad di Martapura. Assalamualaikum perempat, waalaikumsalam. Apakah setiap orang bisa menjadi pahlawan di lingkungan masing-masing? Contohnya gimana, ya, Pak? Terima kasih, Pak Ahmad di Martapura.
1: Oke, sebenarnya kita ini adalah pahlawan bagi diri kita sendiri, ya, Kak, ya. Nah, dengan cara apa? Dengan cara membentuk diri kita ke arah yang positif. Jadi apa nih impact yang bisa kita berikan dari lingkungan, dari diri sendiri, untuk diri sendiri terlebih dahulu, kemudian dari sendiri, diri sendiri ke keluarga, dari diri sendiri ke lingkungan masyarakat, sehingga nanti akan terbentuk secara secara nyata bahwasanya kita ini bertindak, bertutur, bersikap secara baik. Nah, hal baik itulah yang akan diingat, ya. Karena balik lagi, ketika kita ambil yang ngomong meninggal atau wafat, ya, kayak, maka perbuatan kita lah yang diingat, ya. Nah, nama kita akan diingat sesuai dengan perbuatan. Nah, itu juga menjadi refleksi diri, ya, bahwa setiap apa yang kita lakukan itu harus kita pertanggungjawabkan, seperti itu, Pak.
0: Karena sekarang ini kita nggak perlu berperang, ya, Pak, ya.
1: Benar.
0: Kita nggak perlu berperang, tapi gimana caranya kita menggunakan sisa umur kita untuk hal-hal yang lebih bermanfaat, gitu, ya, Pak, ya.
1: Sesuai dengan kelebihan kita,
0: kelebihan masing-masing. Iya, skill kita masing-masing, ya.
1: Kita punya kelebihan apa nih? Apa sumbangsih kita untuk memperkuat rasa persatuan? Ya, dimulai dari lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, baru ke bangsa dan negara.
0: Baik. Pak Azmi, kemudian kita melihat sekarang media sosial sangat masif, luar biasa, ya, Pak, ya. Kita tinggal share udah masuk kemana-mana, gitu. Nah, dan ternyata juga itu bisa menjadi propaganda, bahkan juga orang mudah terpengaruh dengan itu, Pak. Seperti kita sebagai pengguna media sosial, apa sih, Pak, harus bisa mensaring gitu, men-share dan lain-lain supaya kita tidak mudah terpengaruh dengan hal-hal yang merusak di luar sana. Gimana, Pak Azmi?
1: Oke. Ya, benar kata Kak Medi, ya, di mana kita harus bisa memfilter terlebih dahulu, ya. Terus ketika kita mendapatkan informasi, informasi itu perlu dicerna.
0: Iya.
1: Bukan ditelan mentah-mentah, ya, dicerna dulu. Ini benar enggak sih? Ini relate enggak sih? Karena sekarang ini kan khususnya, ya, kayak short ataupun YouTube short ataupun reels di Instagram gitu kan, itu banyak yang memberikan informasi terkait dengan potongan-potongan video. Ya, di mana potongan video itu kita nggak tahu nih. Ini kan kesimpulan kecil dari sebuah kesimpulan besar, ya. Kalau misalkan kita di YouTube biasa, maka kita bisa ngeliat full, ya.
0: Yeah. Nah,
1: maka itu harus dicek and recheck dulu tentang kebenaran dari informasi. Karena dalam pemberian informasi, ketika informasi itu terpotong, Kak, maka maknanya bisa beda.
0: Iya, yeah, betul.
1: Nah, dari pemaknaan ini, kayaknya jangan cepat menyimpulkan. Nah, kebiasaan, ya, saya juga dulu sering dikasih tahu, ya, zaman saya SMP dan SMA. Kamu ini terlalu cepat menyimpulkan. Nah, ini yang biasanya anak muda, karena generasi muda ini cepat benar mencerna sesuatu, ya, karena ya beban hidup belum seberat. Nah, ketika mendapatkan sesuatu itu dicerna dulu, dipelajari ini benar tidak dan sebagainya, sehingga informasi yang kita akan teruskan atau kita akan sebarkan itu kita sudah harus memastikan validitasnya dulu nih, valid nih informasinya benar. Karena sekarang ini kan undang-undang terkait dengan penyebaran informasi kan banyak ya kak ya. Nah itu juga harus berhati-hati nih gitu ya dalam menyebarkan informasi, sehingga atau penggiringan opini nanti jatuhnya kan kak ya. Sehingga tidak menyebarkan berita yang tidak benar gitu ya, atau memperkeruh suasana seperti itu.
0: Ya baik, Pak Azmi, kemudian peran keluarga seperti apa sih Pak untuk juga bisa menanamkan cinta pahlawan atau juga pahlawan menjadi inspirasi gitu, sebagai orang tua perannya seperti apa untuk anak-anak Pak?
1: Oke baik Kak. Sebagai orang tua ya, yang pertama kita harus menjelaskan dulu kepada anak ya, dari mungkin bisa dari balita ya, tentang hak dan kewajiban. Ketika melaksanakan kewajiban, maka akan mendapatkan haknya, seperti itu ya. Nah, ketika sudah merasakan hak dan kewajiban, maka dia akan bertanggung jawab pada dirinya. Setelah itu baru kita dorong untuk memahami hal yang lebih luas. Contohnya seperti kita berkunjung ke museum gitu ya, kemudian ke cagar-cagar budaya gitu kan, untuk memberikan informasi terkait dengan sejarah ya, atau tokoh-tokoh pahlawan. Nah kita juga sekarang kan banyak film-film terkait dengan perjuangan ya kak ya. Nah, atau datang ke bioskop untuk melihat nih film-film terkait dengan perjuangan gitu. Nah, di kalau tidak salah di Museum Lampung ya kak ya, itu ada bioskopnya kak di belakang. Nah, bioskop itu ada juga tentang Raden Intan 2 ya. Nah, itu juga bisa untuk datang ke sana. Ya, jadi memperkenalkan hal-hal yang memang dimulai dari hal-hal terdekat kita, baru nanti hal-hal yang lebih luas. Nah, Lampung juga memiliki salah satu museum nasional, Kak.
0: Iya.
1: Yaitu Museum Transmigrasi. Nah, itu kan juga bisa tuh untuk dulu orang Jawa bisa kesini, ternyata ada polanya. Dulu kendaraannya seperti ini, nggak secanggih sekarang. Artinya ada peradaban gitu ya, ada teknologi yang terus berkembang sesuai dengan kebutuhan manusia. Iya. Seperti itu.
0: Baik, banyak banget nih di Lampung, kayak Museum Lampung, kemudian ada Museum Transmigrasi di Gedung Tatan Pesawaran ya Pak, kemudian ada Pugung Raharjo yang kita bisa ngelihat bagaimana luar biasa betul situs Purbakala dan lain-lain. Dan ini perlu ditanamkan sebenarnya kepada generasi muda, jangan cuma maunya ke pantai, jalan-jalannya ya Pak, air terjun gitu ya, nongki-nongki gitu, tapi perlu juga sih belajar untuk bagaimana mengenal sejarah gitu. Ya Pak. Baik, kemudian kalau akhirnya anak-anak lupa dengan sejarah, dampaknya seperti apa Pak untuk generasi muda kalau kita melupakan sejarah perjuangan bangsa Pak?
1: Hilang identitasnya Kak. Nah, hilang identitas ini berbahaya ya Kak ya. Kayak misalkan kita nih lagi jalan nih, KTP kita hilang, masih bingung kan. Hilang identitas itu ya kita nggak, jadi apapun yang kita lakukan itu kita tidak merujuk pada identitas kita ini siapa. Gitu. Dan tidak ada rem untuk menghindari dari perbuatan-perbuatan yang negatif. Nah, bahkan nggak baik gitu ya. Bahkan kita bisa dibilang sebagai provokator kalau misalkan kita hilang identitas. Nah, tentunya orang itu hidup kan sesuai dengan harapan masyarakat. Dan masyarakat itu akan membentuk suatu ekosistem yang dimana itu akan merujuk pada nilai-nilai value yang harus tertanam dalam diri individu. Nah, kalau di kita kan bangunnya dari dasar negara ya Kak ya, Pancasila,
0: undang-undang
1: dasar, kemudian dalam pergaulan kita juga ada semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, di Bhinneka Tunggal Ika aja tuh, itu tuh udah bisa melerai suatu yang namanya tawuran. Karena di Bhinneka Tunggal Ika udah jelas berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Artinya kita ini memang terklasifikasikan, tetap terlahirkan menjadi individu yang berbeda-beda dan nantinya akan membuat kelompok yang berbeda-beda. Tetapi apakah sesuatu yang berbeda itu harus dilihat dari sisi negatif sehingga menimbulkan konflik? Tentunya tidak, enggak. Maka kita harus membuat sesuatu yang positif sehingga nanti ada progresif. Nah, progresif ini akan menimbulkan impact gitu. Misalkan kemarin ya di Lampung Tengah ya Kak ya, itu ada swadaya masyarakat buat membagusin jalan.
0: Betul.
1: Kan? Nah, itu kan nggak mungkin akan tercipta kalau tidak ada inisiatif positif dan dorongan positif dari masyarakatnya. Mm-hmm. Atau tidak adanya provokasi dari kelompok yang, nah, sehingga itu bisa terlaksana. Nah, itulah hasilnya gitu yang udah bisa kita lihat, jalan jadi bagus dan sebagainya. Nah, di sini pemerintah harus reflektif sehingga bisa mensupport masyarakat tersebut. Seperti itu sih, Kak.
0: Baik. Nanti di sesi terakhir, Pak, kita juga ingin nanya kepada narasumber tentang tantangan perjuangan zaman dulu dan zaman sekarang tuh bedanya seperti apa gitu ya. Tetap bersama kami di Perempat RRI Bandar Lampung dalam Suara Budaya Belajar Sumba. Kita dengarkan lagu dari daerah Sumatera Selatan, Dek Sangke.

0: masih ada sedikit percampuran dengan bangsa Melayu, membuat baju adat dari Bengkulu masih memiliki nuansa khas Melayu. Bersulam emas serta lengkap dengan mahkotanya, baju ini disebut Melayu Bengkulu dan dipakai pada saat menikah saja. Bagi mempelai wanita, bajunya adalah baju kurung berkain beludru dengan hiasan koin emas. Sementara mempelai pria mengenakan celana dengan sarung, jas hitam, alas kaki, dan penutup kepala.
1: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Jawa.
2: Sak dawa-dawane lurung, isih dawa gurung.
1: Artinya, sepanjang-panjangnya lorong masih lebih panjang kerongkongan manusia. Maksudnya, manusia suka menyebarkan informasi atau berita dari mulut ke mulut hingga dalam waktu singkat cepat menyebar ke berbagai kalangan yang sangat luas.

0: Kami ucapkan terima kasih untuk yang tetap setia bersama kami dalam acara Suara Budaya Belajar Sumba dari teman-teman Bengkulu, Lampung, Jambi, Palembang, Sungai Liat. Dan minak muahi atau pendengar, narasumber kami masih bersama dengan Bapak Ulul Azmi Muhammad, SPD, MPD. Beliau dosen pendidikan sejarah Universitas Lampung. Topik yang diangkat adalah mengenal pahlawan, meneladani jiwa perjuangannya. Dan di sesi akhir ini kita mau tanya terkait dengan bagaimana sebenarnya pahlawan untuk saat ini dan era zaman dulu gitu ya. Bagaimana Pak sebenarnya Pak Azmi, bagaimana melihat perjuangan dari para pahlawan atau juga bagaimana kita menerapkan semangat kepahlawanan di era zaman dulu dengan zaman sekarang tuh beda nggak sebenarnya Pak? Silakan Pak.
1: Oke baik Kak. Di sini tentunya pasti jawabannya berbeda ya Kak ya. Dimana kita bisa melihat dari tujuan perjuangannya itu sudah berbeda. Kalau zaman dulu jelas tujuannya kita mau merdeka. Maka tujuannya adalah merebut kemerdekaan dari penjajahan. Kemudian untuk yang di era sekarang, maka apa nih? Ketika kita sudah merdeka, apa nih yang perlu dilakukan gitu kan Kak? Dimana kita harus mengisi dan mempertahankan kemerdekaan dengan nilai-nilai positif. Nah, mempertahankan yang dimaksud artinya ya kita menjaga persatuan dan kesatuan, menjaga solidaritas antar teman sebaya ya, atau antar sesama. Intinya yang menyatukan kita adalah identitas kita merupakan warga negara Indonesia. Oke, kemudian tantangannya, kalau dulu tantangannya tentang bagaimana melawan penjajahan, bagaimana kita melawan penindasan, bagaimana melawan keterbatasan, dan bagaimana melawan pendidikan. Maksudnya meningkatkan pendidikan. Dimana dulu itu semua aspek serba terbatas Kak. Dan sekarang tantangannya lebih universal ya. Karena dulu kita serba terbatas karena memang teknologi tidak semaju sekarang. Sekarang kita yang kita lawan adalah globalisasi, arus globalisasi. Bagaimana kalau pada waktu era Pak Harto ya, di mana saya masih ingat ketika 2001 saya SD itu beli nasi uduk itu masih 500 Kak.
0: Iya.
1: Dan nilai tukar rupiah itu pada waktu itu 16.000 ya Kak ya. Nah, sekarang kita beli nasi uduk udah 10.000 ke atas
0: 10.000 ya.
1: Lebih dari 10.000 lah, 10.000 atau lebih. Nah, dan nilai mata uang kita juga sekarang ada di 17.000 sekian ya. Nah, itu juga kita memiliki tantangan nih, dapat informasi secara langsung, jangan langsung dibesar-besarkan karena ketika kita membesar-besarkan otomatis akan terjadi kegaduhan. Nah, ini harus disikapi secara bijak bagi generasi muda. Kemudian selanjutnya adalah pengaruh budaya asing. Nah, saking derasnya pengaruh budaya asing ya, dari media massa, dari tontonan kita ataupun media sosial kita, maka kita harus memfilter nih mana yang cocok atau tidak. Nah, dari konteks pakaian aja deh gitu ya. Mungkin banyak kita meniru pakaian-pakaian ke barat-baratan gitu ya, sehingga identitas ketimuran kita hilang atau luntur. Karena kalau bicara tentang identitas ketimuran itu maka terkait dengan sopan santun. Oke, kemudian terkait dengan penyebaran hoax ya, kemudian narkoba dan lain sebagainya. Dan tantangan kita bagaimana memanfaatkan kemajuan teknologi untuk ke hal-hal yang positif. Jadi jangan sampai kemajuan teknologi ini menjadi impact yang negatif gitu ya. Contohnya gini, mungkin banyak ya pelajar sekarang memanfaatkan fitur AI kan, dalam mengerjakan tugas. Kemudian tinggal dipindahkan aja dan gak dibaca. Nah, tidak dipahami sehingga itu hanya lewat begitu saja. Bahkan kita yang belajar aja dulu ya, harus baca buku dan sebagainya. Selang seminggu kita gak baca atau sebulan kita udah lupa, apalagi gak dibaca sama sekali. Jadi sebuah suatu informasi itu harus kita olah, kita tindak lanjuti, bener gak sih ini informasi yang diberikan oleh AI, kalau kita memanfaatkan AI, atau kita bisa konfirmasi. Intinya belajar untuk bisa, bukan belajar untuk menjawab gitu ya, atau belajar untuk menuntaskan, enggak. Belajar untuk bisa, sehingga akan ada peningkatan, akan ada upgrading skill, upgrading dari experience yang kita dapatkan gitu Kak. Oke, kemudian selanjutnya itu dari sisi bentuk perjuangan ya Kak ya. Kalau dulu bentuk perjuangannya jelas ya, perang, perlawanan fisik, dan organisasi pergerakan nasional yang dibuat. Nah, kalau sekarang tantangan atau bentuk perjuangannya adalah bagaimana kita belajar dengan serius untuk para pemuda. Misalkan kita menang nih Olimpiade ASEAN gitu kan, zaman dulu banyak ya, ya. Nah, itu kan mengharumkan nama bangsa Indonesia. Kemudian kita mencoba untuk berkarya. Untuk sekarang, untuk mempublikasikan karya inovasi yang sangat baik gitu ya, atau dari berkarya itulah kita bisa mendapatkan bahasanya resale value ya. Bagaimana, oh kita punya ini resale value sehingga bisa ditarik gitu ya menjadi suatu organisasi atau lain sebagainya. Kemudian menjaga persatuan, bentuk perjuangan yang memang harus dipertahankan. Nah, dengan apa? Tidak mudah terprovokasi, tidak mudah untuk ikut serta dalam perpecahan atau konflik dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya adalah dengan prestasi. Jadi kita bisa membuktikan bahwa diri kita itu bisa menjadi salah satu yang terbaik di antara yang paling baik. Jadi nggak cukup nih baik aja, kalau bisa jadi terbaik. Nah, di era sekarang banyak anak yaudah biasa-biasa aja lah dan sebagainya, sehingga kayak pasrah gitu. Padahal seharusnya selagi kita masih hidup, maka kita harus berjuang untuk kehidupan kita yang lebih layak ya, yang lebih pantas ya, untuk meraih segala sesuatunya. Kemudian selain itu juga ada semangat perjuangannya. Kalau dulu semangat perjuangan tuh dengan sarana perjuangan ya, dengan senjata sederhana, organisasi atau pidato perjuangan ya. Nah, kalau sekarang sarana perjuangan kita dengan teknologi, dengan pendidikan, belajar sungguh-sungguh ya. Kemudian dengan media sosial kita bisa memberikan informasi-informasi positif untuk menjaga integrasi bangsa. Kemudian juga dengan kreativitas kita di lingkungan kita, sehingga bisa membuat inovasi-inovasi seperti pengolahan sampah dan sebagainya.
0: Ya, jadi gunakan hal-hal yang positif begitu ya, Pak. Ya, Pak Dosen, terima kasih Pak Dosen. Waktunya sudah hadir di Prompat FM hari ini. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bermanfaat. Terima kasih juga untuk Mina Muaking sudah mendengarkan dari Prompat Bengkulu, Lampung, Jambi, Palembang, dan juga Sungai Liat. Kita akan bertemu lagi di waktu dan lain kesempatan. Dari RRI Prompat Bandar Lampung, kami ucapkan selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam. Hingga di sini siaran budaya Belajar Sumba. Sampai

Minamo Aki, legalitas usaha dan jaminan perlindungan hukum kini menjadi salah satu syarat mutlak bagi para pelaku usaha mikro kecil dan menengah untuk bisa menembus pasar modern dan retail besar. Guna meringankan beban para pelaku usaha lokal, pemerintah kota Bandar Lampung melalui Dinas Perindustrian memastikan kesiapan untuk mendampingi dan memfasilitasi perguru atau juga pengurusan berbagai dokumen legalitas secara gratis tanpa dipungut biaya. Hal ini ditegaskan oleh Kepala Bidang Kerjasama Pengawasan dan Promosi Investasi Industri Dinas Perindustrian Kota Bandar Lampung, Bapak Mirsanuddin, dalam dialog interaktif obrolan Dawahani di Prompat RRI Bandar Lampung. Beliau mengatakan bahwa banyak pelaku UMKM yang masih ragu mengembangkan usaha karena takut dengan biaya pengurusan izin yang dianggap mahal dan menepis kekhawatiran yang ada. Informasi yang terakhir, Mina Muahi, Provinsi Lampung mencatat sejarah baru dalam upaya pelestarian satwa langka melalui kelahiran dua anak harimau Sumatera dari program konservasi ex situ atau di luar habitat alami. Gubernur Lampung Rahmat Mirjani Jausal menghadiri acara pemberian nama dan pemunculan perdana kedua anak harimau kepada publik di Bandar Lampung. Dalam kegiatan tersebut, Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung Lili Mawarti turut mendampingi Gubernur Lampung, dan kelahiran ini menjadi yang pertama melalui program ex situ di Provinsi Lampung. Dua anak harimau betina ini diberi nama Puspa dan Muli Sikop. Keduanya lahir pada 14 Februari 2026 dari pasangan harimau Sumatera Kiai Batua dan Sinta yang sebelumnya berhasil diselamatkan dari jerat pemburu liar. Anda sampai wakca pukul 14, tokop tunggu moloh di wakca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruang.
1: Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

Setelah siaran Budaya Belajar Sumba kami hadirkan untuk menemani sahabat budaya, kami akan temani kembali untuk suasana siang hari ini hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Nanti berincak budaya, seperadik sahabat budaya pacak berpartisipasi di line interaktif kami di nomor 08 12 13 14 10 39. Ragam informasi budaya masih akan kami hadirkan. Simak kembali biar seperadik-seperadik generasi muda tahu kayak benteng Tobo Ali.

0: Pendengar, berjumpa kembali bersama kami dalam produksi Radio Republik Indonesia Sungai Liat. Episode kali ini, kami akan mengajak Anda untuk mengetahui lebih dekat akan keberadaan Benteng Tobuali. Benteng Tobuali terletak di Desa Tanjung Ketapang dengan berjarak kurang lebih 1,5 km dari pusat kota Tobuali dan dapat dicapai selama 5-10 menit. Akses jalan menuju benteng pun dapat ditempuh dengan baik, menggunakan kendaraan roda 2 maupun roda 4. Berkaitan dengan keberadaan Benteng Tobuali ini, berikut kita dengarkan ungkapan budayawan Bangka Belitung Ahmad Elvian.
1: Kota Tobuali merupakan kota yang unik karena pada wilayah Tobuali terdapat dua benteng. Benteng yang pertama itu terletak di dekat Sungai Taga, terletak di satu wilayah teluk. Benteng ini merupakan benteng tanah yang didirikan pada masa Sultan Muhammad Mansur Jayo Inglago sekitar tanggal 25 Oktober tahun 1708 Masehi.

0: Benteng Tobuali tidaklah terlalu familiar di telinga masyarakat maupun wisatawan lokal Bangka Belitung. Namun sejarahnya menyimpan banyak makna yang bisa menjadi pengetahuan sebagai edukasi bersama. Lokasinya yang tidak jauh dari pantai, sejatinya membuat Benteng Tobuali menjadi satu destinasi yang tidak boleh terlewatkan saat mengunjungi Bangka Selatan di Pulau Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
1: Benteng Tobuali yang terletak di dekat Sungai Tagak menjadi penting artinya bagi wilayah Tobuali, bagi Pulau Bangka dan bagi Kesultanan Palembang Darussalam. Sebab pada tahun 1729 Masehi ketika Pulau Bangka hampir 80%-nya dikuasai oleh Sultan Anom Alimuddin beserta sekutunya Arung Mapala yang membangun benteng di puncak-puncak karang laut di Tanjung Ular, wilayah Mentok, dan putranya Sultan Anom Alimuddin membangun benteng di Paku. Sementara Anom Alimuddin sendiri membangun pusat pertahanan ataupun benteng di wilayah Koba.
0: Melihat bangunan benteng yang dibangun pada tahun 1825, yang dipayungi rimbun pohon di sekeliling, serta pemandangan laut nan cerah, lengkap dengan hembusan angin dan suara ombak, tentu tak boleh terlewatkan. Benteng Tobuali didirikan pada masa penjajahan oleh Belanda. Benteng ini difungsikan untuk melindungi pertambangan timah dari serangan dari arah laut. Kemudian beralih ke penguasaan Jepang pada tahun 1943 hingga 1945. Di era kemerdekaan, benteng difungsikan sebagai kantor kepolisian Distrik Tobuali hingga akhirnya berubah menjadi Polsek Tobuali dan dipindahkan keluar area benteng guna menjaga keaslian bangunan. Sejarah berdirinya Benteng Tobuali ini berikut kita dengarkan penjelasan kembali Ahmad Elvian.
1: Nah, perseteruan antara Kesultanan Palembang Darussalam yang pada waktu itu dikuasai oleh Sultan Mahmud Badaruddin I Jayoikromo dengan Sultan Anom Alimuddin yang membangun pusat kekuasaan di Bangka, itu menjadi peperangan yang kemudian melibatkan POC di Batavia. Nah, melalui benteng di Tobuali di dekat Sungai Tagak tersebutlah Sultan Mahmud Badaruddin I Jayoikromo mempertahankan Pulau Bangka. Kemudian atas bantuan dari Abraham Patras dari POC, Bangka kemudian berhasil kembali dikuasai oleh Sultan Mahmud Badaruddin I Jayoikromo. Ketika itu Abraham Patras mengirimkan beberapa kapal perang dengan sekitar 500 pasukan menyerang ke benteng-benteng karang milik Arung Mapala di Mentok dekat Tanjung Ular, kemudian melewati darat dan laut menyerang benteng Raden Kelip putra Anom Alimuddin yang ada di Paku. Kemudian POC dengan pasukan Abraham Patras melalui darat menghancurkan benteng-benteng di sepanjang Paku sampai ke Koba dan kemudian berhasil menaklukkan benteng Koba yang dikuasai oleh Sultan Anom Alimuddin. Sultan Anom Alimuddin sendiri kemudian melarikan diri ke Belitung dan kemudian beberapa tahun kemudian kembali ke Palembang dan mati terbunuh di Palembang. Sementara Raden Kelip putra dari Sultan Anom Alimuddin setelah dikalahkan oleh POC itu melarikan diri ke Madura dan kemudian terbunuh di Madura. Sementara itu pasukan Arung Mapala dari Makassar itu berhasil dikalahkan oleh Abraham Patras dan kemudian menyingkir kembali ke Banjarmasin dan terus ke Makassar. Itu benteng pertama yang didirikan di Tobuali pada masa Sultan Susuhunan Muhammad Mansur Jayo Inglago pada tanggal 25 Oktober tahun 1708 Masehi yang terletak di sebuah teluk dekat dengan Sungai Tagak di Tobuali.
0: Lokasi benteng ini sangat strategis. Dari pantai Neaji, tinggal melangkahkan kaki ke arah belakang Polsek Tobuali. Setelah menaiki sejumlah anak tangga, peninggalan benteng akan langsung terlihat. Di sisi kiri terdapat bangunan yang terdiri dari beberapa ruangan, sementara di sebelah kanan, bentuk bangunan tidak lagi terlihat. Hanya sisa reruntuhan batu yang sudah banyak tertutup lumut. Akar-akar pohon besar banyak yang sudah merayap ke berbagai sisi bangunan. Di sisi tengah bangunan tampak lowong, hanya beberapa bangku serta meja yang terbuat dari batu. Agaknya, lokasi ini dulunya tempat para prajurit untuk sekedar berkumpul atau makan. Melangkahkan kaki lebih jauh ke dalam, terlihat lautan lepas dengan pemandangan luas. Berikut diungkapkan wisatawan lokal Bangka, Septiar.
2: Kalau tentang benteng Tobuali itu, kau pernah dengar dan alami juga kunjungan tuh. Tahun berapa ya, alami lah gitu. Saking lah, aku gak tahu juga tuh perkembangan benteng Tobuali itu sampai mana gitu, sampai saat ini.
3: Ya, pesan kami kalau bisa tempat wisata, tempat itu jadikan tempat wisata, dikelola dengan baik, jangan dibiarkan, gitu kan. Biar dapat jadikan pedoman ekonomi lah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
0: Akan lebih baik jika ke depan kawasan benteng ini dikelola dengan baik. Dengan adanya loket akan membuat pengunjung lebih bertanggung jawab. Begitu juga kehadiran pemandu yang dapat memberi keterangan lebih tentang asal-usul benteng.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

dan warisan kuliner, salah satu tempat ku ambil di Pangkal Pinang. Jadi ibu kota Bangka itu adalah Pangkal Pinang, di mana ketika kedatangan di Pulau Bangka, tepatnya melalui Bandara Depati Amir, bisa menuju Kota Pangkal Pinang menikmati sarapan di warung kopi ternama atau juga legend yang sudah berdiri sejak 1930-an. Menu wajibnya adalah kopi susu lokal tradisional dan roti panggang telur penuh kenangan. Mungkin sebagian orang-orang tua zaman dulu tuh sering membawa anak mereka untuk menikmati roti yang dipanggang diisi dengan telur rebus di dalamnya. Nah, sahabat budaya, itu juga masih bisa dikenalkan. Kuliner legendaris ini sangat sederhana tetapi syarat makna untuk anak-anak atau juga generasi saat ini. Setelah itu bisa mengunjungi rumah residen Belanda, di mana arsitekturnya sangat kolonial. Setelah itu juga bisa di kawasan Pangkal Pinang, masih ada Museum Timah Indonesia Pangkal Pinang. Bergeser sekitar tempat-tempat di Pangkal Pinang juga, jadi satu-satunya Museum Timah di Asia yang menyimpan sejarah teknologi pertambangan yang membentuk peradaban Bangka. Itu seperti apa di kawasan Museum Timah Indonesia Pangkal Pinang. Ada juga alat transportasi yang dulu sekali digunakan, dipakai oleh masyarakat di Pulau Bangka untuk jalur Pangkal Pinang Sungai Liat yang sudah tidak ada lagi, tetapi diadakan di Museum Timah Indonesia Pangkal Pinang, sehingga yang zaman dulu tuh bisa bernostalgia atau sekedar untuk edukasi bahwa inilah kendaraan yang dulu dipergunakan begitu ya di Pulau Bangka, yaitu bernama Ponis. Nah, setelah menjelang sore, kalau mau jejak akulturasi dan warisan kuliner di Pangkal Pinang, Rara akan lanjutkan kembali, tapi jangan kemana-mana, tetap bersama RRI Pro 4 di Ragam Informasi Budaya Pro 4 Sungai Liat.

Dengan informasi di ragam informasi budaya, jejak akulturasi dan warisan kuliner di Pangkal Pinang. Kali ini karena mengarah ke sore hari, nah bisa jalan-jalan mengunjungi kawasan yang legend seperti Kelenteng Kuan Ti Miao, salah satu kelenteng tertua di Bangka yang menjadi simbol awal kedatangan etnis Tionghoa Hakka, yang bisa juga dilanjutkan dengan menikmati angin sore di berbagai macam pantai. Salah satunya kalau di Pangkal Pinang begitu ya, Pantai Pasir Padi. Nanti malam bisa menikmati lempah kuning otentik di restoran lokal Pangkal Pinang. Sensasi kuah kuning segar berempah khas Melayu Bangka bisa dinikmati untuk akhir pekan kali ini. Kami akhiri kebersamaan kita di Ragam Informasi Budaya. Dan seperti jangan lewatkan Berincak Bedayak pukul 15 waktu Indonesia Barat. Request lagu kesukaan Kak, silahkan di line interaktif kita 08 12 13 14 10 39. Jangan kemana-mana Sepradi, yuk tetap dengarkan kami di 103,9 FM RRI Digital dan juga streaming rri.co.id.

Selamat sore, Supradi. Festival Napak Sireh 2026. Bupati menyebutkan pemicu kebangkitan pariwisata. Festival Budaya Napak Sireh Belitung 2026 diyakini menjadi pemicu kebangkitan sektor pariwisata Kabupaten Belitung. Kegiatan yang digelar di Pantai Tanjung Pendam ini resmi dibuka Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Hidayat Arsani. Festival mengusung konsep penjalin silaturahmi dengan 1000 lembar daun sirih masuk dalam daftar Karisma Event Nusantara 2026 menjadi salah satu event nasional mewakili Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Bupati Belitung Juni Alamsyah Hidayat menyebutkan festival budaya ini menjadi bagian penting dalam upaya membangkitkan kembali sektor pariwisata daerah. Menurutnya kegiatan budaya saat ini mendapat perhatian dari pemerintah pusat. Festival Budaya Sekapur Sirih memang mendapat perhatian dari pemerintah pusat sebagai bagian dari upaya membangkitkan kembali budaya daerah. Kegiatan ini juga menjadi salah satu trigger untuk mendukung sektor pariwisata. Demikian dalam kabar Bangka Belitung. Sampai jumpa di kabar Bangka Belitung selanjutnya.

0: Seperti kali ini di Bedinca Bedek Kita untuk di edisi 23 Mei 2026. Seperti silakan yang nak bergabung ke aku di 08 12 13 14 10 39. Request lagu kesukaan Ika, lagu favorit Ika di jelang sore hari ini ya. Di akhir pekan kita sapa dulu Seperti yang lah bergabung sebagai penelpon pertama. Halo Bedinca Bedek.
1: Hai, siapa ya, Ti?
0: Yo, apa kabar, Julia?
1: Alhamdulillah, baik-baik sayang.
0: Alhamdulillah, sehat, oh. Alhamdulillah, baik-baik sayang lah, macam Julia lah.
1: Alah.
0: Oh, Julia, kayak ngapain nih sore nih?
1: Baru bangun.
0: Baru bangun bobo, siang.
1: Oh, 30 menit. Lah tidur siang tuh.
0: Oh, 30 menit lah sudah jadilah. Oh, oh.
1: Karena kalau enggak tidur siang tuh enggak cerdas otak nih.
0: Oh, cemtu.
1: Oh.
0: Oke lah. Apa nih biasa ritual Julia sore-sore hari ini?
1: Ritual lo.
0: Apa?
1: Mandi, sholat, nunggu sholat asar lah.
0: Oh, cemtu.
1: Atau misal adik misal nak ngajak makan-makan kan? Kapan mak-mak rempong tuh biasa. Tapi ini lom, ini dia orang bersibuk. Biasalah mak-mak sibuk kayak lebaran nak lebaran nih.
0: Ah. Hmm. Oh, jadi ya masuk di grup mak-mak rempong, oh. Tapi mak-mak rempong.
1: Mak-mak rempong, tapi mama rati kadang.
0: Oh, cuma tengah sibuk jalan-jalan lebaran haji durang, oh.
1: Oh, nih Pak Iing nak ngajak ke rumah nih kata ya. Ngajak kayak mangyan kelak kami ramai-ramai kelak.
0: Oh, nak pergi ke apa? Kampung Jawi.
1: Oh, ke Kampung Jawi kelak insyaallah.
0: Oke lah, mudah-mudahan dan lancar we lah.
1: Sudah tuh grup-grup mak rempong aja ada, pokok ramai, pokok tidak ada yang pulang. Ramai pokok lah.
0: Oh, lah pun.
1: Tapi tidak ada open house Julia.
0: Oh, lah nih. Terus. Julia nak gimain pokok trayek ke?
1: Yang kemarin lebaran haji nih. Kemarin apa Idul Fitri kemarin ada man open house. Tidak deh.
0: Tidak deh ya. Cuma gimain we ya.
1: Rayo pertama, kedua, namanya rayo haji itu kan untuk orang haji kan.
0: Itulah. Sebagian ge ada yang dak tuh biasa-biasa bayi lah.
1: Biasa itu kan untuk ngurban misalnya nyembeli hewan, kan dapat kupon. Kalau kan ada yang dapat daging, ada yang dak mendapat alhamdulillah. Mendak ge alhamdulillah ge kita berbagikan kepada orang yang membutuhkan.
0: Benar. Oke lah pona. Nih Dedek Julia nih denger lagu apa ya, nih?
1: Aduh, udah seger. lagu.
0: Lagu
1: boleh
0: apa?
1: Boleh satu titik dua koma.
0: Boleh.
1: Ya rapi bikin manis semua.
0: Oke, siap. Satu
1: oke, makasih Rara yang cuantik. Salam spesial untuk Bang Putra Samba, so, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Terus untuk Aziza, terus untuk siapa ya? Bu Kori, Bu Kori, pokok Bu Kori lah, pokok semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Sudah tuh untuk siapa ya? Bunda Mary yang di kartu. Siapa lagi? Bu Bunda Rindu Lampu ya, untuk Mang Yan, Matin, Pak Iing, Kakek Sakamura, Mama Rati, Yupitri, Ko Ayau, Amang Bujang, Pinang Sebatang, sudah tuh. siapa lagi ya?
0: Capek ya.
1: Kayak semua lah.
0: Oke lah.
1: Kayak Awazaji, Ko Ayau, sudah tuh untuk Bu Rida, Intek, Pak Abdullah, terus untuk siapa tuh? Sari itu, aduh Saro, kayak yuk,
0: ya lupa lah.
1: Udah tuh langsung kayak Bu, yuk Sinta, Bu, Sinta di Beruas, gali-gali lah pun nak.
0: Oke lah,
1: dari A sampai Z pokoknya. Tanpa terkecuali untuk raranya, semoga sehat selalu bersama
0: selalu
1: keluarga.
0: Mau tak, Mira? Lom, untuk tahun ini.
1: Julia nih, lom lah. Juli hanya korban perasaan bayi.
0: Wadaw. Lebel tuh.
1: Oke deh.
0: Ayolah, terima kasih ya.
1: Putar ya lagunya.
0: Yuk. Waalaikumsalam. Dan untuk pengawal perjumpaan kita Supradi, langsung by 1.2 koma nih ya, biar tambah semangat. Lanjutkan lagi sudah nih kalau Ika jangan kemana-mana.

0: Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Pro Dangdut Berdincak Bedai.
2: Oke, sebenarnya kita lanjutkan kembali di Berincak Badai kita untuk sesi kali ini. Ku sapa dulu, halo Berincak Badai.
3: Halo, wah
2: sedih. Apa kabar nih kakek?
3: Bukan, aku anam wah di laptop.
2: Aku anam wah.
3: Di laptop.
2: Oh, cuman nih kabar wah.
3: Baik-baik lah, cion-cion.
2: Oh, lah nih ya, Konam, kemana schedule nih hari ini?
3: Di pasar pagi tadi.
2: Di pasar.
3: Nengong-nengong tungsi, gitu loh, gitu loh.
2: Gitu loh ya, apa dah? Rupai banyak rupai lo ya, nih.
3: Mojil loh ya.
2: Mojil.
3: Tapi kita mau kopi, dapat lima sedikit apa ya, setengah mati, pulang ke rumah, pintu lagi kunci, paksa tidur di kursi, gara-gara bini lagi sakit, ditinggal nikah siri.
2: Wah, msyong lo.
3: Dan bong lo.
2: Aduh, merana macam ini. Oh, lah pun, cuman nih pasar ramai dah hari ini lah kayak lebaran haji nih.
3: Alhamdulillah ramai lah, motor-motor banyak parkir.
2: Kur lah pun.
3: Motor orang dari kampung banyak main nyuk-nyuk wah.
2: Ah helah.
3: Main jet lo, liang lo, ada yang main samlo, si lo.
2: Ah.
3: Main hakung, main sutung, main lohai. Main mata orang anak untuk nganggung wah, nganggung berulang wah.
2: Tahu be.
3: Adat wah.
2: Ao.
3: Dak nganggung wah.
2: Dak tet macam tu.
3: Jangan lagi nganggung pakai kotak wah. Dak tet pakai kotak. Jangan nak ano pakai.
2: Jangan nak pakai dulang tu lah wah.
3: Tradisi wah.
2: Ao.
3: Pakai dulang, pakai kain sarung wah, bawa hana.
2: Olah jangan dak sarung. Ada butong orang. Tapi
3: ngelulur.
2: Oke lah Puna, kok Anam nak denger lagu apa ya sore ini?
3: Saya denger lagu Sendok dan Garpu.
2: Hah?
3: Sendok dan Garpu.
2: Sendok dan Garpu. Oh,
3: iya. Kalau mau je, wajah di balik kaca.
2: Ade, Sendok dan Garpu ade.
3: Salam-salam kita eh.
2: Heh.
3: Ke si Dede ya Irwa yang ganti pe sama lah Dede boleh makin muda. Untuk Wayau. Untuk Elmelda anak Wayau. Untuk Pak Ibrahim Mopanam, untuk Ibu Meri. Untuk Ibu Seriatin Atun Sebro. Untuk Nenek Galau biar masuk. Untuk mengacong di Simpang Mapur, untuk Pucuk Ubi di Mapur Melintang, untuk Ibu Sinta di Berwas, untuk Ibu Fitri di Seri Menanti, untuk Mbak Teri, untuk Ibu Arni di RY, untuk Pak Ian ingate rombongan hilau-lau di Kampung Jawa.
2: Nak gilau-lau kongnya ni.
3: Gilmah eing gitu ya.
2: Oh, lah
3: pun. Open house dikata.
2: Wah, dah seru tu, ha?
3: Pengusaha. Apa nama tu? Air beku.
2: Oh, air beku.
3: pengusaha air beku.
2: Okey.
3: Untuk yang lagi tugas, selamat tugas. Semoga murah rezeki, sehat walafiat, dunia akhirat.
2: Amin.
3: Kalau kanan berbuat pola, sadarkan dia, jangan dimaki. Kalau ada kata yang salah, mohon maaf 1000 kali.
2: Oke.
3: Okay. Izin, walaupun izin, mohon maaf, akhir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sinmung Toto untuk kuanam kita yang bergabung di sore hari ini yang meramaikan, memberikan keceriaan sore hari ini. Tapi lagu Sindoke Garpu, cuman nih Sindoke Garpu nih, yuk sepradi, acamut kita joget asik, hanya pacamut kita kenyang bayi. Oke lah Pona, kita lanjutkan kembali di line telepon kita. Halo Berincak Badai. Ngapa terputus? Ini tersambung ya Pradi. Lanjut lagi ya di 08 12 13 14 10.

0: Oh, 39 lagu-lagu yang Ika request di Berincak Badai nih. Kita angkat kembali. Halo, Berincak Badai.
1: Sampai hati.
0: Ini sama Babang Tampan.
1: Betul sekali. Ya, ini dengan siapa ya?
0: Ini sama Rara. Sama Rara ini.
1: Udah lama sekali dengan Rara Lidah ini tidak bersuai.
0: Oh, iya. Wah, ini ada orang Bandar Lampung nih. Apa kabar?
1: Kabarnya alhamdulillah sehat, walaupun cuacanya pancaroba sih, berubah-berubah.
0: Iya, sama juga di sini. Tadi pagi hujan, sekarang cerah ceria.
1: Oh, kalau di sini tadi pagi cerah, sekarang gerimis.
0: Kebalikannya berarti. Tapi sehat-sehat aja ya, walaupun pancaroba.
1: Ya, sehat, apalagi kita mau Idul Adha ya, bagi umat Islam di dunia.
0: Apa nih schedule-nya hari libur ini?
1: Aku sih nggak libur kalau Senin sampai Sabtu itu. Cuman besok libur.
0: Besok libur. Mau kemana tuh? Mau kemana rencananya?
1: Ini sih kalau hari Minggu tuh karena rumahku kan dekat-dekat pantai ya, paling juga ya di pinggir-pinggir laut mancing-mancing aja sama teman, terus kalau nggak sama kemana?
0: Oh, hobi mancing juga.
1: Iya, tapi aku sih hobinya mancingnya itu deket-deket yang kayak ada pondokan gitu.
0: Ada dermaganya gitu ya?
1: Jadi ya apa sih kak, hobi sih hobi, tapi kadang-kadang udah satu jam gak dapet, ke pasar aja beli.
0: Akhirnya.
1: Akhirnya kembali ke laptop.
0: Bosen juga ya. Oke deh kalau gitu, mudah-mudahan lancar besok, cuacanya mendukung.
1: Amin.
0: Ya buat mancing.
1: Tapi yang bilang orang tukang mancing itu nggak maju. Kalau maju kecemplung dia.
0: Oh iya benar. Oke deh, selamat menyambut malam mingguannya juga hari ya, ini
1: betul. Ya. Boleh kesan nih Ayora. Tamu malam minggu bisa nggak?
0: Boleh.
1: Oke, siap.
0: Buat siapa nih?
1: Salam-salam sedikit ya, Ayu Rara ya.
0: Silakan.
1: Salamnya buat Ibu Kori, selamat sore. Terus juga ada Falek, terus juga ada Kak Sakamura, ada Ayu Julia bersama Bang Putra Kambasnya, terus juga ada Ibu Rindu, ada Budi Sumi juga. Buat semuanya aja bagi-bagi waktu.
0: Oke, siap. Makasih udah gabung.
1: Buat Kak Ayu Rara, kalaupun hati-hati ya, yuk.
0: Yuk, sama-sama, terima kasih.
1: Sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bandar Lampung sudah bergabung bersama kita untuk sore hari ini melalui RRI digitalnya juga memantau siaran Pro 4 Sungai Liat. Jadi, jangan menjadi keterbatasan untuk bergabung bersama Pro 4 Sungai Liat yang rindu-rindu sama kampung halaman di Bangka Belitung. Dengerin cukup di handphonenya melalui aplikasi RRI Digital, oke? Okay? Halo Berincak Badai. Yo, apa kabar Mang Ahmad?
2: Demam kak.
0: Weh, demam. Mau mudah-mudahan lekas pulih, lekas sembuh Mang Ahmad toh.
2: Mudah-mudahan bekerja.
0: Lah pun ya. Mudah-mudahan demam segera turun, segera sehat dan pulih. Oh, lagi ya kepala pusing.
2: Angin.
0: Oh, ada berhujan.
2: Dia berhujan apa lah? Dia berhujan di sini lah 5 hari.
0: Pun mudah-mudahan cepat sembuh Mang Ahmad toh. Yo, Mang Ahmad denger lagu apa biar cepat sembuh nih?
2: Lagu apa?
0: Wah?
2: Bambu.
0: Di balik
2: bambu.
0: Okay lah kon.
2: Salam akan Julia dan kawan dari Lampung tadi dan Mama Rati,
0: okay.
2: Dan Ibu Amina, dan Ibu Sinta, dan Mang Yan, dan Wayau. Akan Mang Berahim, Mang Berahim Amir muncul. Kan Hamoy lah.
0: Kan Hamoy, lapor nak.
2: Kan Rara aman petugas, hati-hati.
0: Yo, makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sepredi gitu ya, akan lanjutkan kembali. Tapi jangan kemana-mana, tetap di Berinjak Badai sore hari ini.

0: Mai.
1: Sini, F. Masuk rumah lu, F. Besar petirnya.
0: Cuman aku takut ke sana.
2: Pendengar, waspada dan berhati-hatilah jika ada petir. Hindari segala sesuatu yang bisa memicu bahaya petir. Ketika sedang berada di luar rumah, lakukanlah hal-hal berikut agar terhindar dari sambaran petir. Di antaranya, segera masuk ruangan, jangan berlindung di bawah pohon, jauhi kolam renang, jauhi tempat terbuka, berhenti mengendarai motor, dan jauhi tiang listrik. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
3: Pak, nggak pagi, Mai.
1: Kok nggak tahu deh, Es?
3: Malah kok kini, pantang ngasak nih ngoko. Tak es.
1: Ya, Es, nyadak lama lagi ada pesa besarnya, Es.
3: Wah, kalau macam orang berjual kini ngapanya?
1: Bener lah, Es, mau nggak tahu deh. Bentar lagi ada pesa besar, Es.
3: Hah? Pesta?
1: Au, eh?
3: Pesta apa? Apa pernah kawin, kan? Oh, kok tahu? Apa yang bikin ya? Menelo kak makan gratis kita mai enak po mai.
1: Nyahukan tua Es. Bukannya kata po makan bergizi gratis MBG-nya Es. Nek, pesta besar, pesta bola, Piala Dunia 2026-nya Es. Au po nak tahu dah.
3: Di mana orang main bola mai sepilih mai?
1: Jadi, Piala Dunia 2026 nih, esok, dari tanggal 11 Juni sampai tanggal 19 Juli 2026, Es. Pona tahu dak di mana, Es?
3: Di mana?
1: Jadi tuan rumah atau Amerika, Kanada, kayak Meksiko, Es.
3: Bok kawah, kok kelak kena rudal ke Amerika, Nenek Mai.
1: Oh, dak lah, Es. Kita dak perlu datang ke sana, Es.
3: Cemana kita baca tahu, apa?
1: Kita cukup dengar RRI bayi, Es. Ada di Pro 1, Pro 2, apa ada Pro 4. Ya kita pacak denger siaran bola di sanin, Es. Di RRI-nya, Es.
3: Ya, sinyal kuat, Dek.
1: Atau
3: dari Amerika, nunggu.
1: Jadi, pok jangan khawatir, oh. Pacak denger di radio, pacak. Oh. Lewat RRI digital di HP, pacak, Es. Sambil ngetem di kebun, kita pacak tahu kabar bola, Es.
3: Oh, ge. Apa deh, Mai?
1: Nih, pok denger kata mbak penyiar nih, Es.
3: Mana?
1: Nih dia.
4: Sepradi pecinta sepak bola di Bangka, jangan lewatkan momen global paling bersejarah. Ikuti terus program-program spesial dan eksklusif setiap hari di RRI. Info soal gol dan skor mengintip berbagai sudut pandang unik Piala Dunia 2026. Temukan fakta tersembunyi, kisah inspiratif para bintang, dan Anda juga bisa terlibat langsung secara live di setiap program RRI. Warnai hari-hari Anda dengan kemeriahan laga dunia mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Pantau terus frekuensi RRI terestrial maupun digital. RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia 2026.

0: Di sesi kali ini ya nak mau request lagu favorit Ika. Oh tadi Mang Amat terakhir bergabung kayak kita nih seperti kita angkat kembali. Halo Bedincak Bedae.
1: Sampai hati.
0: Sampai hati kayak siapa nih yo?
1: Siapa nih?
0: Siapa aku ngenang ngiker-ngiker suara nih yo?
1: Gak tenang gak, ayo kita ini gak.
0: Kayak siapa nih?
1: Yang dari Rebo sih.
0: Hah?
1: Dari Rebo.
0: Dari Rebo, oh, Koko Niko.
1: Apa kabar ya?
0: Kabar baik lah. Apa kabar Niko?
1: Baik, alhamdulillah udah bergabung.
0: Oh, tulah, kulah asing denger suara ini. Siapa ku ngeker tadi itu?
1: Ya dateng gak
0: suara. Apa kabar Niko, Niko?
1: Baik, sehat.
0: Baiklah. Apa schedule hari menjelang malam minggu nih?
1: Ya, gak ada rencana. Ke rumah kawan.
0: Oh, ke rumah kawan. Kira ku gi mancing.
1: Rumah seseorang lah.
0: Tahu
1: juga sih. Ah. Tahu kayak diajak kawan mancing kuli.
0: Oh.
1: Padahal semalam barulah sampai pagi.
0: Ah, mancing.
1: Oh.
0: Apa dapat dah?
1: Tidak dapat dulu. Tidak tuh, bukan kayak gini mancing di camping.
0: Di camping ya.
1: Oh, yang mau fitur kalau macam mau kayak kayak apa ya, kayak lapis bayi lo ribu lo.
0: Oh.
1: Bawa makanan banyak, bawa kayak aki itu lah pakai lampu segala macam.
0: Oh, camping lah tuh.
1: Camping sampai pagi.
0: Oh. Oh. Kela pun.
1: Cuma daerah villa tuh cuma.
0: Ah.
1: Mancing dekat villa.
0: Oh, mancing dekat villa. Ui, seru Ika.
1: Oh.
0: Oke lah pun nih, Koko Niko. Nih, sore ini denger lagu apa kita di Berincak Badai?
1: Ah, lagu apa ya, Rio?
0: Basing lah, lagu apa nih?
1: Iya, aku lelah akan sekuah lu.
0: Jadi, lagu yang mana?
1: Yang apa ya, yang Cabi Ku Sayang, jarang diputer.
0: Yang mana?
1: Cabi Ku Sayang.
0: Via Valen.
1: Cabi, Cabi Ku Sayang gitu ya.
0: Cabi, Cabi.
1: Cabi ya sayu. Halo.
0: Yo, oh Cabi Ku Sayang, Ade, Ade, Ade.
1: Ade. Ini kan Ade Sayang, Ade Cabi Ku Sayang.
0: Oh, itulah Puana. Oh, okay lah, salam nih untuk siapa nih Koko Niko. Salam,
1: sore nih yuk, buat mesinnya nih yuk. Semoga sehat, baiklah selamat bermalam minggu sama Sayu juga.
0: Iya.
1: Sehat juga sama keluarga yuk. Salam kangen juga yuk.
0: Oke.
1: Mungkin yang lain nak bergabung yuk.
0: Selamat
1: sore, makasih yuk terus.
0: Sama-sama, terima kasih banyak.
1: Sama-sama yuk, selamat sore yuk.
0: Oke, adik Koko Niko di seputar Rebu lah bergabung kayak kita yang siap menyambut malam mingguan bersama rekan-rekan setelah kemarin menghabiskan waktu anak nih seperti apa pergi berkemping. Oh, seru. Oke, halo Bedincak Badai.
2: Halo Bedincak Badai. Wahaya sampai hati.
0: Yo, dengan siapa nih Yuk Fitri ya? Apa kabar Yuk?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
2: Cuaca cerah.
0: Mantul.
2: Mantul. Malam minggu nih.
0: Emang ada rencana apa malam minggu ini nak kemana?
2: Nggak kemana lah, kami paling di rumah saja.
0: Di rumah saja. Makan-makan, masak-masak.
2: Makan-makan gratis.
0: EWG pun tuh.
2: EWG. Kayak mana warna EWG.
0: Makanan bini gue nih, masakan bini gue kata orang EWG.
2: Benar, benar.
0: Oke lah, Yuk Fitri, nak denger lagu apa menjelang malam minggu nih?
2: Ayo nih, nak gantungan baju lah malam minggu nih.
0: Gantungan baju, jadi lagu.
2: Ada kan?
0: Ku nyari lu pun nih, ayo nak salam-salam ke siapa, silahkan.
2: Salam-salam ke adik aku, siapa yang baru masuk hari ini?
0: Koko Niko. Koniko.
2: Wow, Koko Niko, salam kenal. Udah itu untuk Yuk Seriatun, ke Bang Rido, Julia. Putra Sambas, Bang Yan, Pak Brahim, apa ya, Kakek Sakamura, Budi Sumi, Mama Rati, Ayu Aminah, Kuayau Kuayung, apa ya, Giao, Bunda Kori, sama Om Aliknya. Siapa yang di Kampung Jawa itu, Bang Iing, pokok semua-semua lah dibungkus habis tanpa terkecuali mendengar kita perempat. Semoga sehat semuanya.
0: Amin.
2: Untuk penyiar, selamat bertugas, pulang hati-hati, semoga sehat selalu.
0: Amin. Terima kasih doa yang sama. Yo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk Fitri di Sri Menanti Sanin yang sudah bergabung bersama kita di Berincak Badai. Kita kembali ke penelpon. Halo Berincak Badai. Boh ngapa teputus lah terangket nih Sepradi. Yuk gabung lagi yuk di 08 12 13 14 10 39. Lagu-lagu ini lah banyak kok. Apa langsung kita dengarkan, kita putarkan langsung lagu yang Ika request sore hari ini. Selamat mendengarkan.

0: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Pro Dangdut Bedincak Bedaek. Wah, hai, sampai ya tuh.

0: Oke, kita lanjutkan kembali Sepradi di Berincak Badai kita. Halo, Berincak Badai.
1: Halo, Berincak Badai. Yes, Rara.
0: Yo, apa kabar Ko Ayung?
1: Sehat.
0: Sehat, alhamdulillah. Pona. Suri hari ini Ko Ayung denger lagu apa?
1: Bunga Surga.
0: Bunga Surga.
1: Oh.
0: Untuk siapa lagu nih?
1: Lagu Suryato
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kembali untuk Sopradi yang nak bergabung. Masih di Berincak Badai kita nih Sopradi hingga jam 5 sore. Kita sapa kembali penelpon kali ini. Halo Berincak Badai.
1: Halo Berincak Badai. Laki malam hari ini.
0: Laki kelem tapi agak terang tapi ya di sungai liat nih. Apa kabar Mang Yan?
1: Alhamdulillah.
0: Lah ngupin deh sore nih.
1: Laude, belajar dari pulau kapok langsung ngirup kopi ini ya.
0: Oh, aman ya. Lah pancang-ancang malam minggu nih.
1: Tidak ada yang tidak bukan, hujan di malam minggu hujan lah. Kebetulan malam, malam minggu lah.
0: Lah pun, Mang Yan nak denger lagu apa sore nih?
1: Hujan di malam minggu.
0: Hujan malam minggu, jangan hujan lah kira Mang Yan. Ada pacak kata orang gilau-lau kala
1: Aku aja udah pacak keluar lo dah.
0: Dacak je mereka ke sungai liat nih. Oke lah, salam untuk siapa nih Mang Yan?
1: Kek Julia, kek Putra Sambah, kek Bali, Kepung Jawa, Mama Rati di Pagarawan, kek Yuk Ida di Binten. Itu yang ni kami menanti tadi ya. Pak Ahmad ada kat sulit makan sambal tomat Pak Ahmad. Sambal tomat lah pakai ketupat.
0: Pakai ketupat. Ketupat lepat. Lagi ya.
1: Itu boleh.
0: Makasih ya. Makasih banyak Mang Yan lah gabung.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kembali Sepradi yang lagi nak gabung kayakku di sore hari ini 08.12.13.14.10.39. Kali ini ada penelpon lagi yang lah bergabung. Rara sapa dulu nih Sepradi. Halo Berincak Badai.
2: Halo, Berincak Badai, apa ya ti?
0: Weh, barulah disapa nih, dipanggil-panggil nama. Lah de rupe, apa kabar kok ayau?
2: Baik-baik lah.
0: Baik-baik.
2: Kurang dompet me, kurang baik.
0: Hai, loi.
2: Ayo lihat kok ini, Pak.
0: Wah.
2: Jalan-jalan pun lagi perempat ya.
0: Oh, nak jalan-jalan ke perempat, oh.
2: Hei,
0: bawa ano, apa tu anak gadis, oh.
2: Ketemu ke Iren
0: lah. Oh, ketemu ke Iren.
2: Emang tuan ketemu ke Kiro.
0: Oh lah, pokok mudah-mudahan lancar bay perjalanan, no.
2: Hei.
0: Yo. Nih, kau yau denger lagu apa sore ni?
2: Lagu Tembok Derita.
0: Tembok Derita.
2: Oh.
0: Oke, siap. Salam nih untuk siapa?
2: Dan Mahamad. Wahyum.
0: Yuk.
2: Suamit. Yusinta,
0: oh.
2: Yadrahim, Bu Mary, Ayah Bujang, Rigo Seriatun, Mang Yang, Bu Mani, Wanam, Namarati, Fitri, Yurita Abdul, Julia, Suka Sambak, Iing, Sini semua yang
0: tahu. Oh lah pun eh.
2: Ya sinmung toto eh.
0: Yo sinmung untuk kuayau lah bergabung. Dan untuk sepradik sahabat budaya yang tentulah bergabung, kami akan hadirkan kembali untuk sesi berikutnya sepradik. Tapi kita dengarkan dulu lagu yang lah di request untuk sore hari ini.

0: Siapelah yang uang puntung rokok sekaput nio?
1: Dak tahu geku. Apa emang ayu?
0: Nia, uang puntung rokok di tempat kering nih. Hampir bayinya liap ya.
1: Wadaw, bahaya mentu. Musim panas cemni, gampang nian kebakaran.
0: Itulah, kadang orang nih nganggap sepele. Abis ngisep rokok, puntung langsung dibung di pinggir jalan.
1: Padahal api kecil ge pacak nyebabkan kebakaran besar ok.
0: Ape agi mendekat semak kering, kebon, ape SPBU, pacak bahaya kayak banyak orang.
2: Yo seperadik masyarakat Bangka Belitung, jangan buang puntung rokok sekaput tok. Pastikan api rokok lah benar-benar padam sebelum dibuang. Kebakaran pacak dicegah mulai dari hal kecil. Lebih peduli, lebih waspada, demi keselamatan kita same-same.
3: FM, Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.

0: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Pro Dangdut Berdincak Bedai.
2: Oke, Supradi, di sesi akhir kita kali ini silahkan untuk Supradi yang bergabung di Berdincak Bedai kita. Halo Berdincak Bedai. Ya, terputus Supradi. Lanjutkan kembali yang bergabung di 08 12 13 14 10 39. Dilek lu madem Supradi. Sabar-sabar lu, asalah terangket baru kelak asalah tersambung. Silakan untuk Supradi sahabat budaya yang bergabung di Berincak Bedai kita di 08 12 13 14 10 39. Halo Berincak Bedai.
3: Halo Berincak Bedai, sampai ya Ti.
2: Yo, sampai ya Ti. Kayak siapa nih Supradi?
3: Imelda.
2: Oh, Imelda. Apa kabar Imelda?
3: Baik.
2: Baik. Oh, lah pun Imelda denger lagu apa sore nih?
3: Hanya Wajahmu.
2: Hanya Wajahmu dari siapa nih, yuk? Hanya Wajahmu yang terukir. Lagu pop apa lagu dangdut nih?
3: lagu dangdut salah sih.
2: Lagu dangdut, oh. Oke lah Puana. Tapi tidak di ini, oh hanya dirimu di judul lah. Hanya Wajahmu nih. Siapa penyanyi ya Imelda?
3: Kurang tahu juga.
2: Hanya Wajahmu judulnya. Apa bukan?
3: Hanya Wajahmu yang terbayang untukmu.
2: Yang terbayang. Nih lah aku cari ku nih Melda. Apa yuk judulnya? Nggak ada keluar dia ya.
3: Sewindu Sedaran.
2: Tuh lagu pop tuh. Kita lagu dangdut sayangku sore hari ini lagu dangdut. Kan enggak lagu dangdut kesukaan Imelda.
3: Lagu dangdut.
2: Ada dak apa ikutan bayi? Apa cemane? Apa
3: dah? Seluruh cinta, dangdut lah.
2: Seluruh cinta. Oke, kalau macam tu, salam untuk siapa nih?
3: Salam untuk Pro 4, semoga sehat selalu, diberi umur yang panjang.
2: Amin. Terus?
3: Rumah.
2: Salam dak? Salam dak, Imelda, sapa-sapa dak.
3: Dak.
2: Dak, oh, lah puan. Terima kasih banyak Imelda lah bergabung. Yo, selamat okay. Sore, selamat menyambut malam mingguan.
3: Oke.
2: Okay. Yo, nih Amo Cion kita lah bergabung. Sehat selalu Imelda. Beserta dengan keluarga tercinta di akhir pekan. Oke, untuk Supradi sahabat budaya yang lagi nak gabung kekku di Berdincak Bedai kali ini, silakan baiklah. Di sore hari ini kita angkat kembali penelpon. Halo Berdincak Bedai.
4: Halo Berdincak Bedai. Wah, hai sakit hati telepon dia masuk-masuk nih ya.
2: Wah, dek tangulah lah pun ke dulu orang hala.
4: Aulah pintu wah kurang besek
2: pian. Apa kabar Ayak Bujang?
4: Kok bisa tahu di sana saya Ayak Bujang?
2: Iya, tahu dong.
4: Dari mana kau tahu dong?
2: Tampak dari batang pinang yang hanya sebatang di sana. Sihat Ayak Bujang.
4: Alhamdulillah Ayak Bujang baru selesai bikin kue.
2: Wah, lebaran je kue apa rekena?
4: Kue rintah sagu, kue roti papa.
2: Wah lihai ya jemut kue tradisional ha.
4: Jadilah perlihan yang ada lah. Cuman jadilah ikan-ikan dapat lah.
2: Kue rinta. Kue khas
4: Kue rinta dalam kuali.
2: Oh, kada retak ku lebih kali.
4: Kok bisa tahu dong?
2: Oke lah pun. Nih anak ayah bujang malam mingguan berarti mot-mot kue yo.
4: Mot kue lah malam mingguan.
2: Oke, kanca kupi.
4: Kanca kupi ya.
2: Oke lah pun. Ayah bujang denger lagu apa sore ini?
4: Oh, ada lagu wow.
2: Ada se.
4: Cok sek mana lagu terhalang dinding kaca.
2: Terhalang dinding kaca. Oke. Oke, salam untuk siapa?
4: Salam buat Imelda tadi aw. Buat bapaknya Kok Ayau.
2: Yo.
4: Buat Kok Ayung kita. Buat Bunda Mary. Buat yang suami kita, buat Damiri kita, buat Abang Katrina yang Sulaiman, buat Atuk Kacoy kita, buat Abang Ibrahim, Bang Aman, buat Mama Rati kita, buat Abang Kerapak kita, buat Bang Yan, buat semua-mua lah.
2: Oke lah, pun jemtu.
4: Buat ya selamat tugas kalau pulang hati-hati
2: yo. Terima kasih lah bergabung.
4: Terima kasih banyak.
2: Terima kasih ya Bujang. Yo sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sepradi untuk Eka yang lah bergabung di Berincak Badai ini si ke penelpon agi ku terima sebelum kita tutup kebersamaan. Sudah itu langsung ku putarkan lagu yang Eka request untuk di sore hari ini. 08 12 13 14 10 39. Mendak tu Sepradi mentengah sibuk untuk menyambut malam mingguana ku tutup lu untuk kebersamaan kita kali ini. Makasih untuk gali-gali lah bergabung Sepradi. Jumpa lagi di isok di lain kesempatan untuk di Berincak Badai kita sore hari ini.

0: Om sudah lama merokok?
1: Oh, sudah lama. Sejak masih muda.
0: Om bisa baca?
1: Ya bisa lah.
0: Om gak takut mati?
1: Hah? Takut lah. Kok adek nanyanya gitu sih?
0: Tuh tulisan di bungkus rokok om.
2: Rokok membunuhmu.
0: Sudah tahu berbahaya, masih saja merokok.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Sobat Budaya, untuk kebersamaan kali ini kita akan jelang pengajian ayat suci Al-Quran dan azan maghrib untuk wilayah Sungai Ledan sekitarnya saat lagi. Jadi selamat mempersiapkan bagi yang akan melaksanakan ibadah sholat maghrib. Dan kemudian kami akan hadirkan pula lagu-lagu religi islami bersama dengan Pro 1 Sungai Ledan.

Ibnu Qayyim al-Jauziyah berkata, khusyuk adalah menghadapkan hati di hadapan Rabb Azza wa Jalla dengan sikap tunduk dan rendah diri.

Di berada selanjutnya kita akan dengarkan pengajian Ajuj Al-Quran yang dirangkaikan langsung dengan kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Sungai Lidah dan sekitarnya. Kali ini membacakan surah Al-Anbiya ayat 11 sampai dengan selesai yang dirangkaikan dengan kumandang azan maghrib pada pukul 17:56 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, dari meja tugas kami ucapkan selamat mendengarkan.

0: Tiap hari gawe kini, nggak duduk di bawah batang pelawani lah.
1: Oh, apa masalahnya?
0: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawat nih lah.
1: Oh, memang be. Penunggu batang pelawan nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya. Awas kan, kok.
0: Dek usah ngeracau. Mana ade batang apa nih warna merah nih? Pelawan, kok. Nah, batang pelawan nih, adik kulat kek madu pelawan. Ngade-ngade.
1: Yalah, mendek tau ke isi dunia nih. Harga cabik mahal yalah, kat tau.
0: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
1: Baca beritanya, tiap hari ku maci info kayak nang radio nampe bawah batang nih.
0: Ngerapi gini guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP ya lah kita tengok bahari-hari.
1: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong kok nih, ok. Di dalam HP nih, ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional. Info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokoknya banyak lah. Semua enak deh. Nak artikel, nak audio, video, ade gali pokoknya.
0: Wah, cemana cara, guys?
1: Ka ambil HP yang ada internet, oh. Kuota aja harus nak ade ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu.
0: Nah, awok lah, guys. Wah, udah kok, guys. Keren GRRI, ada mod berita nampak HP nih. Boh, hah, abang penyiar lagi bening suara yuk. Dek payah banten lagi, guys.
1: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung kadiem, baca berita, buka rri.co.id. Ade men begune ya, bertambah pinter ya.
0: Menak ya, nggak muka rri.co.id lah gawe ko guys. Dek asih makan lagi, mene saking ingin.
1: Oh, bi seti, biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Benar dek, lah kok, kok nak gilu, ancok lama-lama ngeladen ka nih, kulak pelawan lah timpo.

0: Oh, lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman gitu jadi anyep. Nengong muka api seti.
1: Oh, Es. Nak mana, Bo Es?
2: Duh, apa gimai? Kini ngang buku terus. Ngapa?
1: Nyepo nak kemana, Es?
2: Penan palak kone, Mai.
1: Yang apa, penan Es?
2: Bukan, kone. Cemana lah nak buat usaha kone. Biar apa, oh, pecah terkenal ya, cem orang-orang ya. Paham lah tengahnya ya.
1: Oh, gini, mena, ya pok jangan peneng Es. Yo, ngikut ku KRRI Sungai Liat Es.
2: Yo ngapa apa bungan kayak kinceng nasi? Kok nenek promosinya kini?
1: Yalah biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi KRRI Sungai Liat bay okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani Jalur 2 Sungai Liat toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah Es.
2: Gimana cara apa kun berdiri pek panggungnya?
1: Oh, dah lah Es. Pok datang bay ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan ge paca, nak siaran langsung oke, nak dialog ge paca, Es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI to luasnya, Es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga Es, silakan komunikasikan baiklah AS.
3: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.

0: Supradi, ika nak tahu dah. Nama Diego Maradona jadi salah satu legenda terbesar dalam sejarah FIFA World Cup berkat momen kontroversial yang dikenal ke gol tangan Tuhan.
1: Can win the World Cup for Argentina with this kick. Yes!
0: Peristiwa itu terjadi pada perempat final Piala Dunia tahun 1986 saat Argentina ngelawan Inggris di Meksiko. Saat itu, Maradona melompat nyambut bola dan secara diam-diam masukkan bola ke gawang makai tangannya. Unik wasit dak ngelihat pelanggaran tuh dan gol tetap disahkan. What? Setelah pertandingan, Maradona ngomong gol tuh tercipta sedikit dengan kepala Maradona, sedikit kayak tangan Tuhan. Dari situlah lahir istilah legendaris gol tangan Tuhan. Menarik hanya beberapa menit setelah gol kontroversial tuh, Maradona kembali nyetak gol spektakuler dengan giring bola melewati hampir seluruh pemain Inggris Sepradi. Gol tuh bahkan disebut sebagai gol terbaik abad nih.
2: Muchas gracias, afición. Esto para vosotros.
0: Nah, Sepradi, sampai kini kisah Diego Maradona tetap dikenang sebagai salah satu cerita paling ikonik

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam seperti sahabat budaya di 103,9 MHz RS Sungai Liat Irin Ngantika. Malam hari ini seperti ada di jam 6 sampai jam 24 waktu Indonesia Barat kelas seperti. Nah, seperti sahabat budaya seperti biasa seperti sahabat budaya program acara kita seperti biasa kelak seperti sahabat budaya tadi seperti sahabat budaya kita ini di posisi Ginata seperti oh program acara kita lanjut yang sesi di sore hari tadi seperti. Nah, kemudian kelak jam 7 malam kelak kita ke kabar berita seperti oh informasi kelak sumber dari rri.co.id akan Iren hadirkan untuk akan Iren informasikan untuk kak seperti oh habis kabar berita jam 7 malam kita ke

Oho, kita ke Dendang Serumpun Sebalai sesi 1. Kemudian kita lanjut lagi di 21 di jam 9 malam pula kita lanjut Dendang Serumpun Sebalai sesi 2 Supradi. Oh, yang nak bergabung kelak yo ke Irene sini Supradi. Oh, di Serumpun Sebalai sesi 2 di 08 12 13 14 10 39 Supradi hingga jam 22 waktu Indonesia Barat. Kita lanjut lagi ke program acara kita Tangtut Supradi. Tembang terakhir untuk tidur hingga jam 23 Supradi. Oh, Tangtut nih Supradi. Nah, di jam 11 malam, jam 23 di jam 11 malam kelak Iren akan hadirkan lagu-lagu tembang untuk tidur ika Supradi. Oh, Dambus Bangka Supradi hingga jam 23.55 Supradi. Oh, nah hingga jam 12 malam Iren nanti ke Harine Supradi. Jangan kemana-mana ika, tetaplah di 103,9 MHz RRI Sungai Liat Supradi. Oh, Iren nganti ke malam nih.

0: Selamat malam seperti sahabat budaya, kita ke Ginata, seperti Irene Jaika, seperti ke Pantai Turnabang, oh, surga tersembunyi di Bangka Belitung, seperti. Nah, kalau selalu seperti ke Pantai Turnabang, seperti lokasi itu sebelum Pantai Matras, seperti yo. Nah, Pantai Turnabang nih seperti yo, kata ya, surga tersembunyi di Bangka Belitung, seperti. Nah, seperti sahabat budaya, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung nih memiliki banyak pantai yang bagaimana surga tersembunyi atau hidden gem. Salah satu pantai Turun Aban di Sungai Liat Bangka, Spradi. Nah, pantai dengan topografi berupa teluk dan perbukitan nih, Spradi, memiliki berupa teluk, oh, teluk dan perbukitan nih. Memiliki hamparan bebatuan granit yang tinggi menjulang. Nah, kemudian seperti sahabat budaya, bebatuan granit yang mengelilingi pantai sekaligus menjadi pelindung saat adi ombak besar atau angin kencang, seperti. Nah, pantai ini masih alami, seperti, oh, sangat mencirikan pantai khas Bangka Belitung dengan bebatuan granit, oh, seperti. Nah, seperti sahabat budaya, Dedi selaku pengunjung bersama istrinya dan anaknya mengaku terkesan dengan Pantai Turun Aban, seperti. Selain pemandangan pantai yang mempesona, ada juga fasilitas snorkeling, seperti. Memang bagus, seperti, oh, di Pantai Turun Aban nih ai seperti yo, seger untuk kita refreshing seperti yo, refreshing kayak ya. Tidak hanya di permukaan, di bawah laut juga bisa kita lihat seperti yo, banyak terumbu karang kayak ikan-ikan karang yang masih terjaga habitat seperti. Nah, pantai yang terlindungi batuan granit seperti yo. Nah, Dedi ini mengaku datang ke Pantai Turun Aban nih merasa aman saat bermain bersama keluarga di pantai tersebut karena posisi teluk yang dibentengi bebatuan granit seperti. Tempat yang terlindung pula yang membuat Pantai Turun Aban juga menjadi lokasi sandar kapal-kapal nelayan setempat seperti. Oh, nah, sebagai sahabat budaya, kapal-kapal nelayan juga standar di sini seperti ohnya mancing menjual ikan seperti. Oh, ada juga nelayan yang sudah ditata jadi terlihat rapi seperti. Bagi yang ingin mencari ikan segera di Turun Aban seperti, oh, biasanya kapal melaut malam dan kembali ke pantai subuh atau pagi seperti. Nah, jadi, oh, seperti sahabat budaya, oh, mencari ikan segera di Pantai Turun Aban seperti. Udah. Nah, menurut Dedi nih selaku wisatawan lokal seperti, katanya pantai ini dulu bernama Pantai Teluk Limau. Namun karena namanya sama dengan pantai lain di Bangka Barat, akhirnya diganti namanya dengan Turun Aban. Nah, tuh dia seperti sahabat budaya, oh, menagi inget kayak Teluk Limau, ialah di Pantai Turun Aban seperti, oh. Nah, konon kata ya, Turun Abannya mengacu pada perbukitan yang bisa didaki untuk melihat pemandangan, kemudian dituruni menuju pantai seperti. Nah, kemudian dari kota Pangkal Pinang seperti, Pantai Turun Abannya seperti bisa ditempuh menggunakan minibus dengan waktu sekitar 50 menit menikah dari Pangkal Pinang seperti, oh. Nah, itulah di seperti sahabat budaya, oh, informasi di Ginata kita ya seperti. Nah, Pantai Turun Aban memiliki pemandangan sunset dengan siluet perbukitan. Pantai yang dikelola Badan Usaha Desa tersebut telah dilengkapi ada gazebo seperti yang disewa serta beragam kuliner yang siap mengganjal perut wisata. Itulah di seperti sahabat budaya Ginata kita ke Pantai Turun Aban Irene aja Ika seperti. Oh, yang dulu toh kita sebut Pantai Teluk Limau.
1: Kenapa bau diri dekat batangnya,
2: Es?
1: Big Es.
2: Mata gimai, kau nela tak pat cemai kini kini nanya, ya aku tak kau kata peter ya mai.
1: Sini Es, masuk rumah lu Es, besar peter nih.
2: Cuman aku takut ke sana.
3: Pendengar, waspada dan berhati-hatilah jika ada petir. Hindari segala sesuatu yang bisa memicu bahaya petir. Ketika sedang berada di luar rumah, lakukanlah hal-hal berikut agar terhindar dari sambaran petir. Di antaranya, segera masuk ruangan, jangan berlindung di bawah pohon, jauhi kolam renang, jauhi tempat terbuka, berhenti mengendarai motor, dan jauhi tiang listrik. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: Rumpantarani Sumenia, suara budaya Bangka Belitung.
1: Nun, kenyang perut nih, jebret. Apa kabar Bangka Belitung nih? Nih, nyah.

Selamat malam sebenarnya sahabat budaya, kabar Bangka Belitung kita malam ini di jam 7 malamnya di dari Kabupaten Bangka di Bacikeku Iren, bersumber dari rri.co.id. Kasus stunting di Kabupaten Bangka sebanyak 238 anak hingga April 2026. Angka tersebut berdasarkan data dari sumber elektronik pencatatan dan pelaporan gizi berbasis masyarakat EPPGBM. Dalam penanganan stunting di Kabupaten Bangka, Mina menyebut jika saat ini tengah digencarkan program gerakan orang tua asuh cegah stunting atau genting. Program genting merupakan inovasi berupa gotong royong untuk membantu keluarga berisiko stunting. Asisten Bidang Pemerintahan dan Kestra Setda Bangka, Dalian Amri Ngumong, melalui gerakan genting diharapkan meningkatkan kepedulian masyarakat dalam mencegah stunting. Program genting memberikan kesempatan bagi individu, perusahaan maupun instansi untuk menjadi orang tua asuh yang bertanggung jawab atas kebutuhan gizi Anda. Sekian kabar Bangka Belitung kita di jam 7 malam nih. Sampai jumpa lagi di kabar Bangka Belitung kita esok hari seperti dan dapat Anda baca selengkapnya di situs resmi kami di rri.co.id.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Oh guys, tiap hari gawe kini, nggak duduk di bawah batang pelawani lah.
3: Oh apa masalahnya?
2: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawat nih kelah.
3: Oh memang be, penunggu batang pelawat nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya, awas kan kok.
2: Dek usah ngeracau, mana ade batang apa nih warna merah nih, pelawan no. Nah batang pelawan nih, adik kulat kek madu pelawan ne. Ngade-ngade.
3: Yalah mendek tau ke isi dunia nih. Harga cabai mahal yalah kak tawa.
2: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
3: Baca beritanya. Tiap hari ku maci info kayak denger radio nampe bawah batang nih.
2: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP yalah kita tengok bahari-hari.
3: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong kok nih, ok. Di dalam HP nih ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokok banyak lah. Semua enak ade. Nak artikel, nak audio, video, ade gali pokok.
2: Wah, cemana cara, guys?
3: Ka ambil HP yang ada internet, oh. Kuota aja harus nak ade ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu.
2: Nah, awok lah guys. Wow, udah kok guys. Keren G RRI. Ada mod berita nampe HP nih. Boh, ha, abang penyiar lagi bening suara yuk. Dek payah banten lagi guys.
3: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung ka diem, baca berita, buka rri.co.id. Ade men beguna ya, bertambah pinter ya.
2: Menak ya, nggak muka rri.co.id lah gawe ko guys. Dek asih makan lagi, mene saking ingin.
3: Oh, bi seti, biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Bener dek, lah ho, ko nak gilu, ancok lama-lama ngeladen ka nih. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman gak jadi anyep nengong muka bi seti nih.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital.
4: Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: ...103,9 FM... ...Pro 4 RRI Sungai Liat... ...Suara Budaya Bangka Belitung.

0: Ketika Anda berlibur ke Pulau Belitung, salah satu destinasi wisata yang dikenal adalah pantai-pantainya yang memiliki karakter unik. Pantai merupakan destinasi andalan di Belitung. Pantai di Belitung dikatakan unik karena hampir semua pantai dihiasi dengan banyak susunan batu granit yang tinggi dan besar-besar. Tidak hanya keunikan batu granit di pantai yang dimiliki, namun ada juga yang tidak kalah unik, yaitu batu satam. Di saat Anda berkunjung ke Belitung, kurang lengkap jika hanya menikmati pantai tanpa memiliki ikon khasnya ini. Batu satam ini termasuk batu yang langka dan hanya bisa ditemukan di Belitung. Dengan keberadaannya yang langka dan memiliki tampilan unik, batu satam mampu menarik perhatian banyak orang, terutama para wisatawan yang berkunjung ke Pulau Belitung. Batu satam adalah batu khas yang hanya terdapat di Pulau Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Bagaimana awal keberadaan batu satam di Belitung? Berikut penjelasan dari sejarawan dan budayawan Bangka Belitung, Dato' Ahmad Elvian.
1: Batu satam itu berasal dari bahasa Hakka atau Ke atau Kejia. Sa itu berarti pasir dan tam itu berarti empedu. Nah, disebut satam atau empedu pasir karena bentuk batu tersebut berwarna hitam seperti empedu dan dia ditemukan di areal penambangan timah pada kedalaman 50 meter bersamaan dengan pasir ya, pasir-pasir kuarsa ataupun pasir-pasir yang putih yang bercampur dengan timah. Makanya karena bentuknya yang hitam, kemudian ada guratan-guratan bekas pasir ya menempel, pasir putih yang menempel di batu tersebut, maka dia diberi nama oleh penambang-penambang Tionghoa yang ada di Pulau Belitung pada waktu itu dengan sebutan satam atau empedu pasir.
0: Batu satam juga memiliki beberapa nama, yakni tektit dan blitonit. Istilah tektit digunakan oleh para ilmuwan yang sedang meneliti batu satam, sedangkan blitonit digunakan oleh seorang peneliti berasal dari Belanda yang bernama Insinyur N. Wingesten pada tahun 1922. Konon katanya, menurut penelitian ilmiah, batu satam merupakan serpihan meteor yang jatuh ke bumi sekitar 700 ribu tahun yang lalu yang memiliki tampilan unik dengan tekstur keras dan berwarna hitam pekat. Sekitar 780 ribu tahun lalu, sebuah asteroid yang besar menabrak bumi di Laut Cina Selatan. Asteroid yang bergerak dari arah barat laut ke tenggara, menabrak bumi dengan sudut tabrakan yang kecil. Pada tahap awal dari tabrakan, energi kinetis dari asteroid yang menabrak bumi ini melelehkan lapisan atas dari batuan di permukaan bumi, seperti pasir dan lumpur di daerah tabrakan. Lapisan yang meleleh terdiri dari batuan yang mencair, lalu meninggalkan atmosfer bumi dan pecah menjadi batu semi cair berbentuk bulatan-bulatan kecil yang bernama tektit. Batuan ini sangat banyak jumlahnya di Pulau Belitung yang tersebar di berbagai wilayah. Meskipun pada zaman itu meteor juga jatuh di negara lain seperti Australia dan Arab, namun batuan ini hanya ada di Belitung. Alasannya, karena Belitung memiliki lapisan bumi yang mengandung timah, lalu akhirnya bereaksi kimia dengan batuan meteor yang jatuh ke bumi hingga terbentuk batu satam. Puluhan tahun lalu, sejak ditemukannya batu berwarna hitam pekat khas Belitung ini, sudah menjadi incaran wisatawan maupun para kolektor. Mitosnya, beberapa orang menganggap batu yang berasal dari meteor ini memiliki keistimewaan dan keunikan tersendiri.
1: Nah, batu ini sangat unik dan menarik. Pertama, karena dia tidak bisa dipotong. Nah, ada keunikan cara memotongnya, yaitu menggunakan getah sirih. Kemudian, bentuknya yang unik itu bisa digunakan sebagai bahan untuk membuat perhiasan, ya, seperti batu cincin, kemudian batu untuk kalung. Nah, kemudian bisa juga untuk pamor pada tongkat komando. Kalau dalam cerita rakyat ya atau mitologi masyarakat Bangka Belitung, bahwa batu satam itu di samping sebagai cinderamata, dipercayai juga batu satam itu memiliki godam tersendiri atau kekuatan sendiri sebagai untuk alat penangkal racun, penangkal jin dan setan.
0: Memiliki tekstur yang keras dan berwarna hitam pekat, batu satam menjadi salah satu kebanggaan masyarakat Pulau Belitung yang banyak manfaatnya. Batu satam digunakan sebagai perhiasan dalam bentuk cincin, gelang, dan kalung. Yang paling penting, batu satam ini dijadikan sebagai ikon khas Belitung, yaitu bundaran satam yang berada di pusat kota Belitung. Batu satam dijual dengan kisaran harga mulai dari Rp100.000 sampai jutaan rupiah. Harga tersebut disesuaikan dengan bentuk serta ukuran besar batu satam. Jika Anda ingin membeli batu satam, bisa Anda dapatkan di Kota Tanjung Pandan, Belitung, dan pastikan batu tersebut asli. Untuk melihat bentuk aslinya, Anda bisa terangi batu tersebut menggunakan senter. Jika batu tersebut asli, maka batu satam akan terlihat berwarna sedikit kehijauan.
2: ...103,9 FM, Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.

0: berdua lalu kini ngapanya?
1: Bener lah Es, mau nek tau dah. Bentar lagi ada pesta besar Es.
0: Hah? Pesta?
1: Au eh?
0: Pesta apa? Apa pernah kawin kan? Oh kau tau? Apa yang begini ya? Menelu kak makan gratis kita mah enak kok mai.
1: Nyahukan tua Es. Bukannya kata pok makan bergizi gratis MBG-nya Es. Nek, pesta besar, pesta bola, piala dunia 2026-nya Es. Au pok nak tahu dah.
0: Di mana orang main bala mai sepilih mai.
1: Jadi, Piala Dunia 2026 nih, esok dari tanggal 11 Juni sampai tanggal 19 Juli 2026, Es. Pada tahu enggak di mana, Es?
0: Di mana?
1: Jadi tuan rumah atau Amerika, Kanada, kayak Meksiko, Es.
0: Bok kawah, kok kelak kena rudal ke Amerika nih, Dek, Mai.
1: Oh, Dek lah, Es. Kita enggak perlu datang ke sana, Es.
0: Kemana? Kita baca tahu apa?
1: Kita cukup dengar RRI bayi Es. Ada di Pro 1, Pro 2, apa ada Pro 4. Ya kita pacak denger siaran bola di sanin Es, di RRI-nya Es.
0: Ya sinyal kuat deh.
1: Atau
0: dari Amerika nunggu.
1: Jadi pok jangan khawatir kok. Pacak denger di radio pacak lewat RRI digital di HP ge pacak Es. Sambil ngetem di kebon ge kita pacak tahu kabar bola Es.
0: Kok ge? Apa deh Mai?
1: Nih, pok denger kata mbak penyiar nih Es.
0: Mana?
1: Nih dia.
2: Seperadik pecinta sepak bola di Bangka, jangan lewatkan momen global paling bersejarah. Ikuti terus program-program spesial dan eksklusif setiap hari di RRI. Info soal gol dan skor mengintip berbagai sudut pandang unik Piala Dunia 2026. Temukan fakta tersembunyi, kisah inspiratif para bintang, dan Anda juga bisa terlibat langsung secara live di setiap program RRI. Warnai hari-hari Anda dengan kemeriahan Laga Dunia mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Pantau terus frekuensi RRI terestrial maupun digital. RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia 2026.

0: Supradi, ika nak tahu dah. Nama Diego Maradona jadi salah satu legenda terbesar dalam sejarah FIFA World Cup berkat momen kontroversial yang dikenal ke gol tangan Tuhan.
1: Can win the World Cup for Argentina with this kick. Yes!
0: Peristiwa itu terjadi pada perempat final Piala Dunia tahun 1986 saat Argentina ngelawan Inggris di Meksiko. Saat itu, Maradona melompat nyambut bola dan secara diam-diam masukkan bola ke gawang makai tangannya. Unik wasit dak ngelihat pelanggaran tuh dan gol tetap disahkan. What? Setelah pertandingan, Maradona ngomong gol tuh tercipta sedikit dengan kepala Maradona, sedikit kayak tangan Tuhan. Oh. Dari situlah lahir istilah legendaris gol tangan Tuhan. Menarik hanya beberapa menit setelah gol kontroversial tuh, Maradona kembali nyetak gol spektakuler dengan giring bola melewati hampir seluruh pemain Inggris Sepradi. Gol tuh bahkan disebut sebagai gol terbaik abad nih.
2: Muchas gracias, afición. Esto para vosotros.
0: Nah, Sepradi, sampai kini kisah Diego Maradona tetap dikenang sebagai salah satu cerita paling ikonik dalam sejarah.
3: Pak, ngapa lagi, Mai?
4: Kok nak tahu deh, Es?
3: Malah kok kini, pantang ngasak nih ngoko. Tak es, tak es.
4: Ya, Es, nyari lama lagi ada pesa besarnya, Es.
3: Wah, kalau macam orang berjual kini ngapanya?
4: Bener lah, Es, mau nak tahu deh. Bentar lagi ada pesa besar, Es.
3: Hah? Pesta?
4: Au,
3: Pesta apa? Apa pernah kawin, kan? Oh, kok tahu? Apa yang begi ya? Menelu kak makan gratis kita main nak mau main?
4: Nyahukan tua Es, bukannya kata pok makan bergizi gratis MBG-nya Es. Nek, pesta besar, pesta bola, Piala Dunia 2026-nya Es. Au, pok nak tahu dah.
3: Di mana orang main bala, main sepilih, main.
4: Jadi, Piala Dunia 2026 dari tanggal 11 Juni sampai tanggal 19 Juli 2026, Es. Pada tahu dak di mana, Es?
3: Di mana?
4: Jadi tuan rumah atau Amerika, Kanada, kayak Meksiko, Es.
3: Bok kawah, kok kelak kena rudal ke Amerika, Nenek Mai?
4: Oh, dak lah, Es. Kita tidak perlu datang ke sana, Es.
3: Cuma kita baca tahu apa?
4: Kita cukup dengar RRI bayi, Es. Ada di Pro 1, Pro 2, apa ada Pro 4. Ya kita pacak dengar siaran bola di sana, Es. Di RRI-nya, Es.
3: Ya, sinyal kuat, Dek. Pacak dari Amerika, no.
4: Jadi, pok jangan khawatir, oh. Pacak dengar di radio, pacak. Oh. Lewat RRI digital di HP, pacak, Es. Sambil ngetem di kebun, kita pacak tahu kabar bola, Es.
3: Oh, ge. Apa deh, Mai?
4: Nih, pok denger kata mbak penyiar nih, Es.
3: Mana?
4: Nih dia.
0: Sepradi pecinta sepak bola di Bangka, jangan lewatkan momen global paling bersejarah. Ikuti terus program-program spesial dan eksklusif setiap hari di RRI. Info soal gol dan skor mengintip berbagai sudut pandang unik Piala Dunia 2026. Temukan fakta tersembunyi, kisah inspiratif para bintang, dan Anda juga bisa terlibat langsung secara live di setiap program RRI. Warnai hari-hari Anda dengan kemeriahan laga dunia mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Pantau terus frekuensi RRI terestrial maupun digital. RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia 2026.

Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

Pro4 RRI. Pro4 RRI Sungai Liat, suara budaya Bangka Belitung.

0: sudah 20 tahun, belum ada wanita yang menarik di saya punya hati. Apakah saya harus berkelana untuk mencari calon pendamping ya?
1: Rupanya sedang memikirkan apa pangeranku? Jangan-jangan sedang memikirkan seorang wanita. Wah, siapa dia? Bawa dia ke hadapan mama.
0: Ah, mama ini ada-ada saja. Wanita di kerajaan ini nih semuanya tidak ada yang kena di saya punya hati, ma.
1: Kamu kan bisa lihat-lihat dulu di kerajaan kita ini. Siapa tahu ada yang sesuai dengan keinginan kamu.
0: Tidak ada, mama sayang. Semua tidak ada yang cocok di saya punya hati, ma.
1: Ya sudahlah, terserah kamu saja. Intinya, kamu harus cari wanita yang sesuai dengan kamu punya mau. Dan ingat, kamu juga harus cari perempuan yang keturunan raja, bukan dari keturunan hamba.
0: Gara-gara cinta, saya sampai berkelana kah? Saya harus bertemu dengan wanita yang saya idam-idamkan. Cantik, baik, dan pastinya dari keturunan raja. Biar saya punya bapak dengan mama juga tidak permasalahkan lagi. Akhirnya sampai juga di Bauho.
2: Kudine hatrukano ikan.
3: Hau kekarang fehuk deh.
0: Pisang itu saya tukar dengan ikan. Saya mau tukar dengan ubi jangan pisang. Oh, artinya ini sudah bahasa daerah atau buah bagian kerajaan Bauho. Ya, mudah-mudahan saya bisa dapatkan belahan jiwa di sini.

0: sudah terang juga nih. Itu pertanda sang surya mulai menampakkan kecantikan sinarnya di muka bumi ini. Mudah-mudahan ada kecantikan yang datang menghampiri saya di sini. Masa tidak ada satupun wanita di sini? Sial! Saya harus beranjak ke Pangeran Jenilu. Pasti dia bisa bantu saya untuk mencari pendamping hidup yang cocok untuk saya. Ramai juga ya Kerajaan Jenilu. Pasti saya akan ketemu dengan banyak putri cantik di kerajaan ini. Wah, itu dia Pangeran Jenilu. Dia ada buat apa ya di sini? Pangeran Jenilu! Pangeran Jenilu!
1: Hai teman, apa yang kau buat di wilayah kerajaan?
0: Begini teman.
1: Begini apa lagi Pangeran Asuman? Mana lupa istri? Lupa anak? Seberapa?
0: Istri? Anak?
1: Kenapa kau tertawa seperti itu? Biasa saja.
0: Tapi omong-omong, di mana istri dan anakmu? Sudah lama ya tidak ketemu?
1: Istri, anak lagi dia bilang. Dari mana? Ya saya belum beristri lah. Saya juga masih cari-cari ini kawan.
0: Wah, berarti kita berdua senasib ini. Makanya saya datang sini nih, mau mencari wanita di kerajaanmu. Kira-kira bagaimana? Ada yang cocok tidak nih untuk saya?
1: Boleh. Kalau kau mau hamba, kau silakan pilih saja. Banyak sekali di sini.
0: Oh, tidak. Kau tahu sendiri toh, kita keturunan raja mana mungkin bapak dan mama dong mau terima anak mantunya seorang hamba. Yang benar saja kau nih.
1: Oke, saya ada ide. Bagaimana kalau kita pergi ke kerajaan Lifau di Keva sana?
0: Memang ada kah? Jangan sampai kita jalan percuma sah.
1: Waduh, belum tahu kamu kawan. Di sana ceritanya ada 3 orang putri Raja Lifau yang cantik-cantik. Dan kamu jangan khawatir, tidak akan sia-sia kita jalan jauh.
0: Nah, jangan buang-buang waktu lagi kalau begitu. Saya ini sudah dari Asumanu pergi ke Bauhoni, bahkan sampai di sini hanya untuk mencari pendamping hidup. Pangeran Jenilu, kira-kira kita ini masih berapa kilo lain nih baru sampai? Terlalu jauh nih.
1: Wah, ini mau dapat istri cantik, malah jalannya begini. Masih jauh kawan. Ini saja baru setengah perjalanan kita jalan.
0: Aduh, saya pikir di sini sudah Nah, ini sudah di mana nih? Rame di sini? Kasihan nih, kita istirahat sedikit dulu kak. Siapa tahu ada putri raja yang menawan lewat di kita depan nih.
1: Tapi okelah, untuk kamu apa sih yang tidak? Mari kita beristirahat. Hei, lihat sana, itu Pangeran Fatu Kitty. Masih ingat toh, ding Pangeran Fatu Kitty?
0: Pangeran Fatu Kitty? Yang mana? Saya lupa, terlalu lama nih kita sama ketemu.
1: Pangeran Fatu Kitty. Hei, Pangeran Fatu Kitty.
2: Hei, Pangeran Jenilu, apa yang kau buat di sini?
1: Begini, saya dengan Pangeran Asumanu sedang mencari istri-istri kita.
2: Istri? Istri kalian kabur? Di mana istri kalian?
1: Pangeran ini ada-ada saja. Maksudnya, kita berdua ini sedang melangkahkan kaki ke sini untuk mencari calon tulang rusuk kita begitu.
0: Ya, jadi kami berdua nih sedang mencari wanita di sini teman. Yang bisa dijadikan istri.
2: Kalau kamu dua mau cari istri di sini, di ini tempat, kalian salah. Saya sebelum dapat yang cocok di sini.
1: Wah, ini nih. Kok bisa sama kitong pun nasib? Kami dua ini mau ke kerajaan Lifau. Karena ada cerita nih yang kami dengar, katanya ada 3 putri raja yang begitu cantik, tapi belum punya pendamping.
2: Wah, betul kah? Wah, kebetulan ini. Nah kita sama-sama pergi kok.
1: Hei, mau kemana kawan?
2: Pergi kerajaan Li Fao tuh.

0: Ada tiga pangeran yang ingin bertemu dengan paduka.
1: Siapa mereka?
0: Pangeran Asumanu, Pangeran Jenilu, dan Pangeran Fatuketi.
1: Baik, bawa mereka ke hadapanku sekarang. Mari, silakan masuk. Siapa kalian?
2: Saya Pangeran Asumanu Baginda Raja.
3: Paduka Tuanku Raja.
4: Saya Pangeran Jenilu.
5: Saya Pangeran Fatuketi Baginda Raja.
2: Kami bertiga datang ke sini ingin mencari Putri Raja.
1: Maksud dan tujuan apa sehingga mencari saya punya putri?
4: Paduka, kami bermaksud ingin jadikan putri tuanku menjadi istri kami.
1: Hah? Apa? Jadi istri kalian? Tidak segampang itu kalian membawa putri-putri saya. Baiklah, begini. Jika benar kalian tiga pangeran bermaksud seperti itu, maka sekarang juga saya akan mengumpulkan tiga putri saya bersama seluruh dayang-dayang di kerajaan ini. Dan jika kalian bertiga memilih dengan benar tiga putri saya, maka bawalah mereka bertiga. Ingat, jika itu memang benar pilihan kalian, silakan.
4: Baik, Paduka. Kalau hanya itu permintaan Paduka, akan kami sanggupi.
2: Iya, akan kami sanggupi.
4: Paduka, apa yang sekarang akan saya berikan pada Paduka? Mahar apa saja? Saya akan sanggupi itu. Paduka, katakanlah.
1: Bawa saja jika itu pilihan kalian. Bawalah tanpa mahar sedikit pun.
4: Yang benar saja. Apa betul kah kawan-kawan? Tiga wanita ini putri raja. Tapi kenapa tidak ada mahar sedikit pun? Ini tidak mungkin.
6: Baik, Raja. Dan jika tiga pilihan kami ini benar, maka kami akan sampai di kerajaan kami masing-masing dengan selamat. Dan jika bukan putri raja, maka tiga putri ini tidak akan selamat. Kalimat ini yang dilontarkan oleh salah satu pangeran. Dan ternyata Raja Lifau menipu mereka. Tiga wanita itu bukanlah putri raja. Ternyata itu adalah dayang-dayang dari kerajaan Lifau. Surik Lulik, tempat pertemuan tiga pangeran untuk menyiapkan pasukan dan juga strategi untuk menyerang kerajaan Lifau.
7: Kita kena tipu. Raja Lifau sangat merendahkan martabat kita.
8: Benar sekali. Kita harus membalasnya.
9: Hei kalian manusia, apa yang kalian risaukan?
7: Suara dari mana itu?
9: Kalian tiga pangeran.
4: Hei, kutu busuk. Kok bisa omong? Awas kau, kutu busuk. Kau tertawa kami lagi. Kami ini sudah tertipu Raja Lifau dan kami mau balas dia.
7: Kami ini sedang menginginkan istri dari putri Raja Lifau, bukan dayang-dayangnya.
9: Hanya satu permintaan itu saja. Baik, jika itu permintaan kalian, bangsa manusia, saya akan turuti. Tetapi ingat, jika permintaan kalian sudah saya turuti, maka satu persyaratan saja yang harus kamu patuhi.
7: Ya sudah, apa yang kau inginkan dari kami, kutu busuk?
9: Kalian harus mencium kami jika kami mati.
4: Apa? Cium kutu busuk? Bung enak, Lai.
7: Baiklah, jika hanya itu persyaratannya, ya saya siaplah.
1: Ada apa ini? Kenapa kalian datang lagi setelah membawa tiga putriku?
4: Paduka, kami tertipu.
7: Itu bukan tiga putri raja. Itu dayang-dayangmu.
10: Tidak segampang itu kalian dapat membawa pergi putri-putriku. Baik, jika kalian benar-benar menginginkan putri-putriku, saya akan berikan satu kesempatan lagi. Dan ingat, ini kesempatan yang terakhir. Jika benar itu pilihan kalian, maka jadikan istrimu dan jangan meminta dan memohon untuk yang ketiga kalinya lagi.
9: Jangan takut, tenanglah kalian pangeran-pangeranku.
6: Kumpullah seluruh dayang-dayang dan putri-putriku. Jika malam tiba, pilihlah di antara mereka yang sedang tertidur. Itulah persyaratan dari Raja Lifau. Dengan bantuan kutu busuk, maka ketiga pangeran dapat memilih ketiga putri dengan benar.

0: Sudah, lihatlah di antara mereka. Jika tidak tidur, yang gelisah maka itulah putri raja.
1: Wah, aneh bin ajaib. Tidak mungkin ini bisa terjadi. Dari mana mereka tahu kalau itu putri-putriku?

0: Kepadamu Pangeran Jenilu, kutitipkan putriku dan tanah yang luas serta banyak kerbau. Pangeran Asumanu, kolam Ainiba untuk kau. Dan Pangeran Fatuketi, muti ini kugantungkan dari leher hingga kaki dan dua hambaku untukmu.
1: Akhirnya, saya sudah mendapatkan apa yang saya idam-idamkan. Tapi, saya tidak mungkin bawa ini tanah dari Ainiba Pidi Asumanu sana. Pangeran Fatuketi, kemana? Kita bisa tukar pemberian kok dari Raja Lifau. Saya yang bawa dua hamba dan perhiasan muti itu, terus kau serahkan tanah pemberian Raja Lifau.
2: Oke, baik sudah. Tapi ingat, kalau saya pilupung kerajaan, saya tidak perlu bawa lagi hamba-hamba. Karena saya suka sisa hamba dua di sana.
1: Oke, tapi sebaliknya kawan. Kalau saya mau ambil kembali apapun di tanah itu, kau jangan sampai melarang saya, oh.
3: Dua putri Raja Lifau bahagia dengan kehidupan yang mereka jalani. Berbeda dengan satu putri Raja Lifau yang merasa kesepian.
4: Karena kau sering berburu, tidak pernah hiraukan saya. Hanya kerbau-kerbau yang selalu saya tatap. Saya nih sepi.
5: Jadi kau persalahkan saya karena saya sering berburu. Itu bukan alasan.
4: Laut saja kau larang untuk saya pergi ke sana. Saya nih hanya lihat kubangan kerbau-kerbau tuh setiap hari.
5: Ah, sudahlah. Minta saja atau di kampung bapak. Pasti kau punya bapak akan berikan apa yang kau minta. Supaya kau tidak kesepian lagi. Kan gampang saja begitu. Atau saya buatkan lagi gak kubangan-kubangan baru buat kau?

0: dan dia meminta untuk raja memberikan sesuatu kepadanya.
1: Putriku kesepian di tanah itu. Apa kerbau-kerbau itu sudah tidak ada? Kubangan itu, air itu, tidak mungkin itu. Cepat kalian bawakan nyamuk-nyamuk ke tanah itu.
2: Kok banyak nyamuk? Saya punya tangan, saya punya kaki, telinga. Sakit digigit terus nih. Sakit, sakit.
3: Itu udah kepem bapak toh. Suka kasih tanah yang luas, kasih kerbau banyak. Sekarang kasih nyamuk lagi. Kenapa nyamuk?
2: Tidak mungkin.
3: Bos Tuto, Fatin susuk barang.
2: Omong apa tuh?
3: Enak toh, tempat yang banyak nyamuk.
2: Tidak mungkin. Saya tidak mungkin mandi di tempat yang banyak nyamuk. Itu kolam nyamuk.
3: Kolam susu.
4: Sejak saat itu, tanah yang diberikan Raja Lifau kepada putrinya disebut kolam susuk, yang artinya kolam nyamuk. Para pelakon, Pangeran Asumanu diperankan Agi Cahyo, Pangeran Jenilu diperankan Epi Mau, Pangeran Fatuketi diperankan Angki Mondolang, Raja Lifau diperankan Frans Bere, Mama Asumanu diperankan Linda Kotadia, Putri Lifau diperankan oleh Imelda Bella, Kutu Busuk diperankan Jamie Dola, narator Yanti Kima, penyelia musik dan teknik montase Robi Rihitugu, sutradara dan penulis naskah.

0: Wah wah, rajin sekali Pak Madi. Cangkul yang dalam, Pak.
1: Pak RT, ini Pak, saya tanam pohon-pohon biar halaman rumah hijau, Pak. Asri, teduh, dan adem. Tahu sendirilah, Pak, kalau sekarang ini makin susah mencari udara segar, apalagi di tempat kita ini.
0: Iya, betul itu, Pak. Terkadang pembangunan itu bisa berdampak fatal bagi alam. Membangun perumahan, hutan digunduli. Buka kebun, hutan dibabat. Kawasan daerah resapan air itu dibikin gedung-gedung besar. Belum lagi kalau kita bicara pembakaran hutan yang asapnya membuat bangsa ini repot tiap tahun, Pak.
1: Yah, begitulah Pak RT. Perilaku manusia-manusia yang hanya mikir perut sendiri, tanpa peduli dengan alam, bahkan nyawa orang lain, Pak.
0: Iya, Pak. Mudah-mudahan apa yang dilakukan Bapak sekarang ini ditiru warga kita yang lain, ya. Dan sekarang saya permisi ya, Pak, ya. Mau ke kantor lurah. Ini berkas warga RT kita yang mau bikin KTP itu udah numpuk, Pak.
1: Oh, iya Pak RT. Hati-hati di jalan ya, Pak.
0: Iya, Pak, mari.
2: Peduli alam bisa dimulai dari lingkungan rumah sendiri. Hal kecil bisa jadi memberi dampak luar biasa bagi kelestarian alam kita.

adalah sejenis palma yang tumbuh di lingkungan hutan bakau atau daerah pasang surut dekat muara laut. Pohon yang tumbuh merumpun ini memiliki akar yang panjang dan bercabang-cabang dengan daun-daun besar dan menyirip. Sebagaimana rumbia, daun nipah juga sering dimanfaatkan orang-orang untuk membuat bahan atap. Proses pembuatan atap nipah dimulai dengan menyiapkan penyangga atau tulang atap dari bambu atau kayu benglawan. Penyangga tersebut disiapkan dengan ukuran panjang 1 meter dan tebal 2 hingga 3 cm. Setelah itu, menyiapkan tali-tali yang terbuat dari rotan yang telah dipotong tipis-tipis menyerupai benang atau tali plastik. Selanjutnya, memilih helai-helai daun nipah yang luas-luas untuk kemudian disatukan dan diletakkan di tengah-tengah antara penyangga, lalu patahkan menjadi satu agar kedua sisinya menyatu. Terakhir, helai-helai daun ini disambungkan antara satu dengan helai yang lainnya menggunakan tali rotan atau plastik dan kemudian dianyam atau diikat ke penyangga. Proses itu dilakukan begitu seterusnya sampai seluruh permukaan penyangga tertutupi dan susunannya rapat. Di zaman modern ini, pemakaian atap daun nipah untuk rumah-rumah penduduk sudah banyak ditinggalkan. Masyarakat lebih memilih genteng, seng, asbes, dan atap baja demi daya tahan pemakaian dan resiko kebakaran. Namun, atap nipah ini masih digunakan untuk bangunan tempat-tempat ternak dan pondok-pondok di kebun atau di ladang. Kadangkala, beberapa bangunan rumah makan dan vila-vila cantik masih menggunakan atap ini untuk menghadirkan nuansa bangunan zaman dahulu.

0: merokok.
1: Oh, sudah lama? Sejak masih muda?
0: Om bisa baca?
1: Ya bisa lah.
0: Om gak takut mati?
1: Hah? Takut lah. Kok adek nanyanya gitu sih?
0: Tuh tulisan di bungkus rokok om.
2: Rokok membunuhmu.
0: Sudah tahu berbahaya, masih saja merokok.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Bangka Belitung terdapat suatu komunitas masyarakat yang disebut sebagai penduduk asli yang dikenal sebagai suku Lom. Suku Lom merupakan kelompok masyarakat adat Bangka yang belum memeluk suatu agama. Suku ini masih memegang teguh tradisi adat nenek moyang. Suku Lom berasal dari kelompok masyarakat orang darat dan orang laut pribumi Bangka. Suku Lom tinggal di Dusun Air Abik dan Dusun Pejem, Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

103,9 MHz per 4 RRI Sungai Liat, Seperadik sama Budaya, kita di Dendang Serumpun Sebalai di sesi pertama nih Seperadik. Oh, Iren nak hadirkan informasi untuk Kak Seperadik terkait topik ke pangka biji karet. Jadi permainan pangka biji karetnya asalnya dari Bangka Belitung Seperadik. Oh. Nah, Seperadik sahabat budaya seperti apa tuh Seperadik? Oh. Nah, karet merupakan salah satu tanaman yang melimpah di wilayah provinsi di Bangka Belitung. Nah, sampai sekarang karet juga masih merupakan salah satu komoditas perdagangan masyarakat Bangka Belitung walaupun jumlah tak sebanyak dulu Spradio. Nah, umumnya bagian karet yang digunakan hanyalah gelah bayi Spradi sebagai bahan baku pembuatan berbagai jenis benda seperti karet gelang, ban dan lain-lain. Nah, karet juga memiliki biji yang dinamakan bentuk bulat dan memiliki cangkang yang sangat keras. Nah, biji karet nih Spradi sangat mudah ditemukan karena seringkali jatuh berserakan di tanah Spradi. Biasanya biji karet nih hanya digunakan sebagai alat perkembangbiakan karet. Nah, biji karet nih sebenarnya bisa dimakan, tetapi apabila dimakan langsung dapat menyebabkan pusing dan mual karena jumlah yang sangat banyak. Jadi anak-anak lokal Bangka Belitung nih memanfaatkan biji karet tersebut sebagai permainan Spradi, mainan Spradi. Oh. Nah, sebagai sahabat budaya, pangka biji karet ini adalah sebuah permainan mengadu buah karet. Biasa ya, anak-anak akan pergi ke kebun karet untuk mencari buah karet yang akan mereka pakai. Biasa ya, biji karet yang dipakai adalah biji karet yang besar dan memiliki cangkang yang keras. Nah, cara bermainnya seperti ini sangat sederhana. Jadi seorang anak-anak akan meletakkan kedua buah karet yang akan diadu di kedua tangannya. Kemudian kedua tangan akan menjepit biji karet sampai salah satu biji karet pecah. Nah, permainan yang menang adalah pemain yang biji karetnya tidak pecah. Jadi permainan ini bisa biasa ya dimain saat anak-anak sedang istirahat setelah membantu orang tua berkebun seperti. Ah, itu dia sebagai sahabat budaya, oh, informasi kita oh, di topik kita di Dendang Serumpun Sebalai malam hari ini Spradi Ika diganti ke Iren Spradi. Oh, Dendang Serumpun Sebalai ini hingga jam 22 waktu Indonesia Barat Spradi. Itulah dia Spradi. Oh, jadi kita ke permainan tradisional kita ade pangka biji karet. Oh, Iren lagi inget lah dulu toh main pangka biji karet ya. Bukan gak sakit mangka biji karet Spradi. Ya, siapa yang suka main pangka biji karet dan Spradi yo. Dijual dulu tuh nyari pangka biji karet dan Spradi yo. Walaupun Spradi sama budaya bergabung di 08 12 13 14 39. Nah, Iren tunggu partisipasi ke Spradi yo. Menkir-kirin nak bergabung ke Iren di sini Spradi.

0: Aduh, apa lagi, Mai? Gini nggak buku terus. Ngapa?
1: Nyapu ada kemana, Es?
0: Penen palak kune, Mai.
1: Yang apa, penen Es?
0: Bukan kune, cuman lah nak buat usaha kune. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cuman orang-orang ya. Paham lah tengahnya ya.
1: Dapat oh, gini, menak ya, pok jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku KRRI Sungai Liat, Es.
0: Duh, apa bungan kayak kinceng nasi? Ya, kok nenek promosinya kini?
1: Yalah, biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi KRRI Sungai Liat, bay, okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat, toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal, lah, Es.
0: Gimana cara apa kun berdiri pek panggungnya?
1: Oh, dah lah, Es. Pok datang bay ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan ge paca, nak siaran langsung oke, nak dialog ge paca, Es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI to luasnya, Es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, he. Di pro 1, pro 2, apa ada di pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baik lah, AS.
2: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: ...103,9 FM, Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.

0: nyaman denger amang nyanyi. Nyanyi dambus pulih. Ingat gerwah tok kami lo amang.
1: Hah, dia ngomong ngetak jang. Lalame amang ngajak ikat belajar. Tapi lo madil arta. Mana amang ikat ni lah dak diagi. Dambus kita ni dak sampai lah kek nerusa.
0: Weh mang, jenek yang ngomong amang. Kunak sek belajar main dambus ni.
1: Kapan pun aseku 8 tahun kak berjanji tapi gak ngomong tak.
0: Gak be, mulai sekarang detek ne, ku nak belajar turun ke gale ilmu amang kek ko.
1: Nyaman bener ko enggak. Bertahun-tahun ku nunggu waktu kanak belajar. Sekali kanak mendadak ini ne, weh uga.
0: Yo lah mang, mang. Yo, mulai ajar ku ne.
1: Yo, cepat man nak belajar ilmu melet cewek ini.
2: Dambus Bangkak kita lah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda. Musik tradisional kebanggaan Bangkak Belitung. Budaya kita, kita lah nyagi ya, menukan kita.

0: Mencintai budaya sama halnya dengan mencintai orang yang kita sayang. Kita tak akan tahu betapa indah, betapa kaya, dan betapa agungnya kebudayaan yang kita punya jika kita tak menyatu dengannya. Begitu pula cinta, harus menyatu dulu untuk bisa merasa. Mau seberapa besar kebudayaan kita tergeser oleh modernisasi budaya barat, ia akan tetap terlihat cantik dan menawan bila kita benar-benar sudah menyatu dengannya. Dengan mencintai, kita akan merasa memiliki, bertanggung jawab, dan rela melakukan yang terbaik, serta berusaha agar budaya tetap terlihat menawan, tak termakan oleh abad, bahkan lebih sempurna di mata dunia.
1: ...103,9 FM... ...4 RRI Sungai Liat... ...suara budaya Bangka Belitung.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: ...103,9 FM... ...Pro 4 RRI Sungai Liat... ...Suara Budaya Bangka Belitung.

0: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah saat Anda pulang kerja dan menemukan rumah Anda berantakan dan istri Anda yang kelelahan mengurus segala macam pekerjaan rumah tangga? Nah, kisah berikut ini bisa diambil hikmahnya bagi para suami. Suatu hari, sebut saja si Hasan pulang ke rumah orang tuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Loh, San, kok tumben pulang gak bilang-bilang? Mana istrimu? Tanya sang ibu. Di rumah, Bu. Aku gak bilang kalau mau kesini, jawab Hasan. Loh, kenapa? Ya gak boleh gitulah, San, tanda sang ibu. Bu, aku mau tanya ya. Sesibuk itukah jadi ibu rumah tangga? Tanya si Hasan langsung membuka pertanyaan yang sudah ia pendam dalam hati. Kenapa? Kamu ada masalah sama istrimu? Tanya sang ibu. Ya, aku bingung aja, Bu. Rumah gak pernah beres, tiap malam ngeluh capek lah. Aku yang kerja tiap hari aja, biasa aja. Yang aneh lagi, Bu. Kenapa istriku gak pernah dandan? Padahal itu kan wajib, istri harus terlihat cantik di depan suami. Aku lihat ibu kok biasa aja gak pernah sesibuk istriku. Semua perasaan Hasan terhadap istrinya, dia keluarkan semua. Seketika itu raut wajah sang ibundanya berubah jadi amat serius. San, dengar ibu baik-baik ya, dengar ibu baik-baik. Pekerjaan ibu rumah tangga memang tidak banyak. Hanya berkutat pada membersihkan rumah, memasak, dan mengurus anak. Tapi ketahuilah, pekerjaan itu sungguh menguras tenaga dan pikiran. Coba lihat, mana pernah istrimu mengerjakan sesuatu pekerjaan sampai selesai? Heh? Yang istrimu lakukan pasti mengerjakan beberapa pekerjaan dalam waktu yang sama. Karena apabila tidak, maka semuanya tidak akan pernah selesai. Tetapi Bu, kenapa rumah kok jarang sekali rapi? Protes Hasan. Karena istrimu lebih memprioritaskan anakmu daripada segalanya. Sedangkan pekerjaan mengurus anak memang sangat menyenangkan, tetapi membutuhkan kesabaran dan ketelatenan yang ekstra agar anakmu tidak jatuh, tidak menangis, dan mendapat perhatian yang cukup dari ibunya. Jadi pantaslah kalau tiap hari istrimu mengeluh capek, tetapi sesungguhnya hanya di bibir saja dia mengeluh capek. Karena sebetulnya dia hanya memancingmu untuk meminta sedikit perhatianmu di waktu senggangnya ketika buah hati kalian telah tidur pulas. Jelas sang ibu mencoba menerangkan. Tapi Bu, apa nggak bisa dia merawat dirinya sebentar aja? Ya luluran kek, ya facial kek, apalah. Protes si Hasan. Anakku Hasan, sejatinya seorang wanita itu sangat suka dimanja. Tidak ada wanita manapun yang menolak untuk luluran, apalagi spa. Tapi kembali lagi, ketika istrimu baru saja membuka perlengkapan tempurnya, yaitu kosmetik, tiba-tiba terdengar anakmu menangis, dan akhirnya tidak jadilah dia merawat diri. Jangankan luluran. Bagi seorang ibu rumah tangga yang punya anak kecil, guyuran air mandi saja itu sudah menjadi obat bagi capek yang dia rasakan, Hasan anakku. Jadi jangan sekali-kali kamu banding-bandingkan istrimu dengan teman-teman kerjamu atau wanita lain yang terlihat begitu cantik dengan polesannya. Hah? Dia sudah berkorban merelakan waktu yang paling dia senangi untuk mengurus anakmu dan kamu sebagai suaminya. Kamu melihat ibu biasa saja karena memang anak ibu sudah besar-besar. Begitu juga dengan istrimu nanti. Ketika anak kalian sudah besar, istrimu akan lebih memperhatikan dirinya dan merawat diri lagi. Ingat, Hasan, pesan ibu ini. Bersabarlah. Jangan sampai kau tergoda dengan perempuan lain hanya karena istrimu tidak berdandan. Sayangi istrimu, luangkan sedikit waktu untuk mengusir kelelahannya dan kepenatannya, yaitu dengan memanjakannya. Wajar istrimu mengeluh karena ingin mendapatkan perhatian, pengertian, dan kasih sayangmu. Begitulah sang ibu menjelaskan semua apa yang dikeluhkan si Hasan atas istrinya dengan runtut dan detail sesuai dengan pengalamannya sebagai ibu rumah tangga sejati. Seketika itu juga hati si Hasan seolah diguyur air hujan. Semua anggapan dan keluhan negatif atas istrinya jadi sirna. Tanpa terasa butiran bening menetes dari sudut matanya. Sang ibu pun tahu gelagat itu. Sebelum air matanya ikut turun, dia mengalihkan perhatian. Oh ya, kamu mau minum apa, San? Gak usah, Bu. Aku mau pulang sekarang aja. Alhamdulillah, ya Allah. Pendengar, pesan sang ibunda yang luar biasa di bagian akhir tadi. Bersabarlah. Jangan sampai kau tergoda dengan perempuan lain hanya karena istrimu tidak berdandan. Sayangi istrimu, luangkan sedikit waktu untuk mengusir kelelahannya dan kepenatannya, yaitu dengan memanjakannya. Wajar istrimu mengeluh karena ingin mendapatkan perhatian, pengertian, dan kasih sayangmu. Semoga kisah ini menginspirasi. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dengan terdengarnya lagu ini melalui frekuensi FM 103,9 MHz, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Sungai Liat, program 4 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari, Sabtu tanggal 23 Mei 2026. Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, terima kasih atas perhatian Anda, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Dari negeri serumpun sebalai Bangka Belitung, pendengar di seluruh pelosok Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Pro 4 Sungai Liat Bangka Belitung, kembali mengudara melalui frekuensi FM 103,9 MHz. Menyapa Anda di pagi, siang, sore, hingga malam nanti. Dari Jalan Jenderal Ahmad Yani Jalur 2 Sungai Liat, selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara.

103,9 FM Pro 4 RRI Senggelet Suara Budaya Bangka Belitung. Halo, selamat pagi Sepradik sahabat budaya dimanapun ikak berade. Tentu senang sekali kayak ku ya Regina yang hadir lagi ginganti kak di kesempatan pagi hari ini, di hari Minggu tanggal 24 Mei 2020. Sampai jam 10 kelak Sepradik ku nganti kak, tentu dengan serangkaian acara yang telah kami persiapkan di sepanjang hari ini. Di antara sesaat lagi akan kami hadirkan kupiah komunikasi perkara iman dan takwa sampai jam 6 Sepradik. Terus dilanjutkan ke ngupi pagi jam 6 sampai jam 8. Ada juga berubat kelak beragam unsur budaya sehat jam 8 sampai jam 10. Selamat pagi, semangat pagi tentu untuk Ika yang pagi hari ini umat muslim yang baru bayi melaksanakan ibadah salat subuh. Semoga tentu hari ini penuh berkah dari Allah Subhanahu wa taala, dan tentu hari ini jadi awal langkah yang lebih baik lagi untuk kita semua. Ya, walaupun Sepradik langsung bela mengawali jumpa kita kali ini saat aku hadirkan untuk Ika kupiah seperti biasa ke Ustadz Hairuman kita untuk kupiah hari ini dengan topik puasa tarwiyah. Sepradik, oh, kita dalam yang kita menyambut Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah yang jatuh pada hari Rabu kelak Sepradik. Yalah, kelak dirangkaikan kayak pilihan lagu-lagu religi islami sampai jam 6 sebelum kita jelang ngopi pagi.

0: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Rupiah, komunikasi perkara iman dan takwa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala syarafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana muhammadin wa alihi wa sahbihi wa suwajihi wa duriyatihi wa ahli bitihi ajma'in amma ba'du. Para pendengar RI yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kita memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan taufik hidayah beserta inayahnya kepada kita semua. Salawat dan salam atas junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Seorang nabi yang oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan berbagai macam keutamaan-keutamaan. Diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berbagai macam anugerah yang tidak Allah berikan kepada nabi-nabi terdahulu. Dan kita sebagai umatnya sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala oleh karena keutamaan dan kebaikan-kebaikan tersebut juga diturunkan oleh Allah kepada kita umatnya. Para pendengar RI yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita oleh Allah Subhanahu wa taala dikumpulkan bersamanya di hari kiamat nanti, mendapat syafaatnya, berkumpul dengannya di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Para pendengar RI yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah. Kita saat ini berada di 10 hari awal bulan Zulhijjah. 10 hari awal bulan Zulhijjah di mana di situ terdapat berbagai macam kebaikan-kebaikan yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. 10 hari Zulhijjah itu di awal, jadi ada 10 hari awal tanggal 1 sampai 10. Ada 10 hari pertengahan 11 sampai 20. Ada 10 hari terakhir yaitu tanggal 21 sampai 30. Di 10 hari awal bulan Zulhijjah tanggal 1 sampai tanggal 10 sampai lebaran nanti, di situ ternyata banyak sekali keutamaan-keutamaan, banyak sekali anugerah-anugerah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka di pagi hari ini sampai 3 hari ke depan kita akan membahas berbagai macam keutamaan-keutamaan yang Allah sediakan di 10 hari awal bulan Zulhijjah dan juga pas lebaran sampai beberapa hari ke depan agar menambah ilmu kita semua. Para pendengar RI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita di 10 hari awal ini luar biasa. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu sholihu fihinna ahabbu ilallah min hadhil ayyamil asyr." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada hari-hari di mana amal sholih di dalamnya paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada 10 hari, yaitu dari 10 hari ini kata Nabi, yaitu 10 hari awal bulan Zulhijjah. Para pendengar RI yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi 10 hari Zulhijjah ini adalah keistimewaan sendiri. Sahabat sampai bertanya kepada Rasul, "Ya Rasul, faqalu ya Rasulullah walal jihad fi sabilillah?" Faqala Rasulullah walal jihad. Kata Nabi, termasuk amal itu ya Rasulullah jihad fisabilillah. Iya kata Nabi, termasuk jihad fisabilillah itu masih kalah kata Nabi. Kecuali orang yang berjihad itu kharaja nafsihi wa malihi falam yarji min dhalika bisyai', orang itu tidak kembali lagi, yaitu mesti syahid. Jadi kita beramal di 10 hari bulan Zulhijjah ini pahalanya sangat besar. Sangat dicintai oleh Allah, Allah sangat senang. Kita sholat duha misalkan di 10 hari awal bulan Zulhijjah lebih disenangi Allah daripada sholat duha di hari-hari yang lain. Sama-sama berpahala, sama-sama punya keutamaan,
Tetapi khusus di 10 hari bulan Zulhijjah ini, kebaikan-kebaikan itu jadi bernilai luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar RI yang dirahmati oleh Allah, kita baca Yasin misalkan di 10 hari awal bulan Zulhijjah lebih disenangi Allah daripada yang lainnya. Itu sangat disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tahajud, kita melakukan amal soleh. Amal soleh itu dalam pengertian yang luas. Seorang suami menyenangkan istrinya, kerja nyari nafkah untuk anak istri, amal soleh. Tetangga sesama tetangga saling berkunjung satu sama yang lain, tasawur saling berziarah supaya tidak renggang hubungannya, amal soleh. Seorang anak dia itu berbakti sama orang tua, melakukan apa yang jadi kebutuhan orang tua, membantu kebutuhan orang tua, nyuci piringnya, nyuci bajunya, amal soleh. Jadi amal soleh ini dalam pengertian yang luas. Jangan dianggap amal soleh ini hanya baca Quran saja, tidak. Seorang istri, dia itu ketika hendak keluar, izin dulu sama suami, lebih ngurus suami, amal soleh. Jadi amal soleh itu dalam pengertian yang luas. Para pendengar RI yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi amal soleh oleh karenanya kita di bulan Zulhijjah ini, di awal 10 hari awal ini, perbanyak amal soleh. Perbanyak amal soleh agar banyak amal yang disenangi oleh Allah untuk kita. Ya tentu seperti yang kita sampaikan, amal soleh yang dengan pengertian yang luas. Di akhir zaman ini termasuk amal soleh yang kadang-kadang tidak dianggap oleh orang, oleh kita nih, adalah memperhatikan orang tua, menyenangkan orang tua. Ini jarang kita lihat. Banyak sekali dari kita yang sudah tidak melaksanakannya. Oleh karenanya kita ini di 10 hari akhir 10 hari awal bulan Zulhijjah menjaga amal soleh yang sudah menjadi rutinitas kita, pun juga berusaha menambahnya. Para pendengar RI yang dirahmati Allah, itu yang pertama. Yang nomor 2, kita disunahkan berpuasa tarwiyah namanya. Sunnah berpuasa tarwiyah yaitu tanggal 8 bulan Zulhijjah, hari Senin besok. Jadi hari Senin besok kita sunnah berpuasa tarwiyah. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puasa tarwiyah adalah puasa yang dilakukan tanggal 8 bulan Zulhijjah. Para pendengar yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi puasa tarwiyah, niatnya, niat saya puasa tarwiyah sunnah karena Allah. Niat saya puasa tarwiyah sunnah karena Allah malam Senin nanti. Apa keutamaannya? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi, "Shaumu yaumit tarwiyah kafaratu sanatan." Puasa tarwiyah itu menghapus dosa selama setahun. Jadi dosa-dosa kita selama setahun dengan puasa tarwiyah jadi diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam keterangan yang lain dijelaskan, man shoma yaumat tarwiyah atahullahu misla sawabi ayyub ala balaihi. Orang yang melakukan puasa tarwiyah, barang seorang yang melakukan puasa tarwiyah itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pahala seperti pahala yang Allah berikan kepada Nabi Ayyub alaihi salam, sabar menghadapi musibah-musibahnya. Sabar menghadapi musibah yang datang kepadanya berupa sakit dan yang lainnya. Jadi begitu besar. Oleh karenanya hari Senin, selain puasa Senin, kita sempatkan untuk puasa tarwiyah. Para pendengar RI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi puasa tarwiyah luar biasa. Dan bagi orang yang masih punya hutang puasa, ibu-ibu biasanya yang masih dalam usia-usia haid belum menopause, itu pasti punya hutang puasa kemarin. Masih punya hutang puasa Ramadannya. Maka disitulah kita ini agar puasanya ini agar terbayar Ramadannya, niat dua.
Jadi saat pertama niat saya ya, jadi paham malam Senin nanti pertama niat dulu, niat bayar hutang. Besok kuna puasa bayar hutang Ramadan pardu karena Allah. Tidak usah bahasa Arab. Besok kuna bayar hutang Ramadan pardu karena Allah. Pas malam nanti, malam Senin nih, malam nih. Habis itu niat lagi, besok kuna puasa tarwiyah karena Allah. Niat lagi, besok kuna puasa Senin karena Allah. 3 in 1. Jadi kita ini sunnah. Jadi kita ini dahulukan bayar hutang dulu sebelum mengerjakan yang sunnah-sunnah. Puasa tarwiyah itu sunnah. Puasa Arafah nanti insya Allah kita bahas besok. Puasa Arafah itu sunnah. Tetapi puasa sunnah. Makanya bagi orang yang punya hutang puasa Ramadan, kodok hutang puasa itu wajib. Kita dahulukan dulu dan supaya sama-sama dapat, bayar hutang puasa dapat, puasa tarwiyah dapat, seninya juga dapat, niatnya banyak. Jadi satu puasa diniati dengan niat puasa-puasa yang macam-macam kayak tadi. Jadi malam Senin niat saya puasa. Jadi malam Senin nanti niat, malam ini besok kena bayar hutang Ramadan pardu karena Allah. Habis itu niat lagi, besok kena puasa tarwiyah sunnah karena Allah. Niat lagi puasa Senin sunnah karena Allah. Nah, dengan demikian maka seluruh keutamaannya, kodok puasa dapat, bayar hutang puasa, tarwiyah dapat, Arafah apa namanya Senin dapat. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah, mungkin ini yang bisa saya sampaikan tentang keutamaan 10 hari bulan Zulhijjah, 10 hari awal, dan keutamaan puasa tarwiyah. Semoga bermanfaat, jadi ilmu yang manfaat untuk diri saya sendiri khususnya dan untuk kita semua pada umumnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: goal. A goal.
1: Berapa ya?
0: Kok tengang lagi berapa nih?
1: Apa lagi non?
0: Hari ini lah jam berapa, Gul?
1: Wow, lah jam 6 hari ini, Freddy. Oh, Nod, lah jam 6.

Selamat pagi Spredi, sahabat budaya. Pemkab Bangka akan kaji ulang denda mencapai 50 juta rupiah bagi pelanggar KTR. Pemkab Bangka akan mengkaji ulang denda yang mencapai 50 juta rupiah bagi pelanggar Perda Kawasan Tanpa Rokok atau KTR, di mana akan dikaji secara mendalam sanksi bagi pelanggar perda itu, mengingat dalam aturan itu bagi pelanggar dapat dikenai sanksi denda mencapai 50 juta rupiah yang dianggap cukup tinggi. Kata Kepala Bidang Kabid Penegakan Peraturan Daerah Perda Satpol PP Bangka Indrata Yusaka di Sengilit Sabtu kemarin. Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Kabupaten Bangka diungkap menggandeng Dinas Kesehatan dalam membantu ngasih sanksi edukasi bagi pelanggar peraturan daerah nomor 11 tahun 2014 tentang kawasan tanpa rokok. Nah, sementara itu warga Parit Padang Sungai Liat Yudi Irvandi berpendapat penerapan kawasan tanpa merokok di tempat umum bertujuan ngasih jaminan perolehan lingkungan udara yang bersih dan sehat bagi masyarakat. Penerapan KTR sebagai upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan mewujudkan generasi sehat dan produktif. Dia sangat setuju sekali perda ini benar-benar diterapkan, tapi kalau sampai 50 juta terlalu besar untuk denda. Dalam peraturan daerah Perda nomor 11 tahun 2014 tentang kawasan tanpa rokok atau KTR, ada 7 titik ini tetapkan kawasan tanpa rokok, yaitu di pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat bermain anak, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, dan tempat umum. Setiap orang berhak menikmati udara yang bersih, sehat, bebas asap rokok, dan berhak untuk mengingatkan atau negur perokok yang melanggar ketentuan di area KTR. Sekian kabar Bubble, jam 6 pagi, kayak Kuregina. Sampai jumpa di kabar Bubble selanjutnya.

0: Duh, pagi Mai. Gini ngambuk gua terus. Ngapa?
1: Nyepo dak kemana, Es?
0: Penan palak kone, Mai.
1: Yang apa, penan Es?
0: Bukan kone, cemana lah nak buat usaha kone. Biar apa, oh, pecah terkenal ya, cem orang-orang ya. Paham lah tengane ya.
1: Dapat oh, gini nih. Oh, menak ya, pok jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku KRRI Sungai Liat, Es.
0: Yo, apa-apa bungan kayak kinceng nasi. Yang kone nak promosinya kine.
1: Yalah, biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi KRRI Sungai Liat, bay. Okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat, toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah, Es.
0: Gimana cara apa kon berdiri pek panggungnya?
1: Oh, dah lah, Es. Pok datang bay ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa. Bukan cuma usaha. Yang punya kegiatan gepaca, nak siaran langsung oke. Nak dialog gepaca, Es. Nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI itu luasnya, Es. Pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah, Es.
2: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Oh, guys. Tiap hari gawe kini, nggak duduk di bawah batang pelawan nih lah.
4: Oh, apa masalahnya?
1: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawat nih kelak, heh?
4: Oh, memang be. Penunggu batang pelawan nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya. Awas kan, kok.
1: Dek, usah ngeracau. Mana ade batang apa nih warna merah nih? Pelawan, no? Nah, batang pelawan nih, adik kulat kek madu pelawan, heh? Ngade-ngade.
4: Yalah, mendek tahu ke isi dunia, nih. Harga cabai mahal yalah kat tawa.
1: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
4: Baca beritanya. Tiap hari ku maci info kayak denger radio nampe bawah batang nih.
1: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP yalah kita tengok bahari-hari.
4: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong ko nih, ok. Di dalam HP nih ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokoknya banyak lah. Semua yang ada. Nak artikel, nak audio, video, ada gali pokoknya.
1: Wah, cemana cara, guys?
4: Kak ambil HP yang ada internet, oh. Kuota aja harus nak ada ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu.
1: Nah, awok lah, guys. Wow, udah kok, guys. Keren ge RRI. Ade mod berita nampe HP nih. Boh. Ha, abang penyiar ge bening suara yo. Dek payah banten lagi, guys.
4: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung kadiem. baca berita, buka rri.co.id. Ade men beguna ya, bertambah pinter ya.
1: Menak ya, nggak muka rri.co.id lah gawe ko guys. Dek asih makan lagi, mene saking ingin.
4: Oh, bi seti, biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Bener dek, lah ho, kok nak gilu, ancok lama-lama ngeladen kan ya. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman gak jadi anyep nengong muka bi seti ne.
1: OS.
5: Pa, ngapa lagi mai?
1: Pok nak tahu deh es.
5: Malak koki ne, pantang ngasak ni ngoko. Tak es es, tak es es.
1: Ya es, nyari lama lagi ada pesta besarnya es.
5: Wah, kalau macam orang berjual kini ngapanya?
1: Bener lah es, mau nak tahu dah. Bentar lagi ada pesta besar es.
5: Hah? Pesta?
1: Au eh?
5: Pesta apa? Apa nak kawin kan? Oh, kau tahu? Apa yang begil? Menelu kak makan gratis kita mai nak mau mai?
1: Nyahukan tua es. Bukannya kata pok makan bergizi gratis MBG-nya es. Ne, pesta besar, pesta bola, Piala Dunia 2026-nya es. Au pok nak tahu dah.
5: Di mana orang main bala, main sepilih, mai?
1: Jadi, Piala Dunia 2026 nih, esok, dari tanggal 11 Juni sampai tanggal 19 Juli 2026, es. Pok nak tahu dak di mana, es?
5: Di mana?
1: Jadi tuan rumah atau Amerika, Kanada, ke Meksiko, es.
5: Bok kawah, kok kelak kena rudal ke Amerika nih, mai.
1: Oh, dak lah, es. Kita tidak perlu datang ke sana, es.
5: Kemana? Kita apa tak tahu, apa?
1: Kita cukup dengar RRI bayi es. Ada di Pro 1, Pro 2, apa ada Pro 4. Ya kita pacak dengar siaran bola di sanin es. Di RRI-nya es.
5: Ya, sinyal kuat deh.
1: Atau
5: dari Amerika, no?
1: Oh, saya. Jadi, pok jangan khawatir, oh. Pacak denger di radio pacak, oh. Lewat RRI digital di HP, gitu, pacak es. Sambil ngetem di kebun, gitu, kita pacak tahu kabar bola es.
5: Oh, gih. Apa deh, Mai?
1: Neh, pok denger kata mbak penyiar, nih, Es.
5: Mana?
1: Neh, dia.
2: Seperadik pecinta sepak bola di Bangka, jangan lewatkan momen global paling bersejarah. Ikuti terus program-program spesial dan eksklusif setiap hari di RRI. Info soal Golden Score mengintip berbagai sudut pandang unik Piala Dunia 2026. Temukan fakta tersembunyi, kisah inspiratif para bintang, dan Anda juga bisa terlibat langsung secara live di setiap program RRI. Warnai hari-hari Anda dengan kemeriahan laga dunia mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Pantau terus frekuensi RRI terestrial maupun digital. RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia 2026.

0: kok kata peter ya, Mai?
1: Sini, F. Masuk rumah lu, F. Besar peter, nih.
0: Cuman aku takut ke sana,
2: Pendengar, waspada dan berhati-hatilah jika ada petir. Hindari segala sesuatu yang bisa memicu bahaya petir. Ketika sedang berada di luar rumah, lakukanlah hal-hal berikut agar terhindar dari sambaran petir. Di antaranya, segera masuk ruangan, jangan berlindung di bawah pohon, jauhi kolam renang, jauhi tempat terbuka, berhenti mengendarai motor, dan jauhi tiang listrik. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
3: Mai, Matea Bintit.
4: Mai. Oh, Mai. Ngapainnya kak diem nih, Mai? Kak kesambet, Mai, yuk. Udah tuh ngapain dari tadi kan untuk mate, Mai?
5: Apa, Girom?
4: Ngapainnya kak nih, Mai? Lain umon hari ini.
5: Nih, harum. Mata aku, Rom. Nah, aku beri kepo, Rom, biar kita sama, Rom.
4: Mai Bintit, upe ya, Allah.
5: Ayolah, aku males kepo nih, Rom. Diri sakit ukan, kesian, malah dulu.
4: Udah ngape, sampai bengkak sebelah tuh, Mai. Gak ngintai orang mandi, Mayo.
5: Ukan ya, Rom. Udah teleponin WG makan telok, Rom. Tah berapa hari ini, tah ngapa sak makan sute kek nek lok telok. Aduh,
4: jennya lah kek telok, Mai. Merlah bintit-bintit lah.
5: Aduh, Rom. Pok nih, Rom. Doakanlah kawan pok nih sembuh, Rom. Jen ketawanya, Rom. Nah, ku bagi kek pok mata bintit.
4: Aduh, sakit perut ku, Mai. Gaya pok nih, Mai.
5: Nih, kita sih kok surang ku kiri pok kanan, Rom.
4: Tapi katanya tadi kan makan telok, Mayo.
5: Oh,
4: pantes lah, ya, ya, kak. Apa? Kemarin kentut. Na'udzubillah, Mai. Kayak pingsan gawe kak, Mai.
5: Ngising, Girom. Ngerunyotnya mata aku nih, Rom.
4: Aduh, tapi Mayo, memang di dunia ini kena ada pasang-pasang, ya, Mai.
5: Maksud, Pak Rom?
4: Maksudku tuh, men mateka bengkak sebelah, di abdola semen yang kanan bi bengkak, Mai.
5: Ya, Pak Rom, nak nyari gara-gara rupe Romo ngelokku, Pak.
4: Yo, kayak Mai, ngapain ya. Geli tuh,
5: nah,
4: Mai.
5: Nih, kek Pak lah, mata bintik sebelah nih, kek Pak nih, nyelangkit lah, kek Pak, ha.
4: Aduh.
5: Gayel, Pak.
4: Yo, lah, Mai, jadilah, Mai, ah. Daripada ini, Mai, kita celengak, celenguk, gawe kita, yuk. Anggung kita JJS, yuk. Kita ngeliling kampung kita dijadilah. Kita berjalan.
5: Yolah. Tapi sambil nyari pemakan, Romo.
4: Dek lain, Pok Nemai. Ujung-ujung kek minta bayarlah, deng. Dan kulah ngerti lah kek Pok Nemai.
5: Tapi, ilak lu, Rom. Rom, belum, Rom, belum, belum. Ngapainnya badan, Pok Nerom? Wow.
4: Yuh, kak jangan kena kutku, Nemai. Ngapain badanku, Mai?
5: Apanya badan, Pok? Bengkak galin, Rom.
4: Kan, Mai, yuk. Ja, oh kan imang mang.
5: Yalah Rom, Rom menak olahraga Rom. Yo cepet men Rom. Jadi dak kita ngiter kampung nih.
4: Oh jadi be. Mai. Segera menjalan-jalan cemi Mai yo.
5: Awo Romo. Tapi ningok kau orang jadi dek segerom.
4: Nyaman kau. Ku macam ni ramah ke orang. Kadek tahu kan dari tadi. Ku ngeringeng terus, senyum terus kayak siapa ge. Oi mang, bi, nak kemana tuh? Matilah, bi ke amang tuh.
5: Kenal nih mang, pok, kayak amang bi edik Roma.
4: Dek, ku cuma manggil bayi, Mai. Ku keramah orang, ya.
5: Aduh, sedeng lah, pok, nih Rom. Lah segala orang liwat abis, pok panggilkan. Jiga orang Rom, ini orang pok gile, Rom. Ah, Roma.
4: Deng, Mai. Mulut-mulutku, sekoyokku, beh.
5: Basing, pok lah, Rom. Asap pok seneng, belah.
4: Wih, nuwe, kada ingin dia kuda Mai.
5: Yolah Rom, cepat men lah jalan.
4: Pelan-pelan dia Mai. Nyabe ase ku Mai. Ase lah mesenge ku leteh ku Mai berjalan Mai.
5: Tulah, melah langseng juga Rom. Jalan gila saro.
4: Awak Mai, lah ngep-ngep nyabe ku nih Mai. Yo Mai, kita ngasul usuat di bawah batang tuh Mai. Ku perlu istirahat nih Mai, dek tahan lagi kaki ku sakit Mai.
5: Ngapain dak kita ke warung bakwan Pina bay Rom? Makan bakwan, minum es gile.
4: Ay, tahu bay kan nih Mayo, ku tengah haus. Seger nian tapi Mai. Pas bener nih tengah nyabi nih minum es, ho.
5: Kan kan Rom. Tapi, aduh Rom. Lupa ku mau dompet Rom.
4: Ada, mai, mai. Ya lagu lame, mau dompet, gak dompet kaku song, percuma, bay.
5: Dek Rom, ku tadi lah niat neraktir kah makan bakwan pina, tapi kecicirin dia di rumah dompet.
4: Baca, pok besandiwara, mayo, mang pinter, pok ngeles, mai. Deng, deng, ngerapi deng gede mai. Ade 10 kali langsung bangkrut kehidupanku gawe kane mai. Aolah ponah. Pacak lo kumayarka. Tenang ben menanya si kok bakwan lo.
5: Hahaha. Mantap. Pok nih imang sahabat paling setia. Cikar. Baik dek taipau duit banyak jiat kerungkeng Rom.
4: Aok pacak o sude kapuji kampes ku ke bumi nih mai. Imang lah kane mai. Tega nian kane mai.
5: Dek Rom pok cakep cikar. Aduh. Rom. Rom yolah kita gi Rom.
4: Yo yo pon yo pon. Tapi pelan-pelan mayo. Dek kuatnya biru nih.
5: Au Rom. Rom.
4: Agak jauh dak mai.
5: Dek lah iyalah keliat ya. Dulang bakwan Rom.
4: Iya pon kula dek tanah di.
5: Iya mai. Aku gindong Rom.
4: Dek kau ada kelapok kelimpet mai.
6: Rompa Tarani Sunelia. Suara budaya Bangka
1: Belitung. Spadi, yuh kita ngupi. Ngomong apa baik pagi-pagi kayak perompat RRI.

0: Supradi sahabat budaya dimanapun ikat berada, dan tentu keku Regina di sini nanti kak di ngumpi pagi ngomong apa baik pagi-pagi ke perempat RRI hari Minggu akhir pekan. Supradi, ada rencana pelesir kemana hari ini? Apa sibuk-sibuk nak rayo? Halo ngumpi pagi.
1: Halo, ngopi pagi, selamat pagi RRI Perempat.
0: Selamat pagi juga, Ko Anam.
1: Hei, Ko Anam, gila.
0: Hei, Ko Anam, lemuteng bibek lo, Ko Anam, bibek terbang.
1: Ko Anamnya Bang Kak Ngin, wow.
0: Bang Kak Ngin, oh. Nah, kok nyane bentar lagi.
1: Bang Kak Ngin. Bang Kak Ngin lagi viral, wow.
0: Lagi viral, viral apa?
1: Sama kayak Koyau, lagi viral Bang Kak Ngin.
0: Nah Bang Kak Ngin, nian. Lah ngupi lom, Ko Anam.
1: Hah?
0: Lah ngupi lom, kataku.
1: Lom.
0: Ngapa lom ngupi, tumben?
1: Ekonomi, dek di Merate. Lagi banyak orang makan menggale. Nak ngopi, tak bergula. Nak utang, orang tak percaya. Tang lama, lem tengah apa-apa.
0: Empat, yati. Kayak ngiret kaleng tu.
1: Zaman, ada sih kok. Zaman penjajah, mobil ponis. Lah merdeka, banyak karang yang habis. Nelayan pulang laut, hanya dapat kulit remis. Pulang ke rumah, beraslah habis.
0: Nah, kah. Kejek po ngantet, oh. Oke. Oke lah kita hari ini lari Minggu ke. Oh. Apa to?
1: Hari
0: lipai ya, oh. Dalam lagi kita nak rayo dah, oh.
1: Kongnyan.
0: Ngau oh, nian kongnyan. Bumbu-bumbu lah dikucek lom.
1: Oh, kalau bumbu kita beli bumbu giling di pasar,
0: oh. Oh, macam tu.
1: Tak payah-payah, oh, beli jidban, yang ban.
0: Beli jadi bio.
1: Ah, tergantung ano yang barang kayak di masak. Kalau yang lo kita loi beli ya. Kalau dak de ano, dak de cocok, dak enak oh.
0: Oh, masak apa baik ke rayo ne, ke?
1: Biasa masak rendang. Sop. Lempah kuning.
0: Oh, lempah kuning ki masak.
1: Ah, lempah iga.
0: Oh, ada. Oh, di lempah kuning ngok.
1: Ah, pakai daun nangka, kan pakai kucek dundong.
0: Maka pakai daun nangka.
1: Kotiono pakai daun nangka.
0: Adilah aku denger hari toh, masem lah kata orang daun nangka toh.
1: Orang kampung dalil banyak pakai daun nangka, dia enggak lagi pakai kedundong.
0: Macam
1: dia enggak terlalu asem.
0: Memakai daun kedundong terlalu asem.
1: Oh, kok cepat tapi, lembut ah.
0: Oh, tapi enggak dia sepet-sepet rasa ya kalau pakai daun nangka tuh.
1: Enggak, kotiono.
0: Dan
1: lebih enak, lebih lembut deh.
0: Oh, lebih lembut, cepet ngelembut macam tuh. Ada tips gak, kek? Cemane cara ngelembut daging macam tuh. Asak masak tuh, biar dagingnya cepet lembut.
1: Oh, kalau masak daging emang lembut tuh. Kalau anak kita panas dan didih, agak lama mendikit, hidem. Kalau diistirahat dulu, hidup lagi.
0: Macam tuh, wak.
1: Ah, tu deh.
0: Tidak dia dipasok.
1: Tidak lagi. Tidak
0: dipasok.
1: Lah, hidup lagi. Dimatikan lagi. Dia kan terendam kayak air panas,
0: oh. Oh, maksudku tuh tidak dia ditambah-tambah kayak apa, misal nanas, apa daun apa, misal macam tuh biar cepat lembut.
1: Kalau dulu orang dibungkus kayak daun pepaya.
0: Oh, daun kates sedih, oh.
1: Daun pepaya.
0: Tapi tidak pahit.
1: Daun kates, oh, daun kates.
0: Tidak pahit tapi, oh.
1: Oh, tidak, dia kena gigi luar bungkus, oh.
0: Heilah. Olah pun nala gua apa, Ko Anam?
1: Dia nak lah, dipanas. Apa dia diangat, mati. Salam didi,
0: dong. Oh, jadi kata orang tuh 30 menit. Padem 30 menit. Terus
1: hidup lagi
0: 30 menit, padem lagi 30 menit. Nah, iya.
1: Heilah.
0: Oke, heilah. Lagu apa, Ko Anam?
1: Kalau ade nih, zaman susah nih. Lagu Rajuk Begoyang.
0: Rajuk Begoyang lagi sebulan sudah.
1: Pohon tuh yang kopi hari loksoi mau jem ganti ya permen terjun ke perigi tapi takut mati tidak terima bumi.
0: Terjun ke perigi semeter belakang rumah tapi yang semeter.
1: Dia mau Rajuk Begoyang.
0: Oke, okay, salam kecape.
1: Salam jit hae. Isi Dede Yerwai alias Yulia dirubah namanya kok Dede kok muda man.
0: Oh Dede.
1: Nah kayak kok ayau.
0: Dede gemoy.
1: Kayak ano atau Gigi. Kayak Mama Rati. Kayak Ibu Rida Gibintet Zubro Triatun di Simpang Perlang. Pak Barahim 86. Ibu Fitri Sri Penanti. Ibu Maria Irwai untuk Kotera Sambas di Kalimantan, untuk Babang Lampan di Lampung, Bajarwo di Lampung juga, untuk Bang Acong di Simpang Mapur, untuk Pucuk Ubi di Mapur Mintang, untuk Nenek Galau di Air Mesu, untuk Ibu Sinta di Berwas. Untuk semuanya dari A sampai Z pokoknya kita belum habis yang lagi tugas, selamat tugas, semoga murah rezeki, sehat walafiat dunia akhirat. Kalau kakek berbuat pola, sadarkan dia, jangan dimaki. Kalau ada kata yang salah, mohon maaf 1000 kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Keko Ana, make sakramoto kita di Sungai Liat. Ajem tuh sapradi. Oh, aduh. Ramai ya saat di kakek sakramoto kita. Yo tips macam mana tips pulih topik macam mana biar daging tuh dak keras saat dimasak kalau dalot. Halo ngopi pagi.
2: Halo ngopi pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mamaku cintaku.
2: Apa sayangku cintaku?
0: Pagi-pagi
2: ini lah ngopi loh.
0: Ngopi lah, lah sarapan lah, minum air putih. Kalau pagi-pagi malahan itu belum berani minum-minum kopi, minum teh.
2: Kalau mama aja pikir gak punya tujuh lah ngopi.
0: Oh aduh.
2: Yang segini gak makan apa lah. Cuman tadi merebus sama kue daun pandan.
0: Malah Watman Regina gak paca ma. Kalau pagi-pagi itu kalau belum makan apa lah, paling pantang minum-minum yang teh, kopi, air putih dulu.
2: Kalau lah terbiasa tapi memang kalau banyak lah ketegapan lambung ada kaca gitu. Alhamdulillah masih kurir.
0: Harus dilapis dulu kalau kuman.
2: Terbiasa
0: memang luar biasa.
2: Masalah melembu